0: rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap, kan? Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong

0: konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
2: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
2: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada, sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya, masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Naseri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Tengah peraturan daerah kemudian

0: dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
1: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
5: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
4: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
6: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan

0: ditemukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya po, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
1: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
0: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
2: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
4: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
5: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap

0: kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk pagi hari ini saya informasikan nanti di dialog Sumenep Menyapa akan membahas tentang bagaimana generasi muda Madura di persimpangan peluang kerja. Menghadirkan narasumber Khairil Anwar, dosen Uniba Madura, dan juga ada Eko Kurnia Mediantoro, Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Sumenep. Bersama Tagu Anovantrian di Dialog Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, berbicara tentang generasi muda Madura di tengah persimpangan peluang kerja. Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia ini mencari peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pendengar, di balik peluang tersebut, tantangan dunia kerja juga semakin kompleks, di mana persaingan yang ketat, kemudian juga perkembangan teknologi, hingga perubahan kebutuhan industri menuntut anak muda memiliki keterampilan yang lebih adaptif. Secara nasional, bahwa tingkat pengangguran terbuka ini masih didominasi kelompok usia 15-24 tahun, sehingga lulusan baru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi sulitnya memperoleh pekerjaan. Nah, kondisi tersebut pendengar juga dirasakan oleh generasi muda di Madura, di mana selama bertahun-tahun banyak anak muda yang memilih merantau ke Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jakarta, hingga Kalimantan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan. Sementara itu, peluang kerja di daerah masih didominasi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, usaha mikro, serta jasa. Nah, di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga sudah mulai membuka kesempatan baru, yang mana ini memungkinkan anak muda bekerja tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Dan kini, dunia kerja sudah tidak lagi terbatas pada pekerjaan kantoran ya, pendengar, di mana profesi sebagai desainer grafis, editor video, digital marketer, programmer, penulis konten, fotografer, hingga pengelola media sosial semakin banyak dibutuhkan.

0: cabai ketah, arahkan dendam pada perang, mendamaikan rahim muda.
1: Ya, pendengar generasi muda Madura di tengah persimpangan peluang kerja. Nah, saat ini pendengar dunia kerja sudah tidak lagi terbatas pada pekerjaan kantoran ya. Karena saat ini ada profesi sebagai desainer grafis, editor video, digital marketer, ada programmer, penulis konten, dan juga fotografer, hingga pengelola media sosial yang semakin banyak dibutuhkan. Kehadiran internet yang semakin merata juga memberi kesempatan bagi generasi muda Madura untuk bekerja secara daring sebagai pekerja lepas atau freelancer ya, maupun membangun usaha digitalnya sendiri. Nah, selain itu, sektor ekonomi kreatif juga menyimpan banyak potensi besar di mana Madura ini memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, mulai dari batik, kuliner khas, kerajinan, hingga destinasi wisata. Dan anak muda dapat memanfaatkan media sosial serta platform perdagangan digital untuk memperluas pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Nah, dengan kreativitas dan juga kemampuan pemasaran digital tersebut, maka produk lokal Madura berpeluang menembus pasar nasional bahkan internasional. Nah, di sektor pertanian sendiri juga perikanan ini juga ada peluang baru yang terus berkembang, di mana penggunaan teknologi, pemasaran digital hingga pengolahan hasil pertanian ini menjadi produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan anak muda diharapkan tidak lagi memandang sektor ini sebagai pekerjaan tradisional semata, tetapi sebagai bisnis modern yang kemudian mampu menghasilkan keuntungan jika dikelola secara profesional. Nah, meskipun demikian pendengar, tantangan yang dihadapi tentulah tidak ringan. Masih terdapat kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan kini lebih mengutamakan kemampuan praktis, kemudian penguasaan teknologi digital, komunikasi, kerjasama tim, hingga kemampuan berbahasa asing. Dan pendidikan formal saja belum cukup tanpa diimbangi pelatihan, sertifikasi, pengalaman organisasi, maupun magang. Dan berbagai kajian juga menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan keterampilan ini berpengaruh terhadap peluang memperoleh pekerjaan formal. Dan pemerintah pusat maupun daerah ini terus mendorong perkembangan kewirausahaan dan juga peningkatan keterampilan generasi muda. Tentunya ini sebagai upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Perguruan tinggi juga didorong tidak hanya mencetak pencari kerja, tapi juga melahirkan wirausahawan yang mampu membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan tentunya bagi generasi muda Madura, persimpangan peluang kerja saat ini sesungguhnya menghadirkan dua pilihan besar. Menjadi pencari kerja dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, atau menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi dan kewirausahaan. Keduanya di sini tentu membutuhkan semangat belajar, keberanian beradaptasi, dan juga kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Dan pendengar, tentu masa depan generasi muda Madura tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang paling penting, yang lebih penting, ini adalah kesiapan dari generasi Madura ini sendiri untuk menghadapi perubahan zaman, membangun keterampilan yang relevan, serta mampu melihat peluang di tengah berbagai tantangan. Dengan karakter pekerja keras yang selama ini melekat pada masyarakat Madura, generasi mudanya memiliki modal kuat untuk

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS menghadirkan fitur virtual tour pada website terintegrasi SMA Negeri 1 Pamekasan melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PENGMAS. Fitur tersebut memungkinkan masyarakat menjelajahi lingkungan sekolah secara digital tanpa harus datang langsung ke lokasi. Wakil Direktur Bidang Kerjasama Humas dan Sistem Informasi PENS, Firman Arifin, mengatakan virtual tour di

0: Rancang untuk membantu calon peserta didik mengenal lingkungan sekolah sebelum menentukan pilihan saat proses penerimaan siswa baru. Menurutnya, manfaat virtual tour tidak hanya dirasakan oleh calon peserta didik saja, tetapi juga para alumni. Melalui fitur tersebut, alumni dapat kembali mengunjungi berbagai sudut sekolah secara virtual sebagai bentuk mengenang masa-masa saat menempuh pendidikan. Sementara itu, pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara FIFA ASEAN Cup. Saat ini, PSSI masih menunggu keputusan resmi dari FIFA terkait dengan penunjukan tuan rumah dan juga format penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick mengungkapkan pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan tersebut. Dukungan itu diwujudkan melalui surat resmi dari Presiden Republik Indonesia yang telah dikirimkan kepada Presiden FIFA sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan ajang internasional tersebut.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh baik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa bersama saya Tagor Novantrian. Dan pada pagi ini, kita akan membahas topik generasi muda Madura di persimpangan peluang kerja. Dan sebelum kita membahas topik ini bersama dengan dua narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.

0: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, mencegah pengangguran dan urbanisasi, khususnya warga Madura dan generasi mudanya, harus ada membangun industri-industri lokal yang banyak menyerap tenaga kerja, serta perbanyak investor formal agar tidak mencari jalan alternatif demi bertahan hidup. Lari ke luar Madura, ini tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah di 4 kabupaten di Madura.
1: Menurut saya, kondisi geografis salah satu penyebab generasi muda Madura mencari jalan lain untuk bertahan hidup. Peluang kerja, minimnya lapangan kerja formal di Madura kurang tersedia. Peran pemerintah, khususnya peran UMKM dan kewirausahaan bagi anak muda kurang tersedia. Ini harus jadi perhatian khususnya pemerintah.
2: Saya Budianto di Sumenep. Tantangan bagi generasi muda di Madura menurut saya sangatlah kompleks, apalagi dihadapkan pada tingginya angka pengangguran. Sulitnya lapangan pekerjaan di Madura, artinya kaum muda saat ini hidup di era modern, tapi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akhirnya banyak urbanisasi mencari penghidupan yang lebih menjanjikan di kota-kota lain.
3: Ya baik pendengar, peluang kerja yang coba diperluas oleh pemerintah ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk makin bersaing dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Sumenep, Bapak Eko Kurnia Mediantoro, serta dosen Universitas Bahauddin Muthari yang juga Ketua Paguyuban Kacong Ceping Sumenep, Bung Hairil Anwar. Dan Anda juga dapat bergabung bersama di jalur telepon kami di 662317 dengan kode area 0328 dan juga di WhatsApp Pro 1 0811 335101. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini Anda bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk kesempatan pertama kita telah bersama dengan dosen Universitas Bahauddin Muthari Madura, Uniba Madura, Bung Hairil Anwar. Kita sapa beliau melalui jalur Zoom. Halo, Assalamualaikum Bung Hairil.
4: Waalaikumsalam Bung

0: Sehat,
1: Bo.
0: ya. Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke. Nih, Bung, ketika melihat saat ini nih, kondisi mungkin untuk pemerintah ini tengah menggenjot untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Sumenep dengan sejumlah program. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa nih? Peluang kerja sendiri bagi generasi muda yang ada saat ini dari sudut pandang Anda nih?
1: Terkait dengan peluang kerja bagi generasi muda di Pulau Madura khususnya, tentu hari ini kita tahu bahwa ada banyak hal yang kemudian menjadi perhatian. Tentu yang pertama banyak paradigma di masyarakat itu tentang mending jaga warung daripada melanjutkan, kan begitu. Ini
0: Betul.
1: menjadi salah satu alternatif bagaimana mereka khususnya untuk tetap mempertahankan hidup sehingga mengharuskan para pemuda untuk kemudian merantau ke luar Madura. Kalau kita melihat dari apa namanya riset atau policy brief yang kemudian dikeluarkan oleh ya itu apa namanya Center of Economy and Law Studies itu mengatakan bahwa hari ini pemerintah kita harus kemudian lagi bertransisi menuju green economy, yang dimana green economy itu adalah akan memberikan sebuah transisi peluang tenaga kerja 19,4 juta. Sehingga hal ini harus kemudian menjadi sebuah atensi juga bagi pemerintah, bagaimana kemudian pemerintah betul-betul memperhatikan beberapa peluang. Kalau kita menakar lagi dari green economy ini, kan ada beberapa sektor yang kemudian menjadi sumbangsi terbesar. Salah satunya adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal ini saya rasa di sektor pertanian dan perikanan ini relevan dengan kondisi geografis kita di Madura, di mana hal ini penting kiranya untuk terus digenjot, khususnya bagaimana peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas khususnya para pemuda yang ada di Kabupaten Sumenep untuk kemudian memiliki skill. Karena kalau kita berbicara tentang sektor pertanian hari ini, bukan lagi pemuda itu harus kemudian menggunakan cara-cara tradisional. Hari ini ada beberapa cara yang kemudian harus dilakukan, dan saya rasa selaras dengan ketahanan pangan yang dimiliki aset kita, Bapak Presiden. Salah satunya contohnya Pak, dalam hal ini banyak program-program pemerintah seperti greenhouse, screenhouse, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu peluang bagaimana pemuda hari ini berkarir di sektor pertanian dan perikanan. Hari ini kan kita di Madura ini potensi yang dimiliki adalah sektor pertanian dan perikanan sangat melimpah begitu, sehingga bagaimana potensi-potensi program-program ini dihilirisasi lalu kemudian di selaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman hari ini. Kalau kita bicara tentang green economy,
0: green
1: maka
0: economy.
1: Ini juga akan berdampak pada pendapatan. Tentu banyak yang sekarang ini masyarakat lagi memperbincangkan tentang multiplier effect dari MBG. Misal MBG banyak menyerap tenaga kerja, namun lagi-lagi kalau kita bahas secara sektor kebijakan, maka itu bukan tujuan utama, itu adalah dampak efek dari sebuah kebijakan. Sehingga kalau kita mau bicara tentang bagaimana pemuda Madura dalam menakar tentang potensinya, maka pemerintah harus kemudian menjadi investasi yang harus berjalan sehingga dunia industri dapat membuka lapangan pekerjaan dan membuka peluang sektor ketenagakerjaan yang aksesnya luas bagi masyarakat Madura khususnya begitu, sehingga investor-investor datang, industri hidup, ekonomi berjalan begitu.
0: Nah, kita melihat tantangan tersendiri bagi generasi muda di zaman sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan ini, mungkin ada yang cukup kesulitan ya terkait dengan persyaratan ataupun hal-hal tertentu yang harus dilengkapi oleh generasi muda tentunya ketika ingin mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keilmuannya nih. Mungkin tantangan ini seperti apa bisa dihadapi nih?
1: Tentu kalau bicara tentang tantangan yang tidak sesuai dengan keilmuan, maka ini hal yang kemudian untuk kemudian eksplorasi diri sebagaimana untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja. Kalau memang kita sudah dinyatakan diterima di dalam sebuah institusi ataupun di sebuah industri yang dimana kita ditempatkan, hal yang saya rasa hal-hal demikian HRD juga akan mempertimbangkan apakah layak ataukah tidak. Tentu yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kemudian kita mempunyai daya pikir terbuka. Terbuka dalam artian kita mampu menerima masukan, kita mampu menerima hal-hal yang baru dan mempelajari hal-hal yang baru dan mencoba hal-hal yang baru.

0: yang kemudian akan memberikan elektabilitas dan kemampuan profesionalisme yang baik dan dapat memberikan dampak yang positif terhadap di mana kita akan bekerja itu nantinya.
1: Nah, jika tadi sempat disinggung juga bagaimana generasi muda ini harus mengupgrade ya, mengupgrade diri juga. Nah, mungkin dari bisik-bisik di ini di Paguyuban Kajong Ceping sendiri ini kan tentunya generasi muda nih. Bagaimana nih Anda melihatnya? Apakah ada kesulitan tersendiri nih dari Bunga Iril yang disampaikan oleh rekan-rekan di Kajong Ceping sendiri ketika untuk mengapply sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau seperti apa nih, Bung?
0: Ya, terkait dengan apply di dunia perusahaan ataupun di dunia kerja hari ini tentu yang pertama yang perlu kemudian kita persiapkan karena anggota-anggota kita adalah usia-usia produktif yaitu
1: Betul.
0: di atas 15 tahun sampai dengan 25 itu menjadi salah satu prasyarat untuk menjadi keanggotaan. Yang perlu kemudian kita persiapkan adalah membangun portofolio mereka, membangun pengalaman-pengalaman mereka sehingga mereka memiliki advokasi, pengalaman advokasi untuk kemudian menopang terhadap bagaimana kompetensi mereka dan dijadikan sebagai dasar untuk memberikan kredibilitas terhadap dirinya. Contoh hari ini di Kabupaten Sumenep saya rasa banyak sekali peluang di industri kreatif dan juga sosial media antusias yang dapat dijadikan sebagai mata pencarian. Kalau kita melihat hari ini data BPS di Kabupaten Sumenep khususnya menurun 0,05%. Sehingga kan cuman angka siap kerjanya itu kan 80%. Sehingga kita tidak tahu hari ini dari angka 85% itu ya apakah itu mereka bekerja dengan musiman, mereka
1: Betul.
0: bekerja melanjutkan usaha keluarga dengan pendapatan yang tidak pasti dan lain semacamnya. Itu kan kita tidak tahu. Sehingga ada juga mungkin masuk di dalamnya adalah sosial media antusias, konten-konten kreator, terus juga pekerja kreatif, seperti wedding organizer yang hari ini marak di Kabupaten Sumenep, sebenarnya ini menjadi salah satu peluang. Dan banyak dari teman-teman kita yang ada di Paguyuban itu kemudian karena memang kita mencoba mempelajari keprotokolan yang memang itu menjadi standar bagaimana memposisikan sikap, terus juga bagaimana mengelola acara dengan baik itu menjadi salah satu hal penggemblengan serta penggunaan sosial media promosi itu menjadi salah satu titik tekan bagaimana nantinya mereka untuk menjadi salah satu faktor pendukung kelebihan
1: Oke.
0: yang mereka miliki selain disiplin ilmu di bidang di bidangnya begitu.
1: Oke. Nah, berarti memang industri kreatif ini menjadi salah satu poin juga ya bagi pemerintah yang bisa dimanfaatkan tentunya dari pemerintah kepada masyarakat terutama generasi muda ini bisa dimanfaatkan untuk menjajal di bagian industri kreatif yang memang saat ini sedang berkembang. Nah,
0: betul.
1: Jika melihat dari perkembangan industri kreatif yang mungkin di luar keilmuan para generasi muda ini, mungkin yang perlu dipersiapkan nih apa aja nih, Bung Hairil?
0: Terkait dengan industri kreatif tentu yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah cara komunikasi karena
1: komunikasi.
0: Berbicara di industri kreatif maka bagaimana membangun relasi serta juga membangun komunikasi dengan klien untuk meyakinkan bahwa organisasi kita ataupun diri kita mampu memberikan yang terbaik terus juga yang selanjutnya adalah etika. Etika itu masuk bagian dari komunikasi sehingga orang mampu melihat bahwa betul-betul ini mampu dimasukkan apalagi hari ini di Kabupaten Sumenep dengan ratusan event ini mungkin menjadi salah satu peluang bagaimana kita mencoba memasukkan industri kreatif itu menawarkan pada birokrasi melalui proposal-proposal, melalui portofolio yang diberikan. Contoh semisal di penyelenggaraan disebut kan tidak melulu tentang satu event organizer yang memegang, tapi berbagai event organizer yang memegang tentu ini menjadi salah satu hal yang kemudian perlu dipersiapkan. Contoh hal pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah persiapan portofolio mereka atau organisasi ataupun individu mereka begitu.
1: Oke. Nah, jika tadi sudah disampaikan bagaimana menyiapkan portofolio dan juga skill-skill yang perlu di update lagi oleh generasi muda. Nah, mungkin harapan Anda terakhir ini seperti apa? Anda melihat nanti ke depannya yang paling dalam tanda kutip seksi nih yang bisa di apply oleh para Gen Z

0: ataupun generasi muda ini beberapa tahun ke depan ini seperti apa nih peluang pekerjaannya?
1: Terkait dengan harapan khususnya bukan hanya pada pihak swasta tapi juga pada pihak pemerintah untuk kemudian lebih membuka akses kepada pencari kerja khususnya pada generasi muda yang dimana khususnya melalui sosial medianya sehingga sosial medianya bukan hanya dijadikan sebagai flyer untuk kemudian menginformasikan pencari kerja tapi juga menjadikan sebagai sektor edukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat di Kabupaten Sumeneb informasi terkait dengan lowongan kerja ini kan seakan-akan bersaing dengan akun-akun sosial media yang dimiliki oleh para influencer terkait dengan akun info loker Sumeneb kan begitu sehingga yang kemudian di-share itu bukan hanya tentang info lowongan kerja yang dimiliki oleh pihak swasta, tapi pernah nggak kemudian khususnya ini dalam tanda kutip bertanya, pernah nggak kemudian ada institusi pemerintah yang membutuhkan misal nih membutuhkan tim kreatif untuk menjadi videografer, menjadi desainer dan lain semacamnya, itu ada info lowongan kerja yang kemudian bisa di-apply oleh masyarakat Kabupaten Sumeneb yang itu dibuka transparansinya kepada halayak umum. Terus yang juga yang kedua, persoalan-persoalan yang kemudian ada seperti halnya usaha-usaha yang itu dalam konteks koridor kepemilikan pemerintah, apakah kemudian seperti frontliner-nya, apakah kemudian customer service-nya dan lain sebagainya itu, apakah kemudian itu ada dalam tanda kutip ini open recruitment untuk kemudian bisa diakses oleh semua kalangan khususnya para masyarakat Madura. Serta juga bagaimana kemudian menyesuaikan pelatihan-pelatihan sehingga betul-betul tepat sasaran pada esensinya. Sehingga bukan hanya dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban, tapi betul-betul menargetkan sasaran sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Karena tentu masyarakat berharap keterbukaan informasi serta juga adanya aksesibilitas untuk menjadi jembatan menyatukan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan instansi khususnya industri ini dapat dijembatani sehingga masyarakat memiliki informasi yang luas, memiliki informasi yang memenuhi, serta juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tadi ada riset yang dilakukan oleh Center Economic and Law Studies terkait dengan green economy, yang ada bahwa banyak kebutuhan terbanyak di sektor itu adalah di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagaimana pemfokusan dan perencanaan untuk kemudian membangun sebuah program-program yang betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga para pemuda Kabupaten Sumeneb khususnya itu betul-betul terfasilitasi dan diberikan skill tambahan dari pelatihan-pelatihan yang diberikan sehingga kesiapan para pemuda dalam dunia kerja betul-betul sudah siap semantap-mantapnya begitu.
0: Oke, terima kasih Bung Airil atas waktunya sudah bersama di Sumeneb Menyapa pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bung Airil tadi bisa menjadi acuan juga ya bagi generasi muda ini bagaimana mengupgrade skill dan juga melihat bagaimana peluang-peluang yang sudah disampaikan oleh Bung Airil tadi di perbincangan kami. Dan semoga apa yang sudah disampaikan ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya. Terima kasih Bung Airil, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: dan juga bagaimana generasi muda ini bisa mengupgrade skill di luar keilmuan, disiplin ilmu yang telah diperoleh dalam kuliah ataupun sekolah yang sudah dijalani. Dan juga nantinya bagaimana pemerintah juga harus bersinergi dengan lebih membuka bagaimana informasi itu bisa diterima dengan baik oleh para pencari kerja, terutama dengan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali sesaat lagi.
1: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem, kalau sekarang kan COVID-nya ke BA.
5: Ini dia Mina.
6: Yes, Mama.
3: Ini aku Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sumenep Menyapa.
1: Ya, baik pendengar, kembali di Sumenep Menyapa pagi ini, dan untuk kesempatan kedua kami telah bersama dengan Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinaker Sumenep, Bung Eko Kurnia Mediantor. Kita sapa beliau melalui jalur Zoom. Halo, Assalamualaikum Bung Eko. Ya, nampaknya masih termute ya suara Bung Eko nih.
2: Ya.
1: Oke, baik, sudah dengar ini. Sehat-sehat Bung Eko ya.
2: Sehat-sehat, baru iya. Konvei ya.
1: Kita. Oke, terima kasih ini sudah meluangkan waktu juga di Sumenep Menyapa pagi ini. Nah, Bung Eko melihat kondisi saat ini dan juga yang apa yang akan dipersiapkan oleh Disnaker Sumenep terkait dengan peluang kerja yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Sumenep sendiri dari Disnaker.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Sumenep. Kebetulan hari ini hari yang paling menyenangkan ya, ketika kita hari Jumat, hari libur, menjelang hari libur, kita tapi tetap bekerja, Mas Agus.
1: Yeah.
2: Disnaker, kebetulan kita juga ada

0: kegiatan tahunan,
1: Mm-mm.
0: yaitu kegiatan job fair, kegiatan yang mempertemukan antara pencari kerja sama pemberi kerja. Kita
1: Okay.
0: selama 1 bulan ke belakang ini, kemarin kita sudah mengadakan identifikasi ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Sumenep maupun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan luar yang ada di luar Kabupaten Sumenep. Insya Allah kegiatan job fair atau pasar kerja ini kita kalau tahun kemarin ini ada sekitar 30 sampai 36 perusahaan yang akan mengikuti kegiatan job fair yang akan berlangsung tanggal 23 September 2026.
1: Oke.
0: Melihat dari fenomena yang memang terjadi sekarang, memang dengan banyaknya lulusan pekerja, pemerintah juga wajib memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi pencari kerja di Kabupaten Sumenep. Memang kalau kita melihat fenomenanya, apa ketika lulusan dari beberapa SMK, SMA, ataupun bahkan S1 yang dengan jumlah yang sangat banyak, ini menjadi tugas PR pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, termasuk P4MI yang kemarin juga hadir dari Kota Pamekasan dengan membuka lowongan pekerjaan untuk ke luar negeri.
1: Okay.
0: Kalau lowongan, Mas Tago, memang setiap hari dan setiap saat kita juga update di Instagramnya Ketenagakerjaan. Setiap hari mereka ada beberapa perusahaan yang menginformasikan ke kita untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan. Dan kita juga memberikan ruang kepada beberapa perusahaan, semuanya kepada siapa saja perusahaan untuk melakukan interview atau secara offline di kantor, di aula, di Saker secara gratis. Kita juga mempertemukan sehingga kepercayaan masyarakat ini lebih terpercaya. Nih tugasnya di Snaker sudah memberikan ruang bagi perusahaan untuk memberikan peluang untuk pencari kerja. Kita juga kerjasama dengan di provinsi maupun kementerian. Di kementerian ini sebetulnya sudah ada aplikasi Siap Kerja. Di sana itu ada beberapa item yang memang bagi pencari kerja maupun yang ikut pelatihan itu ada. Jadi di sana ada Siap Kerja, ada apa item Karir Hub, Biz Hub. Di sana mereka ini kan sekarang rame-ramenya ini program magang ya di beberapa perusahaan se-Indonesia dengan mendapatkan bayaran 3 sampai 5 6 juta. Sehingga ketika beberapa perusahaan itu cocok dengan apa dengan
1: kerja,
0: perusahaan
1: ya?
0: dengan pekerja magang, mereka otomatis bisa mengambil secara efektif ya dengan programnya pemerintah ini bisa mengurangi dampaknya pengangguran. Apalagi di Sumenep ini memang menjadi tugas PR kita, menjadi apa masih 5 bawah ya dari 38 kabupaten kota, tapi itu berbicara data dari BPS. Karena menurut saya pribadi, orang bekerja itu istilahnya yang menghasilkan uang. Karena sekarang kan
1: Betul.
0: Meskipun di dalam rumah maupun kelihatan tidak harus berbaju kantor kedinasan, mereka juga menghasilkan uang. Sehingga mereka ini betulnya bukan istilahnya pengangguran.
1: Iya.
0: Seperti itu, Mas Tago.
1: Sudah menghasilkan uang begitu ya. Karena mungkin memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini, jadi orang kelihatannya ini enggak ngapa-ngapain tapi kok dapat duit gitu ya. Nah,
0: ya,
1: mungkin
0: ya.
1: Untuk lulusan SMA, SMK dan juga perguruan tinggi nih, mungkin yang besok disiapkan oleh Disnaker sendiri ini perlu yang paling banyak bisa menyerap ini dari sektor mana nih, Bung Eko? Misalkan dari lulusan SMA,
0: ya paling
1: SMK.
0: Banyak memang di sektor jasa ya,
1: jasa,
0: terkait
1: ya.
0: Dengan jasa terus sama keuangan. Karena kalau di ini kita sekarang sudah ada beberapa yang sudah masuk ke kita ya, yang sudah bersedia. Memang dari sebetulnya dari BUMN ini, BRI, Bank Jatim, BPRS itu sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan job fair ini. Kemarin kita juga kedatangan dari Bank Muamalat juga bersedia. Sehingga memang untuk perusahaan-perusahaan besar ini yang menjadi keinginan para pekerja sarjana maupun SMK itu dengan gaji yang mereka layak minimal ya bisa di atas UMK ya, UMR kita yang 2.500.000 lah.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Berarti
0: cuma kita sarankan kepada pekerja untuk istilahnya mempunyai kompetensi yang tinggi, attitude yang baik. Karena kedua ini sama dengan disiplin kerja, ini yang menjadi apa? Memang penilaian dengan banyak-banyak mengikuti pelatihan itu, tidak harus S1, S2, ya SMK juga ketika mereka banyak-banyak program magang, ikut
1: Skillnya
0: apa
1: ya.
0: istilahnya pelatihan-pelatihan, itu juga menjadi nilai plus bagi perusahaan
1: Perusahaan.
0: untuk mengangkat mereka atau merekrut mereka menjadi karyawan tetap.
1: Oke. Berarti memang peluangnya ini cukup besar ya bagi semua
0: Cukup besar.
1: pekerja. Oke, dengan
0: Kemarin saya
1: catatan.
0: juga sempat di mana di SMK Kalianget itu ya para-para alumni dengan kegiatan job fair mininya mereka juga antusias. Mereka juga memang yang menjadi fenomena ini sekarang kan toko Madura ya memang jalur cepat lah istilahnya mereka bisa punya penghasilan ya rata-rata 5 juta tapi kita beberapa kampus juga punya BKK mereka juga punya tugas PR banyak ya ketika mereka lulusan yang misal kita lulusan teknik mereka bekerja di teknik bukan lagi bekerja sebagai toko dan sebagainya dan kemarin guru SMK juga menyampaikan mereka ini Pak bekerja ke Jakarta ke Surabaya Warung Madura ini menjadi motivasi mereka tidak lama sih 5 sampai 10 bulan mereka pulang mereka
1: Pulang, buka
0: istilahnya
1: usaha.
0: punya tabungan mereka juga siap kerja kok Pak kembali ke Sumenep seperti itu
1: Oh,
0: kemarin yang
1: gitu ya.
0: disampaikan Ibu Nuraini.
1: Oke. Berarti memang sebagai batu loncatan lah mungkin toko Madura
0: ya
1: ini ya.
0: karena mereka ini ya bukan gengsi ya mereka ketika punya nilai apa istilahnya saya punya mobil dengan berjaga toko itu mereka ini lebih semangat nanti katanya ketika mereka bekerja.
1: Oh, begitu. Motivasinya beda begitu ya. Nah,
0: Beda-beda kemarin
1: iya.
0: dari SMK. Ini kalau alumni saya, Pak, mereka ini sebelum apa lulus mereka sudah keterima.
1: Oh, gitu.
0: Jadi perusahaan-perusahaan luar
1: Wah,
0: seperti itu.
1: Alhamdulillah. Nah, mungkin ini terakhir Bung Eko. Bagaimana Anda harapan Anda nih dengan adanya job fair dan juga tingkat pengangguran di Kabupaten Sumenep dengan adanya job fair ini untuk
0: Ya,
1: nantinya
0: kita
1: bisa berjalan.
0: berharap. Ya, dengan kegiatan job fair yang memang menjadi apa prioritas Bapak Bupati Sumenep, menjadi tolak ukur pembangunan dan dapat mengurangi pengangguran yang menurut data BPS itu Sumenep masih rendah. Tapi dengan kegiatan job fair ini yang banyak menyerap tenaga kerja, mudah-mudahan para pekerja mereka ini mau menikmati prosesnya dengan baik. Tidak hanya mereka ketika bekerja, saya gaji berapa Pak dan berapa. Kita buktikan ketika perusahaan itu yang mereka tempat bekerja, mereka layak dengan kompetensinya, ya otomatis mereka juga akan menaikkan nilai tawar mereka. Malah lebih dari UMR, UMK, Kabupaten, Kota, seperti
1: Betul.
0: itu. Kita berharap kalau tahun kemarin ini ada sekitar 900 sampai 1000 yang hadir di kegiatan job fair, kita berharap bisa-bisa kembali ke tahun 2023 bisa 1.500 peserta peserta untuk mencari lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun luar negeri untuk mereka siap kerja, mereka
1: Baik.
0: Siap mau menikmati prosesnya sehingga pengangguran di Kabupaten Sumenep ini berkurang sehingga dan bisa memanfaatkan apa yang kita juga sediakan di Disnaker. Selain lokal ya kita juga banyak
1: Pelatihan
0: apa
1: ya.
0: pelatihan-pelatihan dalam satu tahun itu ada 10 sampai 12 pelatihan termasuk di BLK Kepulauan maupun di BLK Provinsi maupun kita internal di Dinas Tenaga Kerja.
1: Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Eko atas
0: ya,
1: semua
0: Pak
1: yang sudah
0: Tasu.
1: disampaikan tadi informasi apa yang akan dilakukan oleh Disnaker Sumenep terutama pada tanggal 23 September nanti ya, job fair
0: September.
1: sendiri yang akan digelar
0: Di
1: oleh
0: Gedung Korpri.
1: di Gedung Korpri. Dan tentunya ini menjadi sebuah peluang juga bagi generasi muda ataupun para pencari kerja di Kabupaten Sumenep dengan adanya perusahaan-perusahaan yang cukup besar ini nantinya disiapkan saja terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melamar kerja pada
0: Ya,
1: job fair
0: kita
1: mendatang.
0: langsung ke apa lihat di EG-nya Ketenagakerjaan, insya
1: Oke,
0: Allah sudah
1: bisa.
0: ada, mungkin kelengkapannya seperti kartu AK1 dan CV lah
1: Oke,
0: seperti itu.
1: baik, terima
0: Karena
1: kasih.
0: tahun depan Mas Ago,
1: Iya.
0: tahun depan kita juga buat aplikasi lah, jadi ada
1: Oh, begitu.
0: apa lowongan kerja secara offline maupun
1: Offline.
0: online.
1: Oke, baik.
0: Dan juga manfaatkan fasilitas aplikasi siap kerja dari Kementerian Tenaga Kerja yang paket lengkap di sana semuanya untuk pengembangan karir, magang, pelatihan dan semua perusahaan seluruh Indonesia insya Allah ada di situ. Dan memang perusahaan itu diwajibkan untuk wajib lapor lowongan pekerjaannya juga kepada Disnaker.
1: Oke, baik. Terima kasih, ini sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Bung Eko bagaimana masyarakat ini bisa mengakses Siap Kerja juga ya, aplikasi Siap Kerja.
0: Iya, siap.
1: Untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Baik, terima kasih Bung Eko atas waktunya. Sehat ya. Selalu. Semoga yang sama, disampaikan sama. Dan juga yang disiapkan oleh Disnaker Kabupaten Sumenep ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Sumenep, Bapak Eko Kurnia Mediantoro, dan juga bagaimana tadi disampaikan bahwa tanggal 23 September mendatang, tepatnya di Gedung Korpri ini akan diselenggarakan job fair yang tentunya akan diisi oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan hal ini bisa disiapkan oleh masyarakat dan juga bisa mengakses bagaimana informasi lowongan kerja di Instagram Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Dan juga bisa juga para pencari kerja ini untuk mengecek di aplikasi Siap Kerja, di mana di situ juga disampaikan oleh Pak Eko tadi bagaimana lowongan kerja dan juga kesiapan pekerjaan yang dibutuhkan ini sudah tertera di aplikasi Siap Kerja. Dan demikian perbincangan kami dengan dua narasumber kami, yakni Bung Hairil Anwar dan juga Bapak Eko Kurnia. Dan demikian Sumenep Menyapa dengan topik generasi muda di persimpangan peluang kerja bersama dengan Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Sumenep, Bapak Eko Kurnia Mediantoro, serta dosen Universitas Bahauddin Muthari Madura, Uniba Madura, Bung Hairil Anwar. Dan jangan lupa Anda tetap bersama kami di Sumenep Menyapa di esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumenep Menyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Toyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar pada 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebut Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama di dunia adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib, memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Silakan Anda bisa bersuara bersama kami di edisi Jumat. Kita sudah berada di 31 Juli, hari terakhir di bulan ini. Tapi semangatnya semoga tidak akhir ya. Semangatnya terus pastinya. Kita akan menyambut datangnya bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus esok hari. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini di Halo RRI. Tentu saja bersama dengan produser kita, Faisal Warid. Kemudian pengarah acara Rukaya Zain. Di gatekeeper ada rekan Andi Jayapurnoma, Sumenep, kemudian Rini Suciati di Sampang. Dan juga rekan di tim RRI Net kami, ada Septian Yuda dan Nuril Abrari. Dan di teknik ada rekan Andi juga, tapi Andi yang berbeda, bersama dengan Dita di Sampang. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa langsung bersama kami melalui line telepon berikut ini. Untuk redaksi Sumenep, Anda bisa hubungi 622-317. Kemudian kode areanya di 0328 ya. Nah ini dia, di YouTube kami juga sudah kami tampilkan. Silakan untuk Anda yang memantau siaran kami di YouTube, bisa langsung screenshot dan catat nomor-nomor tersebut. Untuk redaksi Sampang, 322-554, kode area 0323. Kemudian WA Halo RRI 0811-334-5101. Telepon WA bisakah? Bisa, tentu saja. Silakan, Anda bisa langsung hubungi. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa telepon, Anda juga bisa kirimkan voice note ataupun bisa kirimkan video, foto, dan lainnya terkait dengan aduan, keluhan, maupun informasi di sekitar Anda. Jangan lupa juga pendengar serta pemirsa, Anda selain memantau siaran kami di YouTube RRI Sumenep.net, Anda juga bisa bersama kami melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, dan aplikasi RRI Digital. Kita akan review terlebih dahulu sebelum ke rekan-rekan di redaksi. Beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara sehingga mendapatkan solusi yang bisa juga ini bisa jadi solusi masyarakat yang lain ketika menghadapi persoalan yang sama. Baik, kita mulai dulu dari laporan atau suara dari Bu Isti di Jalan Lontar, Sumenep. Beliau menyebutkan ada genangan air di Simpang 4 PLN, Jalan Lontar, Pangarangan, Kota Sumenep, yang belum ada perbaikan menurut beliau. Kemungkinan ini disebabkan PDAM yang bocor kemudian meluber ke jalan. Dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari PDAM. Terima kasih banyak. Nah ini dia untuk tulisan di rri.co.id yang sudah kami lengkapi juga. Silakan Anda bisa langsung untuk mengaksesnya seperti apa sih jawaban dari narasumber kita. Anda bisa cek ya. Selanjutnya ada Pak Mudor di kawasan Sampang. Beliau melaporkan soal minimnya PJU atau penerangan jalan umum. Ini lampu di jalur Pantura Sampang. Warga berharap pemerintah segera menambah fasilitas penerangan demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari. Sudah mendapatkan konfirmasi dari Dinas Perhubungan setempat dan lebih lengkap lagi Anda juga bisa mengakses dengan judul berita yang kami tampilkan berikut ini di rri.co.id. Ada fakta menarik ya, ketika bicara tentang PJU, ternyata data dari Dishub itu yang padam tidak hanya 1-2, tapi ada sekitar 1061 lampu atau titik PJU yang padam di Kabupaten Sampang. Sementara anggaran yang tersedia itu untuk maintenance atau perbaikan lampu hanya sekitar 13 saja. Anda bisa bayangkan ya. Nah, ini dia yang butuh solusi dari Dishub juga menyampaikan demikian. Masih dari kawasan Sampang, Pak Rizal. Ini sudah mendapatkan konfirmasi ya. Beliau mengharapkan ada penertiban parkir liar di Jalan Raja Wali Kota Sampang. Terima kasih ya Pak Rizal untuk keluhannya yang sudah disampaikan. Dan ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Dinas Perhubungan. Kemudian beliau juga mengharapkan Anda, warga masyarakat Sampang, untuk mendukung adanya bukti parkir liar begitu ya. Karena untuk warga Sampang ketika parkir di kawasan kota otomatis sudah membayar ketika Anda memperpanjang pajak kendaraan dan lainnya. Selanjutnya, kita akan langsung menuju redaksi. Ada rekan Rukaya Zain dan juga Rini yang sudah siap untuk update dari kawasan Sumenep dan juga Sampang. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Rukaya.
2: Iya. Waalaikumsalam. Rini. Selamat pagi, Ais. Selamat pagi, Rukaya.
3: Iya, selamat pagi, Ais dan Mbak Rini.
1: Iya.
2: Sebentar. Semangat.
1: Semangat-semangat. Ini sepertinya semangat. Rukaya Zain semangat juga, Rini. Cuma suaranya dulu nih.
2: Iya, suaranya kecil sekali.
1: Suaranya masih Rukaya kecil, nih. Sebentar. Iya. Baik. Ya, sudah.
3: Mbak Rini, Ais.
1: Baik, selamat pagi juga ya, Rukaya.
2: Selamat pagi Ruk.
1: Ini kita ibu-ibu ya, gitu ya. Hari Jumat itu kayak perkumpulan ibu-ibu nih kita. Tapi ibu-ibu yang produktif ya, soalnya kita akan mencari solusi bersama nih. Dan di redaksi kabarnya sudah banyak sekali update yang disediakan oleh rekan-rekan dari masyarakat yang masuk begitu ya. Kemudian diolah datanya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Nah ini kita konfirmasi dulu dari kawasan Sampang ya, saya bersama dengan rekan Rini. Rini, silakan.
2: Oke. Ya, Ais dan juga pendengar, ada beberapa aduan yang sudah masuk ke redaksi RRI Sampang dan tentunya kita juga masih akan menerima untuk pendengar yang ingin memberikan aduan atau informasi begitu ke via WhatsApp RRI Sampang di 08-794-391008 dan seperti tadi Ais sampaikan di 323-554 dan 323-661 begitu Ais. Nah, yang belum terkonfirmasi pada pekan lalu yaitu aduan dari Pak Samsul di Sampang terkait polusi suara odong-odong di alun-alun Sampang.
1: Ya, beliau harapkan lagunya yang mendidik ya.
2: Batu
1: jangan
2: mendidik,
1: yang tidak
2: terus juga menjelang maghrib kalau bisa lagunya lagu bernuansa islami begitu.
1: Ya, waktunya ini jadi diprotes juga begitu. Kemudian?
2: Iya, betul. Dan kemudian juga ada yang belum terkonfirmasi kemarin dari Pak Agus tentang kemacetan di Jalan Raya Sejati Camplong akibat aksi demonstrasi di depan PT Garam ya. Jadi kapan hari warga mengeluhkan terganggunya arus lalu lintas begitu di Jalan Nasional.
1: Baik.
2: Tapi itu sudah beberapa pekan yang lalu ya Ais ya, sehingga untuk saat ini juga semua sudah berjalan dengan lancar begitu arus lalu lintas.
1: Baik.
2: Kemudian ini juga ada yang masuk begitu aduan dari Mas Hendra dari FPRB di FPRB Sampang ya, dari Jerengik, terkait tentang jembatan ini banyaknya truk sirtu yang melewati jembatan plak-plak Desa Blumbungan, Pamekasan. Nah ini sepertinya jembatan itu sudah tidak mumpuni untuk dilewati truk-truk sirtu begitu Ais, sehingga perlu ada solusi dari Pemkab setempat begitu Ais.
1: Ini dari Pak Hendra.
2: Dari
1: ya?
2: Hendra
1: Forum FPRB Sampang. Pengurangan resiko
2: bencana
1: atau FPRB
2: di Sampang. Baik. Begitu. Iya.
1: Ada voice note atau video Rini?
2: Ada voice note, barangkali kita bisa putar voice note dari Mas Hendra.
1: Baik, ya kita putar dulu. Terima kasih untuk laporannya ya, Mas Hendra.
4: Halo, assalamualaikum pemirsa RRI. Saya Pung ada di posisi jembatan Plak-Plak, Kecamatan Pelumpungan. Ini kondisinya sangat mengkhawatirkan, di mana mobil truk pengangkut sirtu itu tidak cukup dilalui jembatan ini, saya rasa tonasenya kurang ya. Mungkin perhatian dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten mungkin waktunya untuk diganti karena kondisinya sangat tua ini jembatan yang ada di Desa Plak-Plak. Menghubungkan Plak-Plak ke Pasar Blumbungan, pertigaan. Begitu laporan saya dari NTRI PRB, posisi di Pamekasan.
1: Baik.
4: Pasar Pelumpungan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Hendra di forum FPRB kami
2: Sampang,
1: begitu ya,
2: begitu. Sampang. Beliau berdomisili atau stay-nya itu di Jrengik begitu, Ais.
1: Beliau kebetulan sedang ada di Pamekasan.
2: Di Pamekasan.
1: Memang truk pengangkut pasir dan batu atau sirtu ini mau tidak mau
2: ada harus jalur khusus kayaknya ya.
1: Atau kalau tidak begitu ini Rini, masalahnya kalau jalur khusus sementara yang dibangun di kawasan betul masyarakat yang agak jauh dari kawasan kota, otomatis jalannya kan lebih kecil begitu ya, biasanya yeah jembatannya juga iya. Nah ini agak kita tentu saja butuh solusi dari pihak terkait begitu ya,
2: betul,
1: bagaimana
2: betul, betul
1: baiknya.
2: Dan kebetulan tadi Ais, karena ini aduan sudah masuk dari tadi pagi begitu, kami juga tadi langsung mengkonfirmasi dengan PLT Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Bapak Suprianto begitu. Tapi karena saat ini beliau masih ada kegiatan di Pendopo Pamekasan, ada acara pelantikan begitu. Tetapi tadi beliau menjanjikan akan memberikan konfirmasi tentang aduan dari Mas Hendra melalui voice note begitu, Ais. Tapi sampai
1: masih
2: saat
1: menunggu,
2: ini masih
1: ya
2: belum terkirim. Masih menunggu, kita akan masih menunggu.
1: Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak. Dan ya, tentu saja kita tunggu ya konfirmasinya untuk mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendra atau Mas Hendra tadi. Baik, ada lagi Rini?
2: Iya, untuk terkait aduan dari Pak Samsul yang odong-odong, kami juga tadi sudah berkonfirmasi atau komunikasi dengan Kadis Hub Sampang, tetapi karena beliau saat ini ada satu agenda, nantinya akan diwakilkan oleh Pak Hotibul Umam begitu.
1: Kita bersama Pak Umam terus ya.
2: Pak Umam lagi. Karena narasumber setia ini ya Pak.
1: Masalahnya Umam, lebih begitu banyak ke arah Pak Umam memang ya.
2: Iya betul-betul. Jadi nanti akan diwakilkan oleh Pak Hotibul Umam selaku Kabid Lalu Lintas Jalan di Sub Sampang begitu.
1: Baik, baik.
2: AIS.
1: Baik, kita nanti coba konfirmasi lagi ya. Rini, terima kasih. Ada lagi Rini?
2: Sementara itu dulu sambil kita sambil kita menantikan konfirmasi begitu dari narasumber-narasumber terkait aduan yang sudah masuk begitu Ais.
1: Siap. Terima kasih Rini.
2: Okay,
1: dan sama-sama juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah melaporkan memanfaatkan redaksi kami yang ada di Sampang maupun di Sumenep. Silakan juga untuk Anda mungkin yang memantau siaran kami melalui YouTube, terima kasih ya yang sudah memberikan like-nya. Jangan lupa juga untuk share sehingga lebih banyak lagi yang mengetahui dan mendapatkan informasi dari program kami, Halo RRI. Manfaatkan live chat sekali lagi, silakan. Kemudian saya menunjukkan Rukayah Zain. Rukayah?
5: Iya, Ais.
1: Wah, ini kita sudah dengar suara semangatnya Rukayah ini.
5: Baik.
1: Ya, silakan Rukayah, update-nya.
5: Ya, untuk update hari ini terkait dengan laporan dari Ibu Isti kemarin, Ais, yang di Jalan Lontar ini terkait dengan kerusakan pipa PDAM di Simpang 3 PLN. Ini ternyata sudah langsung ditindaklanjuti, Ais, oleh pihak PDAM begitu, Ais. Kita bisa tampilkan, ini dikirim oleh Kabak Teknik PDAM Sumenep Bapak Muhammad Busri bahwa memang sudah dilakukan perbaikan begitu ketika kemarin di hari Rabu berarti di malamnya ini langsung dilakukan perbaikan begitu Ais.
1: Baik, dan ini ya berarti tampilan videonya. Sebentar kita cek dulu.
5: Ini ada beberapa ada petugas begitu
1: di
5: ya
1: di perempatan ya.
5: Yang tengah melakukan perbaikan.
1: Oh, titiknya di dekatnya masjid ini ya?
5: Betul.
1: Masjid dekat PLN. Okay. Dan ini berarti setelahnya foto yang ini ya?
5: Ya, ini foto
1: setelahnya. Perbaikan. Sebelumnya yang ini ada genangan. Betul. Atau apa ini ya? Kurang bisa terlihat dengan jelas yang terakhir tadi Rukayah.
5: Karena malam ya ini.
1: Karena
5: ya,
1: malam. Kayaknya. Tapi yang pasti bukti follow up yang sudah disampaikan oleh PDAM, terima kasih banyak. Dan semoga tidak ada kebocoran lagi, karena mengingat sebelumnya ini juga sempat diceritakan begitu ya,
5: ya
1: oleh PDAM bahwa pernah terjadi kerusakan di titik yang sama.
5: Betul.
1: Dan penyebabnya itu, pendengar maupun pemirsa, mungkin Anda ingat apa yang dijelaskan oleh Bapak dari PDAM, Pak Kabak Teknik PDAM Sumeneb, Pak Muhammad Busri. Beliau sempat menyampaikan bahwa di kawasan tersebut kan ada banyak pohon nih.
5: Betul.
1: Pipa besi ini selain korosi yang pastinya bisa merusak, kemudian terjadi kebocoran, juga karena akar-akarnya ya, Rukaya ya.
5: Betul.
1: Sementara ada di bahu jalan, dan tekanan dari atas ini tidak cukup untuk meredam akar ini tadi, begitu ya, sehingga semakin membuat pipa tersebut mudah untuk bisa korosi, kemudian rusak begitu.
5: Rusak,
1: ya, silakan dilanjutkan, Rukaya.
5: Ya, dan untuk hari ini yang update terbaru untuk aduan masyarakat, kita sudah mendapat satu aduan begitu, Ais, di WA Pro 1 RRI Sumeneb, ada via voice note, mungkin bisa diputarkan.
1: Ya, dari siapa ini?
5: Ini dari kita cek dulu.
1: Ya. Kita putar dulu barangkali ya.
5: Kita putar dulu mungkin ya.
1: Langsung baru soalnya ya. Baik. Oke. Kita dengarkan. Terima kasih.
6: Saya Aris di Pangarangan mau nanya.
1: Pak Aris di Pangarangan.
6: Ya, betul. Kenapa kok di Pangarangan ya, terutama itu airnya itu gak tentu nyalanya. Itu kadang baru hidup jam 5 subuh. Kadang 6:30 atau jam 6. Dan akhir-akhir ini tuh matinya sekitar jam 2 siang, jam 4. Jadi kan gimana kalau udah bisa 24 jam? Kalau udah bisa 24 jam maksud saya. Yeah. Apakah ada pembagian waktu atau bagaimana? Sedangkan saya tahu juga dari teman saya di Kelurahan Karang 2, itu malah 24 jam. Kenapa ada perbedaan? Kan bayarnya sama begitu. Terima kasih, mohon pencerahannya juga disampaikan.
1: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Aris di kawasan Pangarangan. Beliau membandingkan dengan teman beliau yang ada di Karang 2, di mana PDAM ya berarti maksudnya ya.
5: Ya, betul. Baik. Ini lagi-lagi aduan tentang PDAM ya, Ais.
1: Baik, ya. Tidak dan, masalah, apapun aduannya silakan ya, pendengar maupun pemirsa. Kadang begitu, Rukaya. Ada yang sedang kita bahas, kemudian nah, ada tambahan-tambahan gitu ya. Oh iya, saya terkait ini juga punya nih informasi. Tapi tidak melulu aduan ya, pendengar maupun pemirsa. Kalau punya informasi juga boleh.
5: Betul.
1: Tidak hanya keluhan, aduan, tapi kalau punya informasi penting juga silakan Anda bisa bagikan sehingga lebih banyak lagi yang tahu melalui program kami Halo RRI. Silakan, Rukaya.
5: Nah, tadi juga saya sudah mengkonfirmasi begitu, Ais, kepada Pak Busri kembali di Kabak Teknik PDAM Sumeneb, dan beliau langsung menjawab ini, Ais.
1: Oh, sudah ada jawabannya.
5: WA begitu, Ais.
1: Baik, silakan. Berarti langsung kita bacakan ya WA-nya untuk menjawab dari Pak Aris ya.
5: Ya, dan
1: silakan, silakan.
5: Ya, ini disebutkan bahwa untuk layanan kota selain Kelurahan Karang 2, distribusi air dari pukul 04.45 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena sekarang masuk musim kemarau, layanan distribusi air ini diatur mengingat satu sumber air mengalami penyusutan. Kemudian diungkapkan Pak Busri bahwa sedangkan untuk Kelurahan Karang 2 yang tadi ditanyakan oleh Pak Aris, ini hidup 24 jam. Karena perbedaan elevasi, bila mana ketinggian air rendah di reservoir, maka seluruh pelanggan di Kelurahan Karang 2 ini akan mati, dan untuk normalisasi ini membutuhkan waktu 3 hari begitu, Ais. Namun diungkapkan bahwa Perumda Sumekar ini akan terus berupaya untuk memberikan layanan 24 jam di seluruh unit wilayah pelayanan, sehingga ini dari PDAM sendiri ini memohon dukungan begitu, maupun juga dukungan doa. Ini diungkapkan oleh Pak Busri bahwa agar program kami bisa terrealisasi. Dan kepada pelanggan, kami mohon kerjasamanya untuk selalu menampung air pada saat ini. Dan perlu kami sampaikan pula, untuk bulan Juni hingga Juli ini banyak pipa bocor dan kerusakan motor pompa, sehingga hal ini menyebabkan seluruh layanan kota terganggu sebagaimana laporan pelanggan yang sebelumnya begitu. Dan begitu, Ais, dan ada ucapan terima kasih banyak atas masukan dan perhatian serta koreksi kepada PDAM, dan ini diharapkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Ais.
1: Baik, semoga terwujud apa yang menjadi harapan dan perbaikan-perbaikan yang terus berusaha untuk dilakukan. Memang tidak hanya Pak Aris, saya rasa ya, di belakangnya RRI, di kawasan satelit, Bapak Tarum, dan lainnya, ini juga sempat ada yang mengeluhkan airnya mati begitu ya. Mm-hmm. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh PDAM tadi. Memang di musim kemarau ini ada cobaan berupa air yang tidak bisa mengalir 24 jam begitu. Betul. Ya, sehingga memang butuh untuk antisipasi. Semoga informasi ini bermanfaat ya pendengar maupun pemirsa. Kalau ada update-nya nanti Rukayah siap untuk menyampaikan kembali begitu.
5: Oke,
1: ya.
5: Oke, siap.
1: Lanjut.
5: Dan kita akan lanjutkan dengan ada sudah narasumber begitu yang sudah bergabung di jalur telepon ini, Ais.
1: Baik.
5: Kita akan konfirmasi terkait dengan dari Pak Hendra Cipta
1: yang kemarin sekolah Pandi yang satu itu
5: betul,
1: ya. Dan 5. Baik, betul. Siap. Langsung disapa berarti ya. Kita sudah bersama dengan Bapak Buhari SPD MPD, beliau PLT Kabid Pembinaan SD yang sudah tersambung melalui line telepon. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Buhari.
5: Ya, nampaknya belum tersambung, Ais.
1: Baik.
5: Dan ini memang menjadi catatan begitu ya di Dinas Pendidikan, karena memang regrouping ini untuk di tahun ajaran baru ini ada beberapa persoalan begitu, kalau kalau kata Pak Hendra tadi ada penutupan jalan begitu ya, Ais, di akses jalan Pandian sendiri.
1: Iya, yang memisahkan SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5 begitu ya.
5: Iya, betul.
1: Tapi kalau tidak di regrouping ini juga agak bagaimana ya bilangnya? Soalnya murid di Pandian 5 ini kekurangan begitu kan? Sehingga untuk lebih menciptakan pendidikan yang jauh lebih berkualitas, otomatis butuh strategi-strategi termasuk regrouping ini yang kemudian diambil oleh pemerintah. Namun tentu saja dibutuhkan jalan tengah seperti harapan Pak Hendra. Nah ini bagaimana kira-kira nanti solusinya? Kita coba kembali sapa Bapak Buhari SPD MPD, beliau PLT Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
5: Iya. Ais, nampaknya ini ada sedikit kendala begitu di nomor telepon beliau. Mungkin kita akan bisa konfirmasi di beberapa saat lagi, Ais.
1: Baik, siap. Dan jadi catatan juga dari Butaflah ya.
5: Ya, betul.
1: Bagaimana untuk Butaflah?
5: Ya, untuk Butaflah kita akan coba konfirmasi ke Kabid Diskop UKM di Pamekasan, Ais.
1: Ini soalnya beliau tanya soal KDKMP ya.
5: Ya, betul.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih begitu ya. Yang ini diharapkan ada solusi ketika disandingkan dengan toko kelontong yang terdampak. Ya. Kemudian seperti apa? Nah, ini masalah penting yang Butaflah ingin segera konfirmasi. Baik. Baik Rukayah, kita lanjutkan nanti berarti ya untuk konfirmasinya.
5: Ini,
1: tapi ada penelpon.
5: Penelpon, Ais.
1: Baik,
5: yang
1: kita
5: ingin
1: langsung
5: bergabung, kita
1: sapa.
5: Sambungkan di.
1: Oke,
5: baik,
1: kita
5: coba
1: sapa.
5: Sambungkan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, halo RRI.
7: Selamat pagi juga, waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sebentar, saya familiar dengan suaranya ini.
7: Dari Bu Mawar.
1: Oh ya, Bu Mawar di Batang-Batang ya?
7: Iya benar, daerah Gilengan.
1: Baik, gimana kabarnya Ibu? Lama saya tidak menyapa ini.
7: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
7: baik.
1: Sehat
7: baik,
1: ya.
7: Lagi yang ini memandu hari ini tahu pagi ini Mbak Ais sama Mbak Riri nih.
1: Mbak Rukayah ini di redaksi.
7: Oh Rukayah.
1: Iya, silakan
7: pagi
1: silakan.
7: Juga.
1: Selamat pagi Ibu. Ya,
7: tentang
1: apa
7: jalan,
1: nih Bu?
7: Tentang jalan.
1: Jalan.
7: Misalkan jalan. Di Dusun Karangrokem, Masjid Nurul Hakim, atau di pendekatan dengan Yayasan Al-Faisin.
1: Di?
7: Itu jalannya rusak. Anak-anak sering jatuh tuh.
1: Jadi, kerusakannya seperti apa, Ibu?
7: Ya,
1: berlubang?
7: Seperti ada jurang-jurangnya.
1: Aduh, berlubang cukup dalam begitu kah, Bu Mawar?
7: Ya, dekat juga dekat rumah saya. Yayasannya juga dekat, masjidnya juga dekat. Jalannya itu menuju jalan

0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mawar. Ini tadi beliau sampaikan di di Yayasan
1: Yayasan
0: Nurul
1: Hakim,
0: Faizin.
1: Nurul Hakim.
0: Masjid Nurul Hakim,
1: Ya, Masjid
0: Yayasan
1: Nurul Hakim.
0: Nurul Faizin ya
1: Nurul
0: kalau nggak
1: Faizin
0: salah
1: ya.
0: tadi
1: Oke.
0: untuk yayasannya. Baik.
1: Ya. Kayaknya kalau jalan dusun itu jadi kewenangan Pemdes mungkin ya, Ais?
0: Bisa jadi ya.
1: Mm-mm.
0: Kita cek dulu nanti bersama
1: Oke.
0: dengan narasumber begitu ya.
1: Oke,
0: Kita
1: siap.
0: Coba gali-gali di redaksi.
1: Ya.
0: Siap, jadi catatan ya Rukaiha.
1: Ya.
0: Baik.
1: Di jalur telepon sudah bersama dengan Pak Buhari, PLT Kabid Pembinaan SD
0: Siap.
1: Distrik Sumenep. Silakan, Ais.
0: Baik, terima kasih Rukaiha. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Pak Buhari.
2: Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa ini?
0: Saya Ais di sini. Bapak,
2: oh, iya.
0: Bapak
2: Baik,
0: sehat,
2: ya.
0: Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sudah berkenan mengkonfirmasi nih apa yang menjadi aduan dari masyarakat di program Halo RRI. Bapak,
2: ya.
0: Tadi mungkin sempat ngobrol dengan rekan-rekan di redaksi, tapi
2: ya.
0: Saya review sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta ya, Pak. Beliau
2: ya,
0: menyampaikan dari kawasan Pandian, mengeluhkan dengan rencana penutupan jalan akses di sekitar SDN Pandian 1 dan SDN Pandian 5 di Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, menyusul kebijakan regrouping atau penggabungan kedua sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, menurut beliau, jalan tersebut merupakan akses penting bagi warga menuju balai desa, kemudian pasar dan puskesmas, serta fasilitas umum lainnya nih, Pak. Jadi berharap pemerintah tidak menutup akses, tapi menghadirkan solusi yang tetap menjamin mobilitas dari masyarakat. Silakan, Pak Buhari.
2: Oh iya, terima kasih. Memang benar
0: ya.
2: Terjadi penggabungan dari Pandian SDN Pandian 5 ke SDN Pandian 1 sejak terbitnya SK Bupati tanggal 15 Juli 2026. Nah, sehingga secara utuh maka SDN Pandian 5 itu sudah menjadi SDN Pandian 1. Nah, kebijakan itu juga ditindaklanjuti di sekolah, bahkan sudah ada peleburan kelas. Jadi yang Pandian 5 itu sudah menjadi Pandian 1. Muridnya hanya yang berkembang di wali murid dan anak-anak bahwa mereka berpendapat kalau masih terpisah maka seakan-akan murid yang di Pandian 5 itu yang notabene itu adalah Pandian 1 itu seperti murid-murid yang ya disisihkan dalam tanda kutip ya kalau pembatas pagar itu tetap ada.
0: Baik.
2: Tetapi kalau pagar itu ditiadakan hingga menyatu jadi satu lingkungan, nah itu akan menepis anggapan mereka, anak-anak kita dan wali murid itu bahwa itu merupakan satu kesatuan. Hanya permasalahannya itu adalah jalan yang ada di antara Pandian 1 dan Pandian 5 itu sangat dibutuhkan. Tetapi kalau menurut pandangan kami masih ada jalan alternatif walaupun tidak senyaman yang ada di tengah-tengah Pandian 1 dan Pandian 5.
0: Jalan alternatif yang dimaksud ini ada di mana, Bapak?
2: Di belakangnya SDN Pandian 5.
0: Baik, ini memutar seperti apa? Bisa digambarkan kepada pendengar? Kami
2: ya memutar tapi memutarnya tidak terlalu jauh paling sekitar 20 meter ya ya di belakang sekolah Pandian 5 pas di belakang Pandian
0: di belakangnya ini bisa menjadi alternatif akses begitu ya cuma memang kurang nyamannya ini kenapa Pak boleh disampaikan kenapa masyarakat kurang nyaman
2: karena,
0: melintasi kawasan tersebut
2: ya pertama itu nyamannya itu kan terbiasa melewati jalan yang di tengah itu.
0: Lurus kalau, gitu ya, tinggal lurus.
2: Lurus. Tapi sebetulnya kalau juga berpikir tentang ya keamanan, kemudian kesatuan wilayah itu juga mungkin agak-agak pudar pandangan bahwa alternatif itu akan menjadi sesuatu yang nyaman kalau sudah terbiasa di kita lalui gitu kan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sedikit yang bisa dikomunikasikan ke pemerintah Desa

0: kita dan sebagainya.
1: Bisa gitu. Jadi jalan tengah ya, ketika jalan tersebut dibuat lebih nyaman sehingga jadi pilihan warga setempat. Nah, yang menjadi sebentar saya ingin menambahkan detail sedikit untuk siswa di pendidikan 5 maupun pendidikan 1 berapa jumlahnya begitu sehingga butuh untuk direkrubik. Tapi sebelum ke sana tadi Pak, untuk jalan tersebut ketika kemudian jadi alternatif, apakah ini dari pihak Bu Hari maupun dari pihak Pemkab ini sudah mengajak stakeholder warga sekitar begitu Pak untuk kemudian mewakili pendapat mereka, karena salah satu hal yang diharapkan juga demikian, jadi diajak ngobrol dulu begitu harapannya dari warga. Silakan Pak.
0: Kami di hari Jumat 2 minggu yang lalu sudah berkunjung ke sekolah SDN Pandian 1 kemudian SDN Pandian 5 pada waktu itu, ditemani kepala sekolah, ditemani bapak pengawas, ditemani komite. Nah, setelah kelanjutannya dari kita berkunjung ke sekolah, kita mau lanjutkan ke Pak Kepala Desa, tapi belum ketemu. Hari ini pas kebetulan kami ada di sekolah Pandian 1. Ini bersama komite, rencananya kita juga akan menindaklanjuti permasalahan terkait dengan jalan yang ada di tengah itu.
1: Baik, nah ini kan menjadi kabar yang baik ya Pak Bu Hari, bahwa tentu saja untuk menyelesaikannya butuh duduk bersama begitu sehingga mendapatkan solusi yang sama-sama bikin nyaman begitu ya Pak ya. Baik, untuk siswa di Pandian 5 sendiri totalnya ada berapa sih Pak sehingga direkruping ke Pandian 1?
0: Pandian 5 ada berapa muridnya? Yang Pandian 5,
2: Pandian 5. Pandian 5
0: ya, iya. Berapa? 58. Yang Pandian 5 itu 58.
1: 58 ya. Ini terbagi di kelas 1 sampai 6 begitu.
0: Iya, kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 sampai kelas 6 karena kelas 1-nya kemarin karena sudah ada rencana regrouping jadi tidak menerima murid baru.
1: Dan selama ini mereka masih menempati di kelas yang lama atau sudah bergabung di Pandian 1?
0: Bareng.
2: Iya.
0: Jadi sudah tersebar, membaur jadi jadi satu apa namanya ya, satu dapodik kelas 1 itu. Nah, kelas 2 itu dari Pandian 1, Pandian 5 juga sudah ada. Hanya kelas-kelas tertentu yang ada masih ada di Pandian 5.
2: Kelas berapa saja? Kelas 4, kelas 5, 2 kelas.
0: Iya. Jadi yang ada di sekolah Pandian 5 itu ada kelas 3, kelas 4, kelas 5, 2 rombel.
1: Baik. Jadi akhirnya suasananya terkesan terpisah begitu ya ketika tidak ada penyatuan begitu ya Pak, sehingga secara psikologis juga pasti dipikirkan bagaimana dampaknya ke pendidikan siswa. Baik, terima kasih banyak Bu Hari, semoga prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar ya Pak.
0: Siap-siap, kami juga dukungan dari semua pihak, terutama bagaimana bisa mengobati secara psikologis anak. Kalau ini terus dibiarkan mungkin lama-lama akan menjadi sesuatu yang kurang enak lah untuk perkembangan anak-anak kita, kan begitu ya?
1: Iya, baik. Semoga bisa segera ada solusinya dan ditunggu update-nya ya Pak. Kalau sudah ada solusi nanti, kami harapkan ada update-nya terus dari Pak Bu Hari dan rekan. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Bu Hari, SPD MPD, PLT Kabid Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Kami juga ucapkan terima kasih Pak Hendra Cipta yang sudah menyuarakan persoalan ini, sehingga kita jadi tahu konteksnya di SDN Pandian 1 dan Pandian 5 yang sedang ada penyelesaian dari problem regrouping begitu ya, yang kemudian bersama dengan problem transportasi di kawasan tersebut begitu ya, akses jalan maksudnya. Baik, semoga ada solusi yang baik untuk warga dan untuk pihak sekolah juga. Semoga yaitu tadi ya pendengar serta pemirsa yang kita harapkan solusi yang sama-sama bikin nyaman atau solusi terbaik lah. kita katakan demikian. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan solusi terbaik juga, silakan Anda bisa langsung hubungi redaksi kami. Anda bisa telepon Rukaya Zain dan rekan-rekan di redaksi Sumenep 662317 kode area 0328. Kemudian juga bisa ke rekan saya Rini di redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI standby 24 jam. Anda bisa hubungi 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Kita bacain dulu postingan teman perdua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kata gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Wih, ya, lu bagus kan, Mbak? Just
6: be the one. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Aku krungu salammu. Nur nuwun loh, sobok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama sembong.
9: Bunda, jangan cemen TikTok terus. Bunda, aku baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Banyak tipu.
9: Ah, indah Bunda. RRI News.
10: Ayo kakak.
11: Lagi nih.
12: RRI Digital saja toh.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang masih menemani Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kalau sudah mampir ke YouTube, jangan lupa di-subscribe dulu ya pendengar serta pemirsa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah like dan ditunggu juga komen Anda di live chat YouTube. Anda bisa gunakan untuk menyampaikan aduan keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Saya akan menuju redaksi Sumenep. Sudah ada update terbaru dari rekan Rukaya Zain. Rukaya?
2: Kita sudah akan mengkonfirmasi terkait dengan harapan maupun pertanyaan dari Butafla Ais di Pamekasan. Siap. Terkait dengan Koperasi Merah Putih Ais.
1: Baik, siap. Kita akan bersama dengan ya, siapa?
2: Sudah di jalur telepon, kita sudah bersama dengan Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Pamekasan. Ada Pak Baihaki, silakan disapa Ais.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Baihaki.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Sehat ya Bapak?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini ada harapan dari warga Sampang, Pamekasan nih Pak. Ada harapan dari Butafla. Ini pendengar setianya kami juga nih Pak, yang beliau berharap agar Koperasi Merah Putih ini juga membawa dampak baik untuk toko-toko kelontong yang ada di perkampungan, karena pastinya kan akan berdampak karena harganya murah menurut beliau demikian. Nah, dan beliau juga berharap ada kolaborasi lowongan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat setempat yang terdampak dan lainnya nih Pak. Silakan bisa ditanggapi harapan dari Bu Tafla di Pamekasan, Bapak Baihaki.
3: Terima kasih. Ini Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan program prioritas dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Jadi ini nanti di KDKMP ini diantaranya ada gerai pertokoan atau sembako, apotik, klinik desa, usaha simpan pinjam dan logistik, dan juga pergudangan. Di antaranya nanti untuk pertokoan atau sembako ini diharapkan nanti KDKMP itu ini menjadi pusat distribusi, menjadi pusat distribusi atau distributor. Sehingga toko-toko dari sekitar KDKMP ini bisa mengambil nanti dari di KDKMP itu. Sehingga harapannya pemerintah itu tidak mematikan toko-toko yang ada di sekitar, malah untuk mensupport toko-toko di sekitar biar memudahkan dan mendekatkan distribusinya nanti tidak kulaan ke kota-kota lagi. Dan juga nanti itu menjadi penyalur barang bersubsidi. Dan juga program-program bantuan sosial lainnya.
1: Baik.
3: Di antaranya seperti pupuk, LPG, beras, SPHP dan lain-lain. Itu.
1: Iya, baik. Harapannya. Jadi ini justru harga yang lebih murah itu untuk kemakannya para pemilik toko kelontong, begitu ya, Pak Baihaki?
3: Betul.
1: Cuma memang jaraknya mungkin KDKMP ini dengan toko-toko kelontong yang saat ini ada, jaraknya itu kalau dilihat cukup jauh atau bagaimana Bapak? Takutnya kalau terlalu dekat mereka merasa

0: saya, bagaimana nanti dampak jualannya begitu, Pak?
1: Memang ini kan koperasi KDKMP ini di tiap desa dan kelurahan itu ada. Pastinya itu ada yang dekat nanti, juga ada yang agak jauh.
0: Kemudian mengantisipasi dalam tanda kutip protes dari toko kelontong yang paling dekat bagaimana, Bapak?
1: Kalau sebenarnya bukan menjadi saing nanti, harapannya pemerintah itu yaitu untuk mensuplai jadi kulaan nanti. Untuk harga eceran saya kira harus disamakan dengan seperti itu nanti. Sehingga tidak ada persaingan.
0: Persaingan
1: di bawah.
0: Jadi itu pengaturannya di manajerialnya ya, Pak, untuk kumpulkan itu harga yang lebih murah. Nanti untuk yang eceran tentu saja sama dengan toko-toko kelontong terdekat begitu ya.
1: Betul.
0: Terus kalau untuk barang subsidi tentu saja berbeda, Pak ya.
1: Kalau barang-barang bersubsidi itu kan sudah memang ada ketentuan.
0: Iya, ada ketentuannya. Pemuda. Siap. Baik. Seperti itu. Dan beliau juga berharap pemuda-pemuda di sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan dari adanya KDKMP nih, Pak. Apakah juga terakomodir hal-hal seperti itu, Bapak?
1: Pemerintah itu juga sudah memprogramkan itu. Sekarang yang sudah dilakukan diantaranya adalah perekrutan manajer koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah sekarang sudah merekrut sebanyak 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Tentunya itu dari anak-anak muda yang ada di lokasi-lokasi Desa Merah Putih itu.
0: Baik.
1: Juga itu KDKMP itu kan juga butuh pekerja, pekerja penjaga toko dan supir untuk ngantar-ngangkut barang. Itu kan
0: pekerja teknisnya
1: tentunya,
0: ya.
1: Itu tentunya nanti pemuda-pemuda yang ada di desa itu bisa nanti melamar di.
0: Nah, baik, tentunya. Tidak dari luar kawasan ya Pak ya, diutamakan ya,
1: diharapkan,
0: kawasan.
1: Diharapkan itu di sekitar desa itu.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Bapak konfirmasinya. Semoga bisa berjalan dengan aman dan lancar ya Pak untuk launchingnya di setiap desanya KDKMP kita. Semoga berdampak baik juga untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Baihaqi, sehat-sehat. Salam buat rekan-rekan Bapak, Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Baik, sudah kita konfirmasi apa yang disampaikan Bu Tafla. Bu Tafla masih ada satu poin lagi ya tentang BPJS kesehatan, dan beliau sampaikan yang diutamakan untuk mengkonfirmasi soal KDKMP aja dulu, begitu kata beliau ketika on air di Halo RRI edisi Rabu kemarin. Dan tadi barusan Anda sudah dapatkan konfirmasi dari Bapak Baihaqi, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Saat ini saya sudah mendapatkan kabar dari Rini. Rini? Di redaksi Sampang katanya ada update ini, kita akan konfirmasi kepada siapa Rini?
3: Oke, Ais, saat ini kita akan mengkonfirmasi terkait aduan Pak Samsul ya di Sampang begitu terkait odong-odong dan saat ini sudah terhubung Bapak Haitubil Umam. Dan
2: siap.
3: Ais, sebelumnya saya informasikan dulu untuk aduan dari Hendra di Jerengik begitu terkait jembatan
2: tadi ya.
3: Ya, kami juga sudah mendapat konfirmasi dari PLT Kadis PUPR Pamekasan Bapak Suprianto karena beliau saat ini masih berada di pendopo untuk acara pelantikan. Beliau hanya menyampaikan bahwa terima kasih untuk infonya Pak Hendra, kami informasikan bahwa jembatan tersebut sudah kami usulkan ke gubernur untuk dilakukan perbaikan begitu.
2: Baik, Ais. Berarti ini jembatan yang berada di lingkup provinsi ya kalau ke gubernur
3: provinsi,
2: atau
3: begitu.
2: Bagaimana? Ya, nanti kita lebih lanjut ya, yang pasti sudah disampaikan begitu ya untuk.
3: Iya, jadi sudah diusulkan ke gubernur untuk dilakukan perbaikan begitu, Ais.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Rini. Baik, kita berarti langsung sampai ya. Pak Khotibul Umam ya?
3: Ya, silakan Ais.
2: Baik, terima kasih Rini. Saya sapa Bapak Kadit Lalu Lintas Jalan di Suhub Sampang, Pak Khotibul Umam. Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Mohon maaf, Pak. Hampir tiap edisi nih jadinya pekan ini ya. Banyak laporan serupa ya, Pak.
4: Iya.
0: Sebelumnya tapi terima kasih ya, Pak. Sudah bergerak cepat ini. Istilah zaman sekarang gercep nih, Pak, untuk mengkonfirmasi sebentar. Ini ada Pak Samsul, Pak. Laporannya beliau mengharapkan soal odong-odong itu yang ada di kawasan kota, terutama taman begitu ya, untuk ini soal polusi suara kata beliau. Yang pertama, lagu-lagunya ini harusnya mengedukasi. Yang kedua, timing pemutarannya itu janganlah di waktu dekat-dekat sholat seperti itu, Bapak. Bagaimana penertibannya, Pak Khotibul Umam? Silakan.
4: Terima kasih atas informasi dan keluhan dari masyarakat ini terkait odong-odong yang ada di sekitaran alun-alun Trunojoyo. Sebetulnya, Mbak, karena ini berkaitan dengan kendaraan, bukan hanya di sub saja sebagai pembina dari odong-odong ini. Ada keterkaitan juga dari Polres dalam hal ini Satlantas Sampang. Namun untuk mengedukasi teman-teman ini memang kita akomodir karena berkaitan dengan keselamatan di jalan itu tadi kan. Artinya di sub harus turun betul untuk minimalisir terhadap terjadinya laka lantas dan pengaturan odong-odong di sekitaran alun-alun Trunojoyo. Sebetulnya mereka ini tidak ada izin sama sekali, Mbak. Baik itu izin secara tertulis ya dari kami maupun secara lisan. Artinya kami hanya mengatur saja terkait dengan mereka yang bergerak di alun-alun ini. Ya, yang pertama masalah musik itu sudah kita sampaikan, musik tidak boleh nyaring. Artinya cukup di lingkup odong-odongnya itu. Terus lagu-lagunya sudah kita atur juga. Tidak boleh ritmik ya. Artinya lagu anak-anak. Nggak apa-apa ritmik, tapi lagunya lagu anak-anak. Terus yang ketiga, masalah jam istirahat. Jam istirahat itu kita sudah diatur juga sebelum maghrib dan sampai setelah Isya. Kalau mau maksa muter silakan, tapi tanpa suara. Artinya hanya jalan seperti biasa.
0: Baik, sebenarnya itu, aturannya
4: kalau
0: sudah ada ya, Pak.
4: Masih tetap berlanjut seperti itu. Nanti kita monitoring lagi. Kita sebetulnya sudah kita monitoring, Mbak. Ketika ada masalah dan ada dia tetap melaksanakan pelanggaran seperti itu. Ya kita tegur lagi.
0: Baik.
4: Kita tegur lagi. Kalau mereka ngeyel, ya kita kembalikan lagi. Karena upaya paksanya kan ada di Polri ini.
0: Polri, baik.
4: Artinya ketika mereka tidak bisa diatur, kita ngajak lalu lintas nanti untuk gabungan.
0: Baik. Siap.
4: Kalau gitu mereka tidak bisa diajak kerjasama terkait aturan itu. Padahal mereka itu sebetulnya sudah salah.
0: Ya.
4: Beroperasi di jalan itu sebetulnya sudah salah, Mbak.
0: Baik. Siap, terima kasih banyak Bapak konfirmasinya. Artinya ada tindakan tegas jika hal tersebut terus berulang. Kemudian juga butuh kolaborasi bersama dengan Polri dalam hari ini ya, Pak ya. Dari Dishub dan Polri untuk mengatasi. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Waktu juga yang membatasi. Semoga semua agendanya bisa berjalan dengan lancar, Pak Umam. Assalamualaikum.
4: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Sebagai penutup saat ini disampaikan dari Hendri, Ketua Aliansi Jurnalis Sampang, Redaksi Sampang ya, pendengar maupun pemirsa, saat ini belum disampaikan tuntutannya apa, masih orasi, ada demo begitu? Sebentar. Ada demo di Alun-Alun Sampang yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Sampang, UNRAS. Tertib tidak mengganggu arus lalu lintas, dan belum disampaikan tuntutannya apa, masih orasi tentang peran dan kerja jurnalis, serta undang-undang yang melindungi kebebasan pers. Dan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Update-nya bisa Anda terus ikuti siaran di Pro 1 RRI Sampang. Dan tentu saja Anda setelah ini akan bersama rekan saya Gita Ayu di Sumenep siang ini. Dan pastinya Anda bisa menyampaikan semua aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda di Halo RRI sepanjang waktu. Saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas, mari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Disdik Sumenep bersama Forum Komunikasi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan FKGPJOKSD menggelar turnamen bola voli. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, turnamen ini diikuti tim OPD dan Kecamatan BMD Instansi Vertikal Sumenep. Diharapkan mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas. Laga digelar dua sesi, jam 7.30, jam 10.30, dan 15 hingga 17 WIB, yang akan menggelar technical meeting pada hari ini jam 13 siang di gedung Ki Hajar Dewantara. Membahas peraturan pertandingan, mekanisme kompetisi, dan pembagian jadwal. Pendaftar peserta dimulai 25 hingga 31 Juli terakhir hari ini. Untuk seluruh peserta, mendaftarkan melalui tautan maupun kode QR yang disediakan panitia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Indonesia Sehat. Kembali hadir bersama saya Gita Ayu edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Siaran kali ini bisa Anda dengarkan melalui FM 101,3 MHz dan juga YouTube kami RRI Sumenapnet. Jangan lupa juga download RRI Digital. Pendengar, siang hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Komunitas Peduli ODGJ Sumenap, Kopdas, bersama Dr. Laos Susantina. Assalamualaikum, Dokter.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Dokter, atas kesibukannya. Ya. Kita membahas mengenai membangun kepedulian bersama untuk mendukung pemulihan ODGJ. Nah, kalau update-nya di Sumenep sendiri, Dokter, seperti apa untuk mindset masyarakat nih terkait dengan ini ya, gangguan mental, Dokter?
2: Ya. Jadi masyarakat ini di Kabupaten Sumenep terutama ya masih mempunyai stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang mempunyai gangguan mental. Jadi masih banyak. Oleh karena itu kami dari Kopdas selalu mendampingi ya, tapi tidak 100% kami mendampingi mereka karena memang kami keterbatasan SDM sumber daya. Jadi kami bekerja sama dengan petugas atau programmer keswa yang ada di puskesmas untuk mensosialisasikan meminimalisir stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan mental ini, dan juga memberikan pendampingan kepada caregiver atau keluarga atau pendamping orang dengan gangguan jiwa ini agar selalu mendampingi atau patuh minum obat dan melaporkan dan mengetahui gejala-gejala awal apabila mereka itu mempunyai gejala-gejala yang terkait dengan gangguan jiwa itu kepada petugas terkait gitu yang kami lakukan di Kopdas.
1: Baik, karena memang ini menurut peraturan perundang-undangan nomor 17 2023 tentang kesehatan ada mereka mendapatkan hak begitu ya. Dari ODGJ ini punya hak juga terkait pelayanan kesehatan jiwa. Selama ini masyarakat aktif

0: Lapor atau masih ada kekhawatiran malu atau bagaimana di Sumenep nih, dokter?
1: Ya, jadi sebagian besar memang sudah mengetahui, masyarakat juga sudah peduli dengan keluarganya. Jadi melapor, melapor kepada petugas, terutama kepada programmer Keswa yang ada di puskesmas-puskesmas. Ada sekarang kita akan punya 31 puskesmas. Jadi mereka melapor, sudah tidak ada rasa malu. Jadi ada yang masih sebagian juga malu karena diskriminasi dari masyarakat sekitarnya atau keluarga keluarga besarnya itu masih ada. Dan untuk haknya memang mereka tuh sama dengan kita. Jadi di standar pelayanan minimal untuk kesehatan jiwa, bahwa orang dengan gangguan jiwa berat itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, tetapi kan tidak semua mereka terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Jadi tidak harus mereka datang ke faskes atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas itu mendatangi ke rumah. Jadi nakes-nakes yang ada di desa, kemudian di puskesmas itu mendatangi. Dan kami juga mengadakan apa namanya mitra dengan beberapa orang yang memang peduli. Kemudian dengan Dinsos, terutama ini ada yang namanya petugas kesejahteraan sosial TKSK yang ada di kecamatan-kecamatan, kemudian guru BK dan komunitas kami sendiri itu bekerja sama untuk selalu mendampingi mereka. Jadi karena ODGJ ini tidak harus tidak hanya mendapatkan obat medis, tetapi juga mereka butuh pendampingan, kemudian support rehabilitasi medis yang berhubungan dengan jiwa, seperti yang kami baru-baru ini kita lakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi Unija melakukan terapi okupasional dengan apa namanya dengan Ekoprin. Jadi tapi masih belum meluas ini karena baru dimulai bulan awal bulan Juli kemarin, bulan Juli ini.
0: Kalau tadi dokter mengatakan ini ya ada dukungan dari masyarakat juga, ada kader berarti dari masyarakat atau bagaimana? Ada.
1: Ada. Ada. Jadi kader-kader, tapi tidak banyak, tidak sebanyak kader kesehatan yang lainnya, posyandu misalnya yang lansia atau yang balita. Jadi kader-kader yang benar-benar apa namanya fokus di kesehatan mental ini sedikit sekali, karena memang tidak sama cara merawatnya, cara bimbingannya, cara memberikan pendampingan itu memang tidak sama. Karena kalau di Keswa ini yang kita dampingi bukan hanya ODGJ-nya, tapi keluarganya, kemudian tokoh masyarakat, kemudian apa namanya seperti perangkat desa itu juga perlu pendampingan, karena sebagian besar masyarakat kita masih belum mampu ya, belum mampu membaca literatur misalnya, atau belum mau menerima, yaitu diskriminasi tadi. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa ODGJ ini wah biarlah, biar saja sakit, namanya juga orang gila, ngapain dipedulikan, ngapain diobati, seperti itu masih ada.
0: Baik,
1: sangat kuat. Ya.
0: Kalau kalau dokter tadi bilang ada ciri-ciri awal gitu ya. Ini seperti apa ciri-cirinya?
1: Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa itu biasanya didahului ya, didahului. Tapi sebenarnya ada dia sudah punya bibit. Okay. Nah, tetapi pada suatu saat ketika
0: bibitnya ada, sebentar dokter, bibitnya ini dari gen atau memang
1: nah, bisa dari
0: bisa
1: genetik
0: dari juga,
1: mungkin
0: ya?
1: Kurang gizi mulai dari apa namanya awal awal dari kandungan, dalam
0: pembentukan
1: kandungan
0: janin ya,
1: gizi gitu ya, kemudian misalnya si bapak ibunya ini sering ada masalah KDRT misalnya, kemudian psikis juga dari ibunya, penerimaan misalnya apa namanya pernikahan apa namanya di luar hamil di luar pernikahan kayak gitu, pernikahan itu juga bisa mempengaruhi. Ketika suatu saat ada stresor, ada faktor resiko, ada stres yang memicu, dia bisa muncul. Ada juga karena macam-macam ya penyebabnya. Di sini penyebabnya juga karena lingkungan gitu. Kemudian karena pergaulan, kemudian karena masalah ekonomi dalam keluarga, kayak gitu itu banyak. Nah, gejalanya itu biasanya didahului ada yang mengurung diri, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau bergaul gitu ya. Antisosial lah. Kemudian tidak mau berbicara dan sebagainya.
0: Baik.
1: Menarik ini dari lingkungannya.
0: Menarik diri. Termasuk nggak mau mandi tadi, ini ternyata masalah kesehatan, masalah jiwa ya dokter ya.
1: tidak mau mandinya ini bisa berhari-hari
0: Oh,
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: berhari-hari. Oke, okay. Dokter, ini kan ada tingkatan ya, apa masa

0: masalah jiwa itu ada yang sedang, kemudian ada yang saya sering melihat ada yang sampai keluarganya ini mohon maaf memasung gitu karena dari saking ini ya beratnya kondisi kejiwaan ini. Kalau sudah seperti ini harusnya memang dibawa untuk terapi atau masih bisa diobati di rumah, bagaimana dokter?
1: Ya. Jadi untuk kasus pasung di Kabupaten Sumenep ini sudah mulai berkurang. Kemarin atau bulan Juni, Mei, Juni itu masih ada sekitar 13. Sekarang sudah tinggal ada beberapa, ada 2 atau 3 gitu ya. Jadi ini karena disebabkan sebenarnya bisa lepas karena secara klinis pasien-pasien ini sudah bisa dilepas, tetapi masih ada kendala dari keluarga. Karena kita tidak bisa melepas walaupun ini pasien pasung ODGJ, tapi tidak serta-merta kita petugas itu harus melepas gitu ya, memaksa. Tapi harus ada persetujuan dari pihak keluarga. Dan ini dari pihak keluarga beberapa tidak menyetujui keluarganya dipasung itu dilepas. Nah, ini masih kami edukasi terus-menerus karena ketika kita mau merubah pola pikir dari keluarganya itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Begitu saja gitu, mereka tuh mau gitu, harus diberi pengertian dan tiap saat itu intens kita memberikan edukasi kepada mereka. Dan untuk pasien-pasien pasung sendiri memang harus dilepas karena ini melanggar hak asasi manusia. Nah, ketika kita melanggar hak asasi manusia, maka sanksinya itu pidana, gitu ya. Nah, kemudian ada sanksi, tapi belum pernah diterapkan di Indonesia ini ketika kita menghalangi atau memasung kalau baik keluarganya sendiri, walaupun itu ODGJ itu yang sampai diberikan sanksi pidana. Nah, terus ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipasung ini memang segera dilaporkan apabila masyarakat menemukan tetangga atau family yang sengaja dipasung oleh keluarganya, itu segera dilaporkan kepada petugas. Karena di puskesmas sudah ada petugasnya, programmer keswa. Atau kepada kami di Kopdas, di sekretariatnya itu di Geria Berkat Regensi Batuan Gang 5 nomor 3. Atau melalui kontak saya juga bisa melaporkan kalau di suatu daerah, di suatu tempat itu ada pasien yang dipasung dan memang harus dilepaskan. Dan pasien-pasien ini bisa sembuh. ODGJ itu bisa sembuh dengan catatan harus rajin minum obat setiap hari. Dan tidak boleh misalnya lupa gitu ya. Kemudian karena sudah dosisnya itu sudah diatur. Dan setiap bulan atau minimal setiap bulan itu selalu kontrol. Kalau tidak mau kontrol membawa pasiennya ke Faskes, itu bisa telemedicine dengan petugas di puskesmas. Gitu. Bisa sembuh. ODGJ itu bisa sembuh dengan catatan, satu, minum obat secara teratur, kemudian tidak ada pemicu terutama dari keluarganya, tidak misalnya pemicu di sini dibuat stres, dibuat depresi, dibuat cemas, tidak boleh. Karena itu merupakan pencetus untuk timbulnya gejala-gejala yang lebih parah.
0: Berarti memang selain potensi sembuh ada, untuk berkarya dan bekerja di masyarakat juga ada berarti ya dokter ya?
1: Jadi sudah banyak pasien-pasien ODGJ di Kabupaten Sumenep yang awalnya dipasung, sekarang sudah bisa mandiri, bisa bekerja. Ada yang merantau ke Jakarta, ke Malaysia, itu banyak, ke Kalimantan itu banyak.
0: Baik, ya. Dokter, kalau semacam progres program kerja dari Kopdas sendiri untuk untuk peduli terhadap ODGJ di Kabupaten Sumenep sendiri seperti apa, dokter?
1: Ya, kami untuk saat ini ke depannya kami fokus dengan okupasional terapi. Jadi kami akan melakukan pembinaan, pendampingan kepada pasien dan keluarga pasiennya untuk terapi terapi seni, kemudian terapi ekoprint gitu ya. Kemudian yang bersifatnya seni. Nah, kemudian untuk meningkatkan perekonomian mereka karena kebanyakan dari ODGJ ini terlahir dari keluarga yang strata sosialnya itu sangat rendah, menengah ke bawah, maka kami itu akan tapi tidak bisa 100 karena kita mempunyai 2000 lebih pasien ODGJ ini
0: di Sumenep itu ya. Di Sumenep datanya ya, dokter ya. Oke.
1: Jadi tidak bisa sekaligus kami ini, tapi kami akan pelan-pelan Kopdas ini mendampingi mereka, yaitu kami mendapatkan bantuan dari Kemendikti melalui pengabdian masyarakatnya

0: Unija yang bekerja sama dengan Kobras itu melakukan terapi okupasional berupa ecoprint dan peningkatan UMKM-nya. Jadi tidak sebanyak misalnya langsung 100 orang, 200 orang, tidak. Kami pelan-pelan. Dan kami ini juga karena Kobras ini adalah swadaya dan swadana, jadi tidak bisa, dan orang-orangnya juga keterbatasan ya. Ketika kami melakukan kegiatan juga bukan dari orang-orang yang to have gitu ya, orang kaya raya, tidak. Jadi kami tetap pelan-pelan. Yang penting dukungan dari masyarakat untuk Kobdas tetap eksis, tetap mempunyai komitmen mendampingi mereka, itu saja sudah alhamdulillah.
1: Baik. Tapi selain dari Kobdas, dukungan pendanaan terkait pengobatan dari pemerintah juga mendukung ya di Sumeneb ya, dokter?
0: Sangat mendukung. Jadi mulai dari APBN, karena saya juga ada di Dinas Kesehatan itu bertanggung jawab terhadap program ini, dari APBD, APBN, kemudian berupa obat-obatan, berupa pendanaan untuk peningkatan kompetensi dari petugas, itu sangat intens sekali. Apalagi Kementerian Kesehatan sekarang lagi-lagi eksisnya ya untuk mendukung kesehatan mental, terutama kita mulai untuk luka psikologis karena latar belakang, atau preventif untuk orang sakit jiwa itu dimulai ketika mereka mempunyai luka psikologis yang tidak tertangani. Jadi dari Kemenkes ini kita juga melakukan pembinaan terhadap first aider luka psikologis, pertolongan pertama luka psikologis.
1: Baik. Terima kasih Dr. Laus Susantina sudah bersama RRI Ketua Kobdas. Ini semoga lain waktu bisa ngobrol banyak lagi dokter ya, lebih panjang. Dan ini juga terkait kepedulian terhadap kesehatan mental warga Sumeneb ya pada khususnya. Terima kasih, saya Gita Ayu pamit undur diri di Indonesia Sehat. Sukses selalu dokter, sehat selalu. Terima kasih sudah bersama RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumeneb.

Cara mencerdaskan otak anak. Pendengar, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas. Salah satu faktor untuk mewujudkannya adalah pengaruh lingkungan atau pola asuh dari orang tua. Sering muncul pertanyaan, apakah mungkin untuk mengasah kecerdasan anak pada tahap awal agar kelak ia dewasa menjadi seorang yang jenius? Kabar baiknya adalah ya, semua yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan otak bayi terletak pada orang tuanya. Beberapa tips yang dapat Anda mulai untuk mengasah kecerdasan otak si buah hati, terutama pada 2 tahun pertama kehidupannya. Di antaranya adalah, mulailah sejak dini. Caranya dengan memastikan calon ibu memiliki kesehatan yang baik dan cukup gizi. Hindari zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan, rokok, dan merkuri yang diketahui berbahaya bagi perkembangan otak bayi Anda. Penuhi kebutuhan gizi khusus untuk perkembangan otak bayi seperti asam folat dan minyak ikan. Selanjutnya adalah pemberian ASI. Pendengar, ASI mengandung nutrisi tak terhitung yang penting untuk pertumbuhan bayi. Salah satu unsur terpenting ini adalah asam DHA yang merupakan asam lemak esensial yang sangat baik untuk perkembangan otak. Selanjutnya, tentu dengan membacakan cerita. Meski bayi mungkin belum memahami isi cerita yang Anda bacakan, namun membaca terus-menerus akan membantu bayi untuk mendengar, mengenali kata-kata dan juga artinya. Proses tersebut penting dalam membantu cara bicara dan membangun kosakata bayi.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Saat lagi akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, bersama saya Gita Imas, masih menemani Anda sampai sore ya. Stay tune Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2020.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Para Sudakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen, namun mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membuat timnya lolos ke babak berikutnya.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan di Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama.

0: sama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman Alexander Pavlovic menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi promosim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Steve between Timor Leste and Indonesia. I'm here to help on Steve, head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nirab Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad ke-21

0: Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
1: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3, mulai persiapan.
0: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
0: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama pertandingan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helio.
3: Hotel Helio.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
4: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita

0: Menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, nggak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Nggak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya? Yang penting nggak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.
1: Mendengar berita kehilangan dari Desi Wulandari, alamat Batuan Barat RT 3 RW 4 ke Desa Batuan Sumenep. Telah hilang STNK roda 2 nopol M3931WJ atas nama Nanda Humaidila, alamat Dusun Batuan Barat RT 3 RW 4 Desa Batuan Sumenep. Hilang pada Selasa 24 Juni lalu sekitar pukul 9 pagi diperkirakan hilang. Perjalanan sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Desi Wulandari nomor handphone 082331 0034 kali 082331 0034 kali atau ke LPP RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti khotbah dan sholat Jumat bergabung bersama RRI Surabaya di Jumat hari ini. Baik pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

Baik, pendengar setia RRI, namanya kami sedikit mengalami kendala ya, dan kami masih menunggu sambungan untuk khotbah dan sholat Jumat hari ini bersama RRI Surabaya. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Stay tune, program 1.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paribesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak bede paribesan kak.
2: Mm-hmm.
1: Beni nak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alek ya. Eko caki da ka oreng sela cukup ka pinterana kening e patet di watua ye disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sakadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar CRRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda dan ditemani lagu-lagu bernuansa Madura ya. Pendengar, kami informasikan hari ini SDN Maringandaya 1 Kecamatan Kota Sumenep kedatangan tamu dari Universitas Airlangga Surabaya dan UNIMAP Universitas Malaysia Perlis dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat SEGTA 2026. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Marsuki. Silakan Marsuki.
1: Baik Ayu, hari ini SDN Maringandaya 1 Kecamatan Kota Sumenep menerima kunjungan dari Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Malaysia Perlis UNIMAP. Kegiatan kunjungan ini tujuannya kegiatan pengabdian masyarakat SEGTA 2026. Perlu diketahui pendengar, Universitas Airlangga pada kegiatan kali ini menggandeng UNIMAP, Universitas Malaysia Perlis. Universitas Malaysia Perlis ini adalah universitas negeri yang berdiri pada tahun 2021 di Kota Arau, Perlis, Malaysia. Pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan berorientasi praktek pada bidang teknik dan teknologi. Menurut Dekan Fakultas UNAIR Profesor Dr. Insinyur Retna Apsari MSI IPM ASEAN Eng, kegiatan ini sebenarnya rutin dilaksanakan setiap tahun yang dimulai tahun 2022 di Kabupaten Sumenep sendiri. Kegiatan ini diawali di Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungke. Menurutnya, kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan mitra dari Universitas Airlangga dari negara-negara ASEAN seperti China, Taiwan, Pakistan, Hong Kong, dan Malaysia. Tujuan utamanya untuk mengedukasi terkait teknologi. Nah, kegiatan pada hari ini dihadiri juga Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Iksan SPDMT, Camat Kota Sumenep, Komite Sekolah, Kepala Desa, dan Wali Murid. Dari SDN Maringandaya 1 Sumenep, Marsuki melaporkan selanjutnya kembali ke studio bersama Ayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Panorama indah mewarnai suasana alam di sekitarnya. Sesekali terdengar kicauan burung dan teriakan kera yang berloncatan dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain. Semua itu menambah rasa betah pengunjung yang datang. Itulah sekilas suasana Waduk Klampis yang terletak di Kecamatan Kedundung, sekitar 10 km sebelah utara Kota Sampang. Waduk yang dikelilingi oleh bukit dan rimbunan pohon yang dihuni komunitas kera ini adalah salah satu objek wisata yang sangat potensial. Panorama alam Waduk Klampis tidak kalah bila dibandingkan dengan waduk-waduk yang lain. Selain luas, airnya jernih dan tenang, sehingga setiap orang yang datang ke sana pasti tergoda untuk memancing atau ingin naik perahu sambil melihat panorama alam di tengah danau.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama berita RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Jumat 31 Juli bersama saya Gita Ayu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia berpeluang menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup. PSSI juga masih menunggu keputusan resmi terkait dengan penunjukan tuan rumah. Erick mengungkapkan pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh terhadap percalonan tersebut, diwujudkan melalui surat resmi dari Presiden RI yang telah dikirim kepada Presiden FIFA sebagai komitmen penyelenggaraan ajang internasional. Berdasar informasi awal, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah bersama Hong Kong. Namun seluruh mekanisme penyelenggaraan, termasuk pembagian wilayah pertandingan, pembagian grup hingga komposisi peserta berdasarkan peringkat FIFA, masih menjadi kewenangan FIFA penuh. Erick menambahkan, FIFA diperkirakan mengumumkan keputusan resminya dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI mendatangkan pelatih asal Iran Ervan Heidari untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing bertujuan mempersiapkan tim terbaik menuju ajang internasional dan Asian Games. Ervan Heidari juga dipercaya untuk menangani nomor Kyorugi atau tarung bagi petaekwondo di pelatnas. Mantan atlet tim nasional Iran periode 2017-2021 pernah menjabat medali perak ASEAN Senior Championship di 2018 dan Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian menyampaikan keterangan mengenai pertunjukan tersebut pada Kamis 30 Juli kemarin. Selain medali perak, Ervan juga pernah meraih perunggu ASEAN Club Championship dan ASEAN President Cup di 2019. Pemilihan pelatih asal negara Iran juga melewati kajian di bidang pembinaan prestasi. PBTI kini telah menempa 31 taekwondo in dalam program pelatnas GOR Popki Cibubur. Juga komitmen seluruh anggota tim dalam menjalani program latihan intensif sejak bulan Februari lalu. Para atlet pelatnas terdiri dari 20 atlet Kyorugi serta 11 atlet nomor POMSE.

0: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBPSI, PBPBSI maksud kami, melakukan penyelenggaraan jajaran di kepelatihan sektor ganda campuran. Ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan berdasar hasil evaluasi PBSI resmi melaksanakan pergantian kepala pelatih ganda campuran serta asisten pelatih ganda campuran. Kepala pelatih campuran Rioni Mainaki dan asisten pelatihnya Amon Sunario resmi mengakhiri tugas. Menurutnya penunjukan yang baru ini program latihan sektor ganda campuran juga akan dijalankan melalui penggabungan kelompok utama dan pratama. Langkah ini diambil agar proses pembinaan optimal, berkesinambungan, serta persiapan atlet menuju agenda internasional tidak terganggu. Kabid Pembinaan Prestasi PBPBSI Eng Hian mengatakan penyelenggaraan kepelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan pelatnas. Menurutnya keputusan diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Dinas Pendidikan Sumeneb bersama Forum Komunikasi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan FKG PJUKSD menggelar turnamen bola voli. Ini menjadi peringatan HUT RI ke-81 dan akan diikuti tim dari OPD Kecamatan BUMD Instansi Vertikal se-Sumeneb. Diharapkan mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas dan pertandingan dijadwalkan 8 hingga 8 Agustus mendatang di halaman Pemkab Sumeneb. Digelar dalam dua sesi, jam 7.30 hingga 10.30 dan 15 hingga 17 WIB. Panitia akan menggelar technical meeting hari ini di jam 13 di Gedung Ki Hajar Dewantara, juga membahas mengenai peraturan, pertandingan, mekanisme kompetisi, dan pembagian jadwal. Pendaftaran sudah dimulai 25 hingga hari ini 31 Juli. Seluruh peserta mendaftar melalui tautan maupun kode QR yang telah disediakan panitia. Kecamatan Kalianget akan diresmikan sebagai kampung olahraga Balbudi Sumeneb. Familia melaporkan.
1: Peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb sebagai kampung olahraga Balbudi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
2: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
1: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub Balbudi akan dihadirkan.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar setia RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda. Pro Dangdut kali ini di hari terakhir di Juli. Tanggal 31. Besok udah Agustus ya. Semangat Agustus, udah berkibar-kibar nih. Umbul-umbul, baliho, bendera-bendera, terus apa lagi? Penjor-penjor sudah, bukan pinjol ya. Penjor-penjor udah ini ya, udah terpampang nyata gitu ya di RT RW sudah semarak nih ya untuk memperingati HUT RI ke-81. Begitu juga Pro Dangdut, semangat dong hari ini di 3 jalur telepon 0811334510166653966622317 kode area 0328. Oke. Ada yang WA nih ya dari Afif. Afif Mukminin, Jalan Pesona Blok L 17 Satelit. Mbak Nindi, tambahin playlistnya Mbak Gita, request lagunya Afan DA5. Woi. Lagu baru ini ya. Ini kayaknya belum ada nih. Belum ada di playlist kita ya lagunya ya. Boleh request kalau ada hari ini, saya putar hari ini ya. Salamnya Mbak Titi Purnamasari, Mbak Nuri Handayatika, Mbak Diana Sepadawati, Mbak Siti Rukaya, Mbak Familia, Mas Nuril Abrari, Mas Vicky Ardianto, Mas Imam Mulis. Buat Mbak Nindi Ahman dan Bapak Ahmad Waris, selamat bertugas, selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Ditunggu lagunya. Kayaknya Mas Afif nih tahu banget sama pegawai RRI, sampai nama lengkapnya tahu. Mas Afif, nama lengkap saya siapa, Mas Afif? Oke, kalau lagu baru belum ada ya Mas Afif ya. Kalau lagunya ada nih, pernah dengar di RRI, saya putar hari ini ya. Mungkin gak terlalu baru barangkali Mas Afif, bisa saya putar. Yuk, selanjutnya 6653966622317. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Dari siapa, di mana Bapak? Oke, terputus ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, oi. Siapa di mana?

0: ini panennya sekarang?
1: Ya ada yang 65, ada yang 70 gitu. Karena kualitas tembakau yang sekarang kurang bagus gitu.
0: Kurang bagus ya.
1: Insya Allah yang kedepannya lebih bagus, lebih
0: Amin.
1: Ketimbang sekarang.
0: Iya, BTW tadi malam saya kan ini ya lewat di Bluto ya. Ini kayaknya hujan tadi malam daerah Bluto ya.
1: Gimana hujan?
0: Iya, hujan. Kalau di sana baru enggak ya?
1: Enggak, cuman kemarin-kemarinnya 2 hari ada rintik sedikit. Enggak sampai membasahkan badan gitu.
0: Karena saya lewat tuh tadi malam lewat mana? Bluto hujan nih. Saya juga mikir gimana teman-teman yang ini ya bakau ya. Semoga aman-aman saja ya.
1: Iya, berarti di daerahnya Mas Paru Krishna gitu, Mas Rian gitu.
0: Oke, baik. Lagunya gimana?
1: Ya, ada apaan lagunya gitu.
0: Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.
1: Enggak.
0: Kemudian siapa nih? Irma Erviana, Buka Pintu.
1: Ya, Buka Pintu.
0: Buka Pintu.
1: Semua.
0: Siap.
1: Pantin RRI. Pintu hatinya akan dibuka semuanya agar bisa gabungan bersama Mbak Gita gitu.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Yang perdana buat sambian selamat bertugas. Dan semoga tetap diberi kesehatan, tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi gitu.
0: Amin, Abah Juni juga amin, insyaallah.
1: Amin, doa yang sama gitu. Iya, ada Diki Asmara bersama Winda, ada Sukon bersama Wanda, ada Supriyati, ada Rian. Dan juga ada Riki Anggara, Mama Suhesana, Mama Wathor, Mama Yuni, Mbak Cembaka, dan juga Mbak Irma. Tiwa Suraya yang ditunggu gerbangnya gitu.
0: Siap.
1: Iya, dan ada Pak Ketua bersama Mas Panji. Di Pemakasan ada Mas Roni bersama Sahdan Messenger gitu, Abah Ali. Dan siapa lagi ya? Ada Asep di seputaran kota. Pak Haji Gama ditunggu kabungannya gitu. Putra Setia bersama Anwar dan semuanya aja. Ada IP di Lentang. Hampir lupa gitu. Dan kesemuanya aja, insya Allah sisanya nanti di acara Senandung Rindu. Buat Ninggitanya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dude, adalah kita.
0: Dude. Terus satu RRI.
2: Dipandu Mbak Gita Ayu yang cantik dan ayu.
0: Aih, dah lagi ada di mana nih?
2: Di rumah lagi tidur-tiduran nih.
0: Kabar baik hari ini di sana?
2: Alhamdulillah, aduh, pandas Mbak Gita.
0: Pandas ya.
2: Aduh. Epi.
0: Epi. Ayo gabungan Vi, ditunggu Vi.
2: Ayo ditunggu sama Mbak Gita Vi.
0: Siap.
2: Ada apa lagunya?
0: Buka Pintu, Irma Erviana.
2: Mbak Gita juga.
0: Ada Elvi Sukaisi, Rana Duka, Nur Halimah, Rumput Tetangga, Siti Nur Halisa, Laksamana.
2: Nur Halimah saja.
0: Siap. Okay.
2: Rumput tetangga.
0: Rumput
2: tetangga. Asalkan, asalkan jangan ngarit punya tetangga ya.
0: Saya tahunya rumput Fatima.
2: Satu dimarahin.
0: Oke.
2: Ya, salamnya dan bagitanya semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Muda ini juga
2: rezekinya.
0: Amin.
2: Baru saya juga umurnya.
0: Doa yang sama juga.
2: Sana. Kalau misalnya jangan lama-lama takut putus ini, Mbak. Dibuat monitor ini, dibuat monitor.
0: Oke.
2: Ya, terus ada siapa ya, Evi, Mbak Susana juga, Ibu Fathur Mama Intan. Ada juga Rika Anggara, Juki Asmara, Abah Suni, Barisan Arimbi, Abah Halim, Bang Wawan juga. Ada juga Putra Setia, dan Dewa Sulain, Dewa Sulain. Ada Iim juga, ada siapa lagi ya? Ya sudah semuanya tanpa terkecuali. Suci juga ditunggu ya.
0: Siap.
2: Ya lama dia gak muncul ya. Oh tanpa Kak Ayu sama Om Boang. Makasih ya Mbak Gita ya.
0: Siap.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda Yuni tadi kalau miss call jangan lama-lama katanya terputus. Jadi begitu tit gitu, matikan langsung.

Tadi banget cheat merah ya. Oke, lagu ya seputar ya. Jangan bosan-bosan gabung sama kita sebentar. Bentar saya cek adanya. Kayaknya masih lama nih ya pendengar. Aduh. Sendok bunyi. Oke. Okay. Oh, panjang ya. Kurang lebih 1 jam setengah lebih nih. Saya akan menemani Anda di Prodangdut. Stay tune program Sabtu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, yuk terima telepon lagi. 662317, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cempaka.
1: Oh iya, betul.
0: Kabar baik hari ini.
1: Mbak Gita ingat sih ya.
0: Ingat dong, sama suara yang lembut.
1: Oh gitu ya, alhamdulillah, amin.
0: Ada info apa dari kalian sana?
1: Aduh, di kalengan panas, debu-debu ini Mbak Gita. Sudah nyapu, sudah ngapa, aduh.
0: Kena angin ya, anginnya agak banter memang ya.
1: Iya, ada debu lagi kalau apa ya, nggak ada sampah apa ya, rombu-rombunya nggak ada, tapi debunya gitu loh yang masuk.
0: Debunya justru yang banyak ya.
1: Iya.
0: Mungkin disiram-siram tuh kalau sore atau siang tuh siram ya.
1: Iya pasti dong. Disiram.
0: Oke, sehat selalu ya bareng keluarga di kalian sana.
1: Alhamdulillah, luar biasa banget.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Ini sambil nyapu ini.
0: Jadi sekarang kerjanya hobinya nyapu debu gitu.
1: Iya Mbak Gita. Oke. Kegiatan di rumah.
0: Kegiatan rutin, ha? Oke. Okay. Lagunya?
1: Ini ada apa, Mbak Gita?
0: Ada Termiskin di Dunia Hamdan ATT, Rana Duka Elvi Sukaisi, Laksamana apa nih? Siti Nurhalisa, Cinta Dalam Hati. Aduh.
1: Oh, cinta dalam hati aja ya.
0: Oke, okay, siap. Heeh.
1: Itu aja. Cinta dalam hati.
0: Cici. Oke.
1: Salamnya buat Abang Duni, juga Riki Anggoro ya. Cici Asmoro juga. Ada Irma, ada Evi juga. Ada siapa? Bunda Wat. Oh, Mama Intan juga ya. Ada Putra Setia juga, Anwar juga yang di Kepulauan. Ada juga Mas Hendra Jita, ada Bunda Yuni, ada juga Arindi, Farid juga, Roni juga, dan siapa? Halo Mas Wawan juga ya, ke semuanya aja. Lagunya buat yang di jantung ya.
0: Oke.
1: Punya jantung kota gitu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Siapa? Ah,
2: gimana kabarnya Mbak Gita?
0: Baik, siapa ini?
2: Syukuran muda Slanting Kepaceng, Roni Sanjaya.
0: Pak Roni, lagi di mana hari ini Pak Ron?
2: Oh, kabarnya kalau di Pamekasan anginnya sangat kencang sekali gitu loh Mbak Gita.
0: Panas juga ya di sana ya.
2: Oh iya, kabarnya di studio di mana Pak?
0: Adem-adem lumayan.
2: Adem-adem ayem ya.
0: Ye.
2: Kalau di dalam dingin ya.
0: Uh-oh.
2: Tak si dingin hatinya Mbak Gita ya.
0: Uhuy.
2: Iya, uhuy. Lagunya ada apaan Pak?
0: Lagunya Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
2: Ya, aku mendukung Termiskin di dunia aja. Karena saya ini orang yang termiskin Pak di dunia Pak.
0: Aduh.
2: Kenapa? Mengapa saya mengatakan begitu? Karena tidak punya cewek. Iya, kalau ada cariin Pak di studio Pak.
0: Di studio adanya kursi sama meja doang Pak. Di studio adanya kursi sama meja doang, kalau cewek nggak ada.
2: Oh, kalau cewek tidak ada.
0: Oke, semoga segera ketemu jodohnya ya Pak ya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan doa dari Pak Gita,
0: amin.
2: Mudah-mudahan mancur.
0: Amin, Jumat nih Pak, Jumat Barokah.
2: Iya,
0: amin.
2: Sekarang Jumat apa ya, Jumat manis bukan?
0: Nggak tahu Jumat apa ya. Yang penting berkah aja deh kalau hari Jumat tuh.
2: Hari Jumat itu hari yang berokah itulah Pak.
0: Iya, insya Allah. Semoga dijabah ya doa-doa baik hari ini Bapak ya.
2: Ya, salamnya ya.
0: Monggo Bapak.
2: Salam yang pertama untuk Pak Gita, selamat beraktivitas ya.
0: Ya.
2: Dan tidak lupa pula untuk Cempaka, Dewa Surayi, Ngabah Suni, Bang Niker, dan tidak lupa pula untuk Cak Anwar, Irma, Evi ya, dan tidak lupa pula untuk Bang Syahdan yang ada di Sampang sana, Dan tidak lupa pula untuk kuda laut, ya ditunggu gabungannya Pak Nur Kemala. Dan tidak lupa pula untuk kesemuanya tanpa Airin bersama Bang Jackie-nya.
0: Oke.
2: Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap-siap.
2: Lagunya saya tunggu, Pak.
0: Oke, OTW.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Halo. Belum ya. Halo. Mana nih? Halo. Enggak bisa lagi. Halo. Seluler kami kenapa nih? Saya undang Anda lagi, yuk silakan di seluler. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ketuanya datang.
3: Bro dangdut, dangdut adalah Hendra Cipta.
0: Kabar baik ya, Bapak?
3: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana hari ini?
3: Di rumah, Mbak Gita.
0: Oh, di rumah ya, istirahat ya.
3: Biasanya nih istirahat sih yang Mbak Gita, tapi karena ada teman mau ke sini sambil dengerin RRI ya. Ya sabar menanti nih.
0: Semoga sehat selalu Bapak ya bersama keluarga ya. Amin.
3: Mudah-mudahan Mbak Gita juga dan seluruh Angkasawan Angkasawati dan seluruh keluarganya sehat semua.
0: Amin Allahumma amin.
3: Ya, ada info apa, Pak? Barusan siapa itu, Mbak?
0: Apa?
3: Barusan sebelum Hendra?
0: Aduh, Pak. Roni Sanjaya ya, kalau enggak keliru ya.
3: Oh, Roni Sanjaya ya. Saya kira Bang Kumis dari Masa Lembu, hampir sama modulasinya.
0: Enggak, Bang Kumis lama enggak gabungan nih. Ya, semoga sehat selalu Bang Kumis.
3: Pamukasan. Ya. Ya, lagunya ikutan aja. Salamnya di Kota Sumeneb ada Bu Fathor, Mama Intan, Mama Nuri, Pak Panji Ketawang di Ganding. Terus di Kepulauan ada Putra Setia, ada Anwar, Herman, Romansyah. Ada Dafir Anti Galau di Sepudi. Kalau di Pamekasan banyak sekali nih. Abah Halim, tak tunggu gabungannya Abah Halim. Oh iya, di Saronggi ada Culuk itu, Faruk Karisma, lupa nanti. Supriyadi di Spreci. Bu Yuni Handayani Pamekasan, Juprianto, Umar Faruk, Argadana, dan semuanya aja.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan. Amin. Tetap dalam lindungan Dida dan Allah, dari Allah SWT.
0: Amin Allahumma amin.
3: Matur saka langkong Mbak Gita.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Hendra dan teman-teman semua yang mendengarkan RRI.

Ngireng karetan sumenap majer listrik awal bulan sebelum tangkrel dupolo saben bulan. Majer listrik tepak betona ajege kenyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo eka oni telat majer listrik bekal capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi pekek sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi pekek sementara ben bekal pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal pungkar sateje KWH meter, ben sampungan kabel, compok, sareng langkenan epon, beti cabut PLN, ngireng, majer lebih kempang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik awal beto lebih tenang, ate seneng, areng-sareng awuce teki sumenep tambe macu, kabar panika, sampeaki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

0: Baik, kembali ke undang Anda di 0328-665-3966-6231. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Sukron Perinduan, Mbak.
0: Sukron Perinduan, apa kabar?

0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah ya, kalau baik. Di sana tadi malam hujan juga apa enggak?
0: Hujan, Mbak. Hujan. Itu tadi malam pas jam 12 lewat 30.
1: Hujannya ya?
0: Iya.
1: Iya, karena kalau enggak keliru apa dari peragaan gitu ya ke Bluto itu agak hujan tadi malam tuh saya lewat sana. Aduh. Tuh.
0: Cuman enggak begitu deras.
1: Iya, yang deras itu di daerah Bluto tuh kayaknya tuh, teman-teman. Benar.
0: Kalau okay. Di sini cuman gerimis.
1: Gerimis ya. Itu pun sebentar kayaknya ya di sana ya.
0: Sebentar.
1: Oke, okay, baik. Thank you ya informasinya.
0: Ya, sama-sama, Mbak. Dan apa lagi sekarang? Mohon maaf ya, Mbak. Banyak orang-orang yang terkena flu.
1: Ini saya kayaknya baru kena flu nih juga nih.
0: Ini kalau saya sendiri udah 3 hari, Mbak.
1: 3 hari?
0: Udah 3 hari berturut-turut.
1: Wah, semoga cepat sembuh ya kita ya berdua ya.
0: Iya, semuanya, Mbak, berdua.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Semuanya tetap selalu diberikan kesembuhan.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Oke, kalau udah sama-sama sehat, Mbak ya. Langsung laguannya ada apa?
1: Lagunya Nana Mardiana Curhat, Rana Duka, Elvi Sukaisi.
0: Yang apa merdua itu, Mbak?
1: Iya, oke. Okay.
0: Iya. Yang merdua ya.
1: Siap, siap, siap.
0: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga juga.
1: Amin.
0: Semua teman-teman juga. RRI kompakan. Sana ada Mas Faruk Karisma, ada Wanda, ada Arindi sama Winda, juga ada Mas Panji barusan ya Pak Ketua, juga ada Bayuni Handayani, juga ada yang dari kawasan Sumenep, juga ada Mbak Indah, Mbak Aisyah, juga ada Mbak Ayu, juga di Sampang ada Sahdan, semuanya tanpa terkecuali. Buat bagitanya terima siap. Kasih. Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya melalui seluler saya undang. Gak bisa nih ya selulernya di 0811334501. Saya coba lagi. Oh bisa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah bisa.
1: Iya, ini dari tadi gak bisa. Iya, dari tadi saya coba-coba ini baru bisa nih, Bu Susanto yang gabung.
2: Iya, alhamdulillah kan rezeki saya, Mbak Gita.
1: Kabar baik hari ini?
2: Mulai tadi mencet-mencet, nggak bisa nyambung-nyambung.
1: Sampai keriting jarinya.
2: Sampai mencar itu jari-jarinya, Mbak Gita.
1: Mata iya bolong jarina.
2: Iya kan, abel, pada tahu itu.
1: Kabar baik, Bu Susanto?
2: Alhamdulillah baik, Sus, baik, Mbak Gita.
1: Alhamdulillah.
2: Kabarnya di sini itu masalah takin sapar itu asep-sap.
1: Bojona lah ya.
2: Iya, sedojo kalau selau dojo.
1: Tepuk tepen.
2: Campur-campur di tengah.
1: Oke.
2: Lagunya dukung yang Rana Duka aja.
1: Rana Duka siap. Sebentar.
2: Salamnya ya.
1: Monggo.
2: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusiar, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin, makasih.
2: Pulangnya hati-hati bagi kita, jangan terlalu lewat pinggir. Takut tercangkek. Jangan terlalu lewat tengah, takut pada munyar.
1: Aduh.
2: Selulernya diaktifkan terus lah kita.
1: Aktif ini, cuman gak bisa diangkat. Saya dari tadi gak nyoba-nyoba mati gitu. Memang agak repot.
2: Minta Ale itu paling.
1: Cocok.
2: Iya, coba beri Ale.
1: Siap, OTW Ale nah.
2: Terus salamnya ya, barusan ada Syukurnya sama Wanda, Jeki Arindi. Jeki tak masuk itu Mbak Gita, masuk toko. Tadi ada Mas Sunmi, Iki Anggura, Pak Dewa Suraing, ntar nyiram berita, Amolong Ngecemah, terus ada Irma, ada Cempaka, Bu Fathor, Mama Intan, terus ada Farid Adelia, Halim, ada Pak Ketua ya?
1: Yuk.
2: Ada Pak siapa ya? Pak Hendro Cipto. Sama Pak Panji Ketawang. Pokoknya ke semuanya aja ada bagi.
1: Siap.
2: Salamnya.

0: Saya selalu kontak persahabatan di udara maupun di darat. Buat ngarok ya, ditunggu gabungannya juga. Buat Santian, makasih ya waktunya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanto, sehat selalu. Halo. Halo. Duh, belum nih, gimana? Yuk saya undang lagi. Halo. Halo. Nah, putus. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Siapa nih?
2: Dengan Arimbi Pak Gita.
1: Arimbi Pamekasan, kabar baik kamu?
2: Alhamdulillah, seperti Pak Gita baik banget.
1: Haha, amin.
2: Panas-panas Pak Gita agak kemana-mana.
1: Aduh, pengennya tidur tapi harus siaran.
2: Iya. Ini bikin orang mager ini.
1: Betul, betul. Memang pengennya tidur aja nih. Panas-panas gini nih saya nih.
2: Sambil apalagi Pak Gita yang siaran mantep.
1: Tambah tadi tetedung.
2: Ya, lagu ada apa Pak Gita?
1: Lagunya nih ada Nana Mardiana Curhat, Elvi Sukaisi Rana Duka, Siti Nurhalisa Laksamana.
2: Oh, yang dari Nana, itu Nana Mardiana.
1: Nana Mardiana Curhat.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, salam Mbak Gita. Salamnya yang pertama buat Mbak Gita, selamat siang dan selamat
1: siang.
2: Terus barusan ada Mama di sana,
1: siap.
2: Ada Bunda Yuni, ada Bu Fathor, Mbak Jempaka, Mbak Irma, Mbak Iin, ada Anwar Putra Setia, Faruk Karisma, Umar Faruk, Rian Supriyadi, ada Pak Dewa Abbas ini. Ada Sahdan, Mbak Wanda, Sufron, ada semuanya aja.
1: Oke.
2: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Ganding, kalau bisa ketemu semuanya.
1: OTW itu pasti yang Ganding itu sedang pencet-pencet.
2: Iya, itu tuh pasti itu Pak Gita.
1: Siap.
2: Makasih ya Pak Gita.
1: Yuk.
2: Ya, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ini udah detik-detik menuju akhir ya. Tiga jalur telepon saya undang, semuanya saya angkat. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa?
1: Oh, dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Evi.
1: Iya dong.
0: Kabar baik hari ini, Evi?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana, Evi?
1: Lagi di kamar, soalnya di luar panas.
0: Panas banget ya.
1: Iya. Anu tadi malam enggak ada hujan.
0: Hah?
1: Tadi malam enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan di sono ya. Evi
1: iya.
0: Di Lenteng ya.
1: Iya. Lagunya ada apa?
0: Lagunya tinggal satu, Rana Duka Elvi Sukaesi.
1: Aduh. Ya udah enggak apa-apa.
0: Iya, mau habis nih udah Evi.
1: Ya, salamnya ya.
0: Yuyuk.
1: Buat Mbak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Mbak Suni, ada Dewa Surayeng, ada Farid, terus juga ada Dewa Surayeng, ada Cempaka Ayu, ada Umbuan, dan kesemuanya aja ya.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali, biar semuanya meloh.
0: Siap, Ef.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Evi. Terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Dewi dari Rubaru.
0: Dewi, kabar baik, Dew?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Lagi di rumah ya, dengerin RRI ya.
2: Iya, tiap hari di rumah aja, kadang ya jalan, jarang tuh jalan-jalan itu.

0: Oke, sehat selalu Evi dan keluarga di rumah.
1: Ya Dewi, bukan Evi ya.
0: Hah?
1: Dewi ya.
0: Dewi, sorry. maaf. Ya, sorry iya. Ya, salah panggil.
1: Iya.
0: Oke, ini lagunya tinggal satu nih, Dew.
1: Lagunya apa?
0: Rana Duka, Elvi Sukaisi, gimana?
1: Oh, ya, lagunya itu aja ya.
0: Yuk.
1: Ini salamnya, salam yang pertama buat Mbak Gita, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Juga ada Evi, Jeki, Rindi ya.
0: Uh-uh.
1: Ya, ke semuanya aja deh salamnya.
0: Siap deh.
1: Ya, untuk Mbak Gita, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Salah ke Evi. Mirip namanya E dan I gitu ya. Maaf. Halo. Aduh, seluler nih. Saya coba terima lagi seluler dulu ya. Kasihan nih dari tadi 0811334501. Tapi begitu saya angkat mati. Kenapa ya? Saya coba lagi ya. Aduh, jangan ada yang telepon nih. Terakhir nih pendengar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Maisha Jenar.
0: Wah, Maisha Jenar lagi di mana?
2: Dalamnya ke semuanya aja.
0: Lagi di mana, Pak?
2: Oh, kabar lagi baik nih. Dengerin RMG.
0: Iya. Posisi di mana hari ini? Di rumah.
2: Di rumah.
0: Rumahnya di mana ya? Lupa saya.
2: Di Pamekasan.
0: Di Pamekasan. Ada info apa dari sana, Bapak?
2: Sebelah barat itu. Monumen Kris Regensi.
0: Oke.
2: Ke barat sana, kedua kali.
0: Oke, siap.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Iya, monggo Bapak.
2: Yang bertanya itu, yang pasti siar itu. Ini Dayu, selamat kita pulang. Mudah-mudahan bagi saya selalu dalam kehidupan silat Eropi.
0: Amin, begitu juga Bapak.
2: Baru umurnya juga.
0: Amin.
2: Oke lah, kita semua aja.
0: Siap Bapak.
2: Iya. Biar apa ya, karena sudah mikir kan?
0: Iya, ini bentar lagi ada nih Bapak, mohon iya, maaf ya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf pendengar, waktu kita terbatas. Elvi Sukaisi, Rana Duka juga mengakhiri jumpa kita. Nanti tepat di menit ke-55 akan dikumandangkan adzan asar dari semua sekitarnya. Saya Gita Ayu pamit. Semoga saya diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk tetap dengerin RRI apapun kondisi dan situasinya. Saya doakan Anda yang dengerin RRI rezekinya berkah melimpah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-55 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperolehnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian, kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Musa Alaihissalam. Maka Nabi Musa Alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu haji ya Allah. Betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa Alaihissalam, karena ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah, dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Dia sedang membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aris, tepatnya di lembar yang ke-31 di bulan Juli 2026, kembali hadir di Ekonomi Digital dengan topik kita sore hari ini, inovasi bisnis di era IE. Nah, pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang telah membawa perubahan besar ya, dalam dunia ekonomi digital. Jika sebelumnya digitalisasi hanya berfokus pada penggunaan internet sebagai media transaksi dan komunikasi, kini ini telah mampu ya, menghadirkan inovasi yang mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis, melayani pelanggan, hingga mengambil keputusan. Di era kecepatan, efisiensi, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar, ini menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan. Nah, pendengar, ekonomi digital ini merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai fondasi utama, mulai dari perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, pemasaran daring, hingga industri kreatif berbasis teknologi. Semuanya berkembang pesat berkat dukungan AI. Teknologi ini memungkinkan perusahaan mengolah jutaan data dalam waktu singkat sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih akurat dibandingkan cara konvensional. Nah, salah satu inovasi bisnis yang paling terasa adalah penggunaan AI dalam layanan pelanggan. Banyak perusahaan kini memanfaatkan chatbot yang mampu menjawab pertanyaan konsumen selama 24 jam tanpa henti. Selain itu, ini juga dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan sehingga pengalaman berbelanja menjadi lebih personal dan meningkatkan peluang penjualan. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kembali lagi kali ini di Ekonomi Digital. Di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, AI ini membuka peluang yang sebelumnya sulit diterjangkau. Maksud kami dijangkau. Pelaku UMKM dapat menggunakan aplikasi berbasis AI untuk membuat desain promosi, menyusun strategi pemasaran digital, mengelola stok barang, hingga memprediksi tren permintaan pasar dengan biaya yang semakin terjangkau. Teknologi AI ini tidak lagi hanya dinikmati perusahaan besar, tapi juga menjadi alat yang membantu usaha kecil meningkatkan daya saing. Pemanfaatan AI juga mendorong lahirnya model bisnis baru. Saat ini banyak perusahaan menawarkan layanan berbasis langganan, analisis data, otomatisasi, administrasi, hingga pembuatan konten digital ini menggunakan AI. Bahkan profesi baru seperti seperti AI prompt engineer, analis data, spesialis otomatisasi, dan pengembang solusi AI mulai banyak dibutuhkan oleh berbagai industri. Nah, meski menawarkan banyak peluang, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan. Otomatisasi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan yang bersifat rutin. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan digital dan pelatihan ulang ini menjadi langkah penting agar sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Selain itu, aspek keamanan data privasi pengguna dan etika pengguna AI ini harus menjadi perhatian bersama agar inovasi teknologi tetap memberikan manfaat yang bertanggung jawab.

0: Sato.
1: Ekonomi Digital Rong Satu RRI Sumenep.
2: Benar-benar terima kasih, dan kali ini kembali lagi bersama kami di Inovasi Digital, maksud kami Ekonomi Digital, dengan judulnya Inovasi Bisnis di Era AI. Nah, pendengar, seperti apa yang telah kami sampaikan bahwasannya AI ini, maksud kami etika penggunaan AI ini harus menjadi perhatian bersama agar inovasi teknologi ini tetap memberikan manfaat yang bertanggung jawab. Bagi Indonesia, di era AI ini menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi digital yang terus bertumbuh. Dukungan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar transformasi digital berjalan secara inklusif. Literasi digital, infrastruktur internet yang merata, serta pengembangan talenta digital akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, AI ini bukanlah pengganti manusia, melainkan alat yang membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang baru. Pelaku usaha yang mampu memanfaatkan AI secara bijak akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, menghadirkan layanan yang lebih baik, dan membangun bisnis yang kompetitif. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital di era AI, inovasi bukan lagi sekedar pilihan tetapi menjadi kebutuhan agar bisnis dapat terus tumbuh dan bertahan menghadapi tantangan masa depan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Saya Aris, mohon undur diri. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selanjutnya kami ajakkan untuk menyatukan diri dengan RRI Malang guna mengikuti Info Prima Jejaring Jawa Timur edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggul 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DJBC Jatim 2 tindak 71 juta batang rokok ilegal hingga semester pertama tahun 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI sepakat BGN lakukan evaluasi SPPG sebagai upaya perkuat program MBG. Inilah info prima selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Meningkat signifikan dibanding tahun lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Berikut laporan Awang Sukmawan.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 mencatat penindakan terhadap lebih dari 71 juta batang rokok ilegal hingga Juni 2026. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan capaian semester pertama tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur 2, Muhammad Lukman mengatakan, sepanjang tahun 2025 peningkatan rokok ilegal mencapai sekitar 100 juta batang.
3: Semester tanggapan kita sudah sampai 71 juta batang lebih. Dan ini melebihi capaian semester 1 di tahun yang lalu. Tahun lalu itu satu tahun aja cuma 100 juta batang, ini baru 6 bulan sudah 71 juta batang. Artinya ini peningkatannya cukup signifikan, itu menunjukkan bahwa kinerja pengawasan kami terus meningkat. Dan kami konfirm juga ke perusahaan bahwa tanggapan ini menghasilkan, membuat mereka ini produksi meningkat dan pemasaran cukup naik.
2: Lukman menegaskan tingginya penindakan tidak menunjukkan jumlah perusahaan rokok ilegal semakin bertambah. Sebaliknya, penindakan yang semakin masif dinilai membuat ruang peredaran rokok ilegal semakin menyempit dan pasar mulai diisi dengan produk legal. Penegakan hukum juga dilakukan bersama pemerintah daerah dan Satpol PP melalui operasi gabungan dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai atau DBHCHT. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Jatim Park 2 masih jadi destinasi favorit wisatawan pada periode libur sekolah tahun ini. Berikut Rizky Darmawan melaporkan.
4: Jatim Park 2 menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan selama libur sekolah 2026 kemarin di Kota Batu. Selain itu, Jatim Park 1, Musim Angkut, dan Jatim Park 3 juga tetap menjadi pilihan utama para wisatawan. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik Esaryanto mengatakan, tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan tersebut masih mendominasi selama musim liburan kemarin.
5: Destinasi yang paling favorit di Jatim Park Group masih tinggi, itu terutama di Jatim Park 2, kemudian di Jatim Park 1, Museum Angkut, dan juga di Jatim Park 3, ini masih menjadi favorit.
4: Menurut Titik, drive-thru park menawarkan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat berkeliling menggunakan mobil listrik. Konsep tersebut memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati kawasan wisata tanpa harus berjalan jauh. Beragam pilihan destinasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama libur sekolah kemarin. Jatim Park Group terus menghadirkan berbagai konsep wisata untuk memenuhi kebutuhan rekreasi keluarga dengan pengalaman yang beragam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Malang, Jejaring RRI Surabaya, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
6: Baik, terima kasih Wisnu. Perkuat sinergi rapat paripurna istimewa DPRD mewarnai peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026, DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna istimewa Di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya. Peringatan tahun ini mengusung tema berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja sebagai semangat bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Hari Jadi Kabupaten Madiun sebagai momentum untuk mensyukuri perjalanan sejarah sekaligus memperkuat semangat inovasi dan kolaborasi dalam membangun daerah. Bupati juga menyampaikan bahwa sinergi antar pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh masyarakat telah menghasilkan berbagai capaian pembangunan, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta berbagai penghargaan tingkat nasional. Menurut Bupati, seluruh keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. Bupati juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang telah terjalin selama ini kepada DPRD Kabupaten Madiun.
8: Ya, terima kasih, luar biasa, karena kan DPRD itu kan mitra kita. Jadi yang menjalankan pemerintah Kabupaten Madiun itu adalah Pemkab dan juga Dewan. Kami berharap kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik ini kita teruskan, semuanya muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
7: Bupati juga menjelaskan bahwa busana tradisional Mataraman bernuansa kampung pesilat merupakan hasil kompetisi desain yang kini menjadi identitas khas Kabupaten Madiun. Selain itu, ia optimis target investasi daerah tahun 2026 akan terus meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan harapannya agar Hari Jadi ke-458 menjadi penyemangat bagi seluruh unsur pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
9: Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun ini, semoga apapun yang menjadi, kalau bahasa kita semuanya, pemerintah kabupaten dan DPRD semakin baik, dan masyarakat Kabupaten Madiun, semoga apa yang menjadi program dan menjadi cita-citanya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sakit terwujud lah. Untuk kalau balasnya di DPRD dan Kabupaten Madiun, yang penting masyarakat Kabupaten Madiun bisa gimana caranya mensejahterakan Kabupaten Madiun yang baik, bisa bersih, sehat, dan sejahtera.
7: Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
6: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya terkait penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan dan ekonomi inklusif. Arisdika melaporkan.
10: Pemerintah Kota Madiun menetapkan 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis lingkungan, serta ekonomi lokal yang inklusif. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan hal itu saat menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, KUA PPAS tahun 2027, dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun. Bagus mengatakan 5 prioritas pembangunan 2027 meliputi penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing investasi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, transformasi tata kelola pemerintahan yang digital, bersih dan melayani, ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan inovasi daerah dan kolaborasi multipihak. Menurut Bagus, penetapan tema dan prioritas pembangunan sejalan dengan fokus pembangunan Kota Madiun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029, sekaligus untuk mendukung capaian visi dan misi kepala daerah, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Bagus menjelaskan pengelolaan sampah akan menjadi prioritas utama pada 2027. Menurut dia, seluruh pembangunan di Kota Madiun akan diarahkan dengan pendekatan berbasis lingkungan. Selain Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat ekonomi inklusif dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Bagus mengatakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program ekonomi.
11: Pengelolaan sampah itu akan jadi prioritas pembangunan yang pertama. Terus terkait lingkungan, tentunya seluruh pembangunan basicnya berbasis lingkungan. Ya, ekonomi inklusif tentunya hari ini kita pengen bagaimana menata pembangunan ekonomi, kita membuka ruang-ruang pembangunan program-program ekonomi. Makanya sekarang saya mulai dibuka seluruh potensi ekonomi ini untuk masyarakat. Ini untuk apa? Menjaga keseimbangan. Pendapatan penting, tetapi kita juga harus memikirkan pendapatan masyarakat.
10: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pembahasan KUAPPAS 2027 mengacu pada RPJMD 2025-2029 yang telah disusun pemerintah daerah. Menurut dia, pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah selesai, sehingga ditetapkan pada tahap penandatanganan.
12: Dan insya Allah, itu kemarin sudah kita diskusikan bersama antara yang terakhir antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah Kota Madiun. Clear, bicara kaitannya dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, persoalan kaitannya PDRB, masalah belanja, masalah pendapatan, semua kita diskusikan. Selesai.
10: Istono mengatakan sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, seluruh program dan kegiatan dalam KUAPPAS harus mendukung capaian visi dan misi kepala daerah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Reporter Angela Rizka mengabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan dan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
14: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
13: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
15: Terima kasih, Nindi. Melalui tradisi Pojen, pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi tetapkan Karanganyar menjadi desa budaya. Berikut informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan desa Karanganyar, Kecamatan Kelabang, sebagai desa budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema Pojen. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan desa budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah.
17: Ya kita mencoba mendorong agar kebudayaan ini tidak hilang. Dan kita juga akan mengusulkan Kocian ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses. Doanya moga-moga ini bisa memperkaya hazana kebudayaan kita di Bondowoso.
16: Sementara itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, Kecamatan Kelabang merupakan salah satu kawasan yang sampai sekarang masih mempertahankan kekayaan budaya dan kesenian tradisional. Menurutnya, kondisi itu menjadikan Kelabang, khususnya Desa Karanganyar, sebagai salah satu benteng pelestarian budaya di Bondowoso.
18: Kalau di Karanganyar Kelabang ini menjadi desa ke-9 yang sudah dicanangkan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kalau intervensinya sih tentu saja kita untuk desa budaya itu kewajiban kami adalah melestarikan seni dan tradisi yang memang sudah diakui di masing-masing desa tersebut.
16: Saat ini Bondowoso telah memiliki sejumlah warisan budaya tak benda Indonesia, diantaranya Singoulung, Topeng Kona, Tapi Bondowoso dan tradisi selamatan gugur gunung. Pencanangan desa budaya Karanganyar dimeriahkan dengan penampilan 8 jenis kesenian tradisional yang melibatkan sekitar 60 pelaku seni. Kegiatan itu juga menghadirkan 10 pelaku UMKM lokal yang memamerkan produk unggulan, pasar murah dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan.
15: Selanjutnya kita ke RRI Sumana bersama Ahmad Waris. Waris silakan.
19: Baik, terima kasih Sandy. Maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan digital mendorong GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan HAM bagi anggotanya. Berikut laporan Rukaya Zain.
20: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bertema waspada jerat pinjol dan penipuan online, lindungi keluarga dan jaga harta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Polresta Sumenep itu diikuti pengurus dan anggota organisasi wanita sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan melalui media digital. Wakil Ketua GOW Kabupaten Sumenep Dias Suryani mengatakan, perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menawarkan pinjaman maupun investasi yang menggiurkan.
21: Kita datangkan seorang ahli untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar hati-hati kalaupun terpaksa harus pinjam online, harus cari pinjam online yang legal. Dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati dalam apabila ada informasi-informasi yang seperti menggiurkan, ada hadiah ataupun apapun, juga iming-iming kalau kadang ibu-ibu itu terlena dengan adanya iming-iming investasi. Karena itu GOW menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini sehingga nantinya ibu-ibu itu lebih cerdas lagi.
20: Selain memahami ciri-ciri pinjaman online legal, peserta juga dibekali cara mengenali modus penipuan digital, menjaga keamanan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan cyber. Sementara itu, Banit Idik 2 Satreskrim Polresta Sumenep Dedi Heri Hidayat mengatakan melalui kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menekan angka korban penipuan.

0: online di Kabupaten Sumenep melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
1: Intinya, acara sosialisasi ini kita mengharapkan agar tidak bertambah lagi korban dari penipuan online, khususnya di Kabupaten Sumenep, gitu ya Bu ya. Kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi.
0: GOWES Sumenep berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun lingkungan organisasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami cara menghindari jerat pinjaman online ilegal dan penipuan digital.
2: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
3: Baik, terima kasih Waris. Anggota DPR RI dukung langkah BGN lakukan evaluasi SPBG sebagai upaya perkuat program MBG. Berikut laporan Januar Fahmi.
4: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Sukartono atau BAS meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Pager Ngumbuk, Wonoayu, Sidoarjo. Dalam sidak tersebut, BAS mendukung langkah Badan Gizi Nasional melakukan suspensi sementara sejumlah SPPG sebagai bagian dari evaluasi. BAS menilai kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional. Ia menegaskan pembenahan dilakukan agar program makan gizi gratis berjalan lebih baik serta berkualitas dan tidak berdampak pada masyarakat.
5: Jadi, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang demikian besar, ya, cukup besar. Jadi mungkin disuspend sementara ya untuk apa perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali, karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ano ya. Tapi ini perlu juga penting untuk dilakukan evaluasi.
4: Saat inspeksi, BAS memeriksa fasilitas IPAL, sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku hingga sistem pendinginan. Hasilnya, SPPG Pager Ngumbuk dinilai telah memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan BGN. BAS juga mengapresiasi kualitas menu bergizi yang disajikan kepada 2.800 penerima manfaat. Menurutnya, program MBG dapat membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat, sekaligus mengurangi ketergantungan atas makanan instan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Wartawan didorong melek pajak. DJP Jatim 1 gelar kelas pajak. Informasi selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 menggelar kelas pajak wartawan tahun 2026 di Aula Lantai 6, Kanwil DJP Jawa Timur 1 Surabaya hari ini. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi perpajakan insan media sekaligus memperkuat sinergi antara DJP dan wartawan dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan, mengatakan media memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Max, wartawan merupakan mitra penting pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan perpajakan. Karena itu, pemahaman yang baik mengenai sistem dan regulasi perpajakan menjadi bekal penting dalam menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
7: Tujuannya supaya teman-teman semua, ya pada rekan-rekan media, wartawan, bisa lebih ya terbuka literasi mengenai perpajakan tentunya ya, apa terkait dengan regulasi, apa terkait dengan bagaimana proses bisnis kami atau hal-hal yang lain ya terkait dengan perpajakan, silakan saja. Tentunya diharapkan kalau dari sumber yang langsung ya dari DJP ya, dalam hal ini Kanwil DJP Jatim 1, tentunya informasi akan lebih akurat ya. Tentunya mohon bantuan dari teman-teman untuk bisa menyampaikan tadi ya berita-berita yang lebih akurat ya terkait dengan perpajakan.
6: Pada kegiatan tersebut, para peserta mengikuti dua sesi materi, yakni PDKT dengan DJP dan wartawan melek pajak yang disampaikan oleh fungsional penyuluh pajak DJP Jawa Timur 1. Pada kesempatan itu, Max menyampaikan kinerja penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 1 yang menunjukkan tren positif, di mana hingga akhir Juli 2026 realisasi penerimaan telah menembus 51% dari target tahun ini sebesar Rp56,3 triliun. Ermina melaporkan.
3: Reporter Oni Arianto mengabarkan akademisi sebut sejumlah petani tembakau

0: mulai terapkan diversifikasi tanaman yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga mampu memberikan manfaat.
1: Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Erlangga UNER Surabaya, Kurnia Dwi Artanti menyebut sejumlah petani mulai beralih dari menanam tembakau ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Perubahan tersebut didorong pengalaman petani yang menemukan alternatif usaha tani dengan resiko kesehatan yang lebih rendah. Menurut Kurnia Dwi Artanti, Jumat siang, petani yang semula bergantung pada tembakau kini melakukan diversifikasi tanaman. Langkah tersebut menjadi pilihan setelah mereka menyadari masih banyak komoditas lain yang dapat memberikan nilai ekonomi. Ia menjelaskan, meski sebagian orang menilai budidaya tembakau menguntungkan, pekerjaan tersebut juga memiliki resiko kesehatan. Salah satunya, yakni penyakit green tobacco sickness.
2: Awalnya mereka adalah petani tembakau. Kemudian mereka melakukan diversifikasi. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman mereka, gitu ya, bahwa ternyata ada cara untuk lepas, ya. Ada cara lain selain menanam tembakau. Karena menanam tembakau juga walaupun orang mengatakan menguntungkan gitu ya, tapi di satu sisi juga ada beberapa penyakit yang bisa muncul seperti green tobacco sickness gitu ya. Itu nah, akhirnya mereka beralih dari awalnya menanam tembakau menjadi menanam produk yang lebih menguntungkan atau yang bermanfaat lain.
1: Green tobacco sickness sendiri merupakan keracunan nikotin akibat penyerapan nikotin dari daun tembakau basah melalui kulit. Kurnia Dwi Artanti menambahkan, green tobacco sickness dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan. Gejalanya meliputi mual, muntah, pusing, sakit kepala, tubuh lemas, hingga berkeringat berlebihan. Oni Arianto melaporkan.
0: Bergeser ke Jombang, Semarak HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama. Berikut informasinya bersama Cantia.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sukses menggelar rangkaian kegiatan meriah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara ini dirancang khusus guna mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan kekompakan di lingkungan internal maupun eksternal instansi. Kegiatan yang dipusatkan di area kolam binaan kantor binas ini diawali dengan perlombaan memancing. Sementara itu, untuk berbagai cabang olahraga ringan lainnya seperti bola voli dan tarik tambang akan dijadwalkan dan dilaksanakan kemudian hari, di mana untuk hari ini, kegiatan difokuskan sepenuhnya pada lomba memancing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dr. Randa Warwindari MSI menyampaikan bahwa kolam dan benih ikan telah disampaikan secara mandiri dan matang jauh-jauh hari khusus untuk membangun kebersamaan ini. Lebih dari 1.000 ekor ikan terdiri dari ikan nila, tumbro, mujair, gurami, hingga bandeng ditebar untuk dipancing dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang oleh masing-masing peserta. Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang mendapatkan ikan terkecil, terbesar, hingga terbanyak.
4: Ya, ini satu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senyampang juga ini menjalin apa ya, tali silaturahim, kebersamaan, dinas pendidikan. Ini dinas pendidikan di mana pesertanya tadi di samping di internal kantor ada pengawas, penilik, juga MKKS, terus juga ada Dharma Wanita. Ini dalam rangka tadi menjalin tali silaturahim, menjalin kebersamaan, kekompakan di antara.
3: Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Bidang SMP, Bapak Andi, mengaku sangat menikmati jalannya kegiatan. Ia sukses membawa pulang dari hasil tangkapan ikan seberat 3,27 kg dan berharap kegiatan positif ini terus dapat dilanjut di masa mendatang.
5: Alhamdulillah, senang buat refreshing.
6: Dapat ikan berapa kilo ini?
5: 3,27 kilo.
6: Oke, Bapaknya ini sendiri perwakilan atau sama yang lain?
5: Sama yang lain tadi. Ini berdua dengan Kepala Sekolah SMP 3 Jombang.
6: Harapannya ke depan untuk acara ini
5: bisa dilanjutkan.
3: Melalui kesuksesan acara ini, pembukaan perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan pelepas penat di sela rutinitas pekerjaan, tetapi juga berhasil memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen pendidikan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan terus menginspirasi kekompakan dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 memfokuskan persiapan kontingen tidak hanya aspek teknis, tetapi juga non-teknis. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Jaya, jaya, jaya, Indonesia! Save the Mission CDM Tim Indonesia untuk ASEAN Games 2026 Todo

0: Ketua Pasar Ibu memastikan persiapan kontingen tidak hanya berfokus pada aspek teknis. Berbagai kebutuhan non-teknis juga menjadi perhatian agar atlet dapat maksimal saat berlaga. Hal itu disampaikan Todorua usai mengunjungi pemusatan latihan tim basket putri Indonesia di Surabaya pada Kamis sore. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan jajaran pelatih, atlet, dan pengurus untuk membahas kesiapan menuju Asian Games 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai kebutuhan di luar lapangan yang berpotensi mempengaruhi performa atlet. Seluruh persoalan tersebut diupayakan selesai sebelum keberangkatan ke ajang multi event terbesar di Asia tersebut. Dukungan dari CDM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 juga disambut positif oleh para pemain Timnas Basket Putri. Pemain Timnas Basket Putri Priscilia Annabel Karen mengatakan kehadiran CDM memberikan motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim. Menurutnya, perhatian yang diberikan membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi persaingan di Asian Games. Apalagi Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang tidak mudah seperti Tiongkok dan Korea Selatan.
1: Ya, pastinya senang banget, thank you banget dari tim, ketua CDM, dan staff semuanya udah datang jauh-jauh ke Surabaya buat ngeliat kita latihan. Pastinya kita thank you so much support sampai sekarang.
0: CDM juga memastikan Perbasi telah memiliki program pembinaan dan pelatihan jangka panjang. Asian Games menjadi salah satu target penting dalam rangkaian program tersebut. Karena itu pihaknya ingin memastikan seluruh atlet dapat berkonsentrasi penuh saat pertandingan. Berbagai persoalan di luar arena akan ditangani oleh tim pendukung sehingga tidak membebani atlet maupun pelatih. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Situasi terkini, Jalan Teuku Umar Surabaya menyusul akan dilaksanakannya aksi damai komunitas arus bawah PSAT Jatim siang hari ini. Berikut laporan langsung Faiz Putra.
3: Baik pendengar, saat ini saya di Jalan Teuku Umar, yaitu titik lokasi markas Maluku Satu Rasa yang beberapa waktu lalu terjadi kericuhan oleh Ormas PSHT, yang dimana siang hari ini para petugas kepolisian sedang melakukan penjagaan atau sterilisasi di sepanjang Jalan Teuku Umar oleh Polrestabes Surabaya. Hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat ini masih belum ada tanda-tanda aksi atau masa aksi yang datang ke kawasan Jalan Teuku Umar. Dan kondisi saat ini memang masih cenderung landai. Para petugas kepolisian juga masih tengah bersiaga di sekitaran Jalan Teuku Umar ini. Kami sendiri pun masih menunggu update pada sore hari ini bagaimana untuk kelanjutan aksi damai yang dilakukan oleh komunitas arus bawah PSHT hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti akan kami kembali kabarkan mengenai aksi damai pada siang hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan, Pak Es Putra kembali ke studio.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu.
4: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berdua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu karena peran orang tua dan lingkungan sekitarnya. Namun, kebebasan seorang anak untuk berekspresi kadang terhambat lantaran anak, terlebih anak laki-laki, sering dilabelisasi terhadap sosok yang harus kuat, tidak boleh menangis. Padahal jenis emosi baik senang, sedih, bangga, haru, dan jijik, itu semua perasaan baik laki-laki maupun perempuan dan boleh mengekspresikannya. Dalam psikologi perkembangan, akan pula terbukti bahwa laki-laki yang dilabelisasi sebagai sosok yang kuat, berani, dan tangguh tidak semua seperti itu. Sebaliknya, perempuan yang dianggap sensitif mudah menangis, terlalu berperasaan,

0: pemalu? Tidak semua juga seperti itu. Oleh karenanya, kebebasan berekspresi adalah bawaan yang memang idealnya tidak boleh ditahan. Sebab jika ditahan, maka fungsi-fungsi emosional tidak berjalan secara baik. Tumbuh kembang anak akan berkembang dengan baik saat mereka dikenalkan ke beberapa jenis emosi. Setidaknya ada 4 langkah agar emosi anak dapat berkembang dengan baik. Pertama, kenali jenis-jenis emosi pada anak. Kedua, adalah mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya. Ketiga, setelah si anak diberikan pemahaman dan pengelolaan emosi, ialah mengajarkan mereka untuk memahami emosi orang lain. Dan yang terakhir, setelah semua tahapan emosi sudah dikenalkan pada anak, selanjutnya adalah ajari mereka untuk bersedia berkorban untuk orang lain. Tahap terakhir ini juga penting karena dapat melahirkan empati terhadap orang lain.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disi, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Saat lagi kita jeda dulu sejenak seperti biasa sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 yang akan dibacakan oleh Qori Rusmin Nur Yadin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarhamullah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah. Ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Peding atau Raki Berkaber dalam pesamatura are samangken are Jumat tanggal 30 situng bulan Juli tahun 2006 lekor. Asarang ten kaula ani purnama se Peding atau Raki kaper selangkong parlo saat mangken engki Kak Dinto kaper se sapesan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep. Saat mangken ampon adata pansaponapan perusahaan seperti torot serta edelem job fair 2006 lekor. Kepala Bidang Penempatan Tor Perluasan Kesempatan Kerja di Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro adebu, proses identifikasi perusahaan ampon elampa aki ngabiti awal bulan Juli, tor e target teki peti tontas e bulan Agustus se peti datang. Menurut Epon, Disnaker keduan rencana, kangkui ngonceng korang langkong telo polo 6 perusahaan dari luar daerah, tor korang langkong sabitek perusahaan lokal.
1: Para pencari kerja dan penyedia itu mempertemukan ya, sehingga ada kecocokan antara pekerja sama perusahaan. Kita juga berharap peningkatan dari jumlah perusahaan terkait dengan jumlah lowongan pekerjaan semakin banyak, sehingga masyarakat Sumenep bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya atau yang sesuai dengan harapannya.
0: Disnaker Sumenep ngarep sareng bedena lalampanan job fair etahun samangken Kak Dinto mampu kaangkui narik minat masyarakat seperti nyare lako langkong banyak ebending sareng tahun sebelum epon. Saya Kak Dima etahun 2000 Pak Lekor banyak epon peserta kacatet langkong dari 1000 orang. Sabetara etahun 2000 sakemi korang langkong antara epon belum ngatos kantos sanggang ngatos peserta. Anglebeti acara kasebut, pamarentah daerah ngarep sopaja sajen banyak masyarakat sekenging celen tor kasempatan, kangkui alako, sarojuk sareng kemampuan otabe keahlian epon.

0: Kabar Satros Epon. Dinas Koperasi Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sampang terus ngarep de masyarakat sekeduan UMKM sopaja bisa noroaki kamajuan teknologi digital. Kantos pertengahan bulan Juni 2016 kacatet bede 30.214 unit usaha seaktif. Kepala Bidang Koperasi Tor Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati Acerbaaki, poluan ebu masyarakat sekeduan usaha kasebut, iantara epon wira usaha anyar, pedagang kaki lima, kantos usaha menengah se ampon mulai maju. Menurut Evi, UMKM Kadinto ta masuk penting dalam adukung kabedean ekonomi sitong daerah. Saya Kak Dima, hasil saya bisa esom pengaki korang langkong kantos 14,5%. Engki Kak Dinto, sarang sektor makanan minuman saya nyumpeng paling raja saat mangken.
1: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet. Jadi karena apa ya, kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Mila dari Kadinto, Kaangkui Langkong Maluas Pasar Epon, masyarakat sekeduan UMKM, terus epakon Kaangkui amanfaat teki internet tor media sosial. Salain Kadinto, Diskopindag juken ampon sekut alam paaki pelatihan digital, sopaja usaha Epon bisa terus maju.

0: kaper sepongkasan. Sampon naburon kantos 6 tahun abite, reng lake sarang inisial MLA, mantan pongkebe esalasitung bank, keduan pamarenta, akhirnya pon etangkep sarang anggota Satreskrim Polres Pamekasan. MLA Kak Dinto, dalam sangkaan epon ngalami kasus penipuan tor penggelapan dana nasabah, sarang modus program naberi bagi hasil tor lelang sengatas nyama aki bank plat merah. Saingke dari kalakuan MLA kasebut nyabe bagi petobles nasabah detik korban sarang total karogian petok koma belu miliar rupiah. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama Adebu, MLA etangkep tangkel sakemi Juli 2016 sampona ngabiti tahun 2020. MLA ia manaki enalekana bede luar kota.
1: Benar, kemarin DPO yang berinisial MLA sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim. Saat ini tersangka sudah berada di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan intensif.
0: Menurut Evan, hasil tangkepan Kak Dinto minangka bentuk komitmen tegas to respon cepat dari Polres Pamekasan dalam apareng tindakan atas laporan dari masyarakat. Cukan matontas kasus penipuan searogii belesen orang. Pamirsa, sakadinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Budu nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Budu na sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplak. Buduk na belenak, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Selamat berdengar, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Suram. Kita jeda dulu sejenak. Pukul 18:40, tibalah saatnya. Sekarang kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu yarḍa min al-aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sobat dengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu sudah oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya, pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di daerah selatan, cuma sudah ada di Ayo.
18: Kebakaran hutan dan lahan, karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Lingkayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Posnya 511 untuk
19: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa.

via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Bu Nana. Kali ini Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifah. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan tetangga. Sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sunam. Karena saat lahirkan kami akan menemani Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Persoalan berbicara tentang tetangga ini memang tidak bosan-bosan untuk kita selalu ingatkan. Ini memang persoalan yang sudah biasa, sudah klasik gitu, tetapi jangan diremehkan atau jangan dientengkan. Karena ini juga ada kaitannya dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Sehingga kalau kemudian kita mengentengkan, maka kita akan menjadi orang yang lupa sebenarnya bagaimana kewajiban bertetangga itu. Karena Rasulullah SAW sebagai role model kita, sebagai panutan teladan kita, sudah memberikan garis-garis besarnya bagaimana kita kemudian bertetangga. Beliau Nabi SAW bersabda, "Min sa'adatil mar'i al-maskan al-wasi' wal-jaru salih wal-makab al-hani." Jadi kata beliau, di antara tanda kebahagiaan seseorang itu, di antara tandanya adalah dia memiliki rumah yang luas, artinya dia welcome pada orang. Secara fisik juga memang luas gitu. Lalu kemudian dia punya tetangga yang baik dan punya kendaraan yang nyaman. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang di dunia itu, menurut hadis ini disebutkan ada tiga, walaupun di riwayat-riwayat yang lain juga disebutkan yang lain, misalnya punya pasangan yang soleh atau soleha, memiliki anak keturunan yang soleh, memiliki rezeki yang halal dan di negeri sendiri. Jadi paling tidak ada 6 tanda kebahagiaan di dunia itu. Tetapi dalam hadis ini disebutkan salah satunya adalah memiliki tetangga yang baik. Tentu ini selalu dalam kehidupan sosial kita akan merasakan itu. Bagaimanapun juga kita pasti punya tetangga. Oleh karena itu bagaimana pandangan dan bagaimana juga interaksi yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan para tetangganya menjadi hal yang harus kita pelajari dan harus kita pahami sehingga nanti kita nanti bisa melaksanakan itu. Nah, kita tahu misalnya betapa indahnya punya tetangga yang baik itu. Dalam hadis tadi disebutkan tanda kebahagiaan seseorang adalah punya tetangga yang baik. Maka kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab Fathul Bari itu menceritakan bagaimana Rasulullah waktu di Madinah. Waktu di Madinah itu beliau punya tetangga yang baik-baik dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin. Jadi misalnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tetangga di waktu di Madinah itu tetangga-tetangga yang punya hewan piaraan itu sering memberi hadiah-hadiah dari hewan piaraannya itu. Itu senang sekali Aisyah bercerita itu. Jadi tetangganya saling kasih hadiah binatang piaraannya itu, entah susunya, entah apa yang bisa diberikan. Selalu ngasih hadiah. Begitu juga Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi juga yang kemudian bercerita baiknya tetangga-tetangga Nabi, suka memberi hadiah-hadiah itu. Dan tetangga-tetangga Nabi di waktu di Madinah itu seperti dari kalangan Ansar itu ada Sa'ad bin Ubaidah, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Asad bin Durarah, Abdullah bin Amr, ini bapaknya Ja'far radhiyallahu anhu. Juga dari kalangan Muhajirin di sana ada Abu Bakar, ada Ali, ada paman beliau Abbas dan lain-lain. Jadi senang sekali Rasulullah dan para istri beliau merasakan punya tetangga yang baik itu senang di waktu di Madinah. Berbeda pada waktu di Mekah, Rasulullah dulu tetangganya itu tidak baik ya, banyak yang jahat ya. Tetangganya waktu di Mekah itu ada di sana, ada Abu Lahab, ada Uqbah bin Abu Mu'in, ada Hadi bin Hamra, Ibn al-Asda dan lain-lain. Tidak ada tetangga-tetangga yang jahat, tetangga-tetangga yang baik. Bahkan Ibn Hisam itu pernah bercerita, Rasulullah itu pernah ketika sholat itu dilempari arimba waktu sholat itu. Sehingga kemudian selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan mengatakan, wahai keturunan Abdul Manaf, ini model pertetanggaan yang gimana ini? Seperti ini. Jadi inilah gambaran yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang kalau beliau bersabda bahwa salah satu tanda kebahagiaan seseorang itu juga punya tetangga yang baik. Artinya dalam kehidupan sosial, walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau punya tetangga yang rese itu, tetangga yang tidak baik itu juga jadi masalah. Gitu. Sehingga dimasukkan dalam unsur kebahagiaan dunia itu salah satunya punya tetangga yang baik. Maka kalau saya selalu menyerukan dalam acara-acara tertentu, misalnya di acara ya halal bihalal, saya kemana-mana, adakan lomba tetangga yang terbaik, tetangga yang baik dan tetangga yang terbaik. Sesungguhnya agar memotivasi untuk mengingat kita menjadi tetangga.

yang baik itu. Nah, apa dasarnya? Ternyata memang penghormatan atau pemeliharaan menjadi tetangga yang baik itu adalah satu tradisi yang sudah ada sejak awal. Bahkan Islam pun kemudian lebih menekankan itu sebagai bagian dari syariat. Jadi ada dalil-dalilnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub was sahib bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini Quran surat An-Nisa ayat 36 ini bercerita di antaranya kita harus berbuat baik pada siapa? Di situ disebutkan berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada karib kerabat, lalu berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi dalam Al-Quran memang disebut secara khusus itu ya. Jadi disebut wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Jadi ada tetangga yang dekat, ada yang tetangga yang jauh, itu disebutkan itu juga kita harus berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada teman-teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba saya. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jari." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah 3 kali, "Wallahi wallah wallah" gitu. Sampai kemudian sahabat bertanya, "Kila, wa may ya Rasulullah? Ada apa engkau bersumpah 3 kali seperti itu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'ika." Jadi belum dikatakan orang beriman, jadi Rasulullah bersumpah, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallahu la yu'min." Demi Allah, belum dikatakan orang beriman, belum dikatakan orang beriman sampai 3 kali begitu Rasulullah. Dan lalu sahabat kemudian bertanya, "Siapa yang dimaksud ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'ika." Jadi tetangga yang merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan tetangganya. Tapi itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Di riwayat yang lain disebutkan, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'ika." Tidak akan pernah kemudian dia masuk surga orang yang membuat merasa tidak nyaman apa-apa yang dirasakan oleh tetangganya. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan misalnya, "Idza tabahta marakan fa'aksir ma'ah summa dur ahla baitin min jirani fa'asibhum minha bima'ruf." Jadi kalau kita itu masak ya, kemudian itu banyakin airnya gitu kan. Artinya sesungguhnya lihat tetangganya lalu bagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan baik. Artinya Rasulullah seolah-olah kemudian jadi orang itu jangan sampai kemudian melupakan tetangga. Jadi sampai masak pun itu harus ditambahi. Artinya jangan sampai tetanggamu itu cuma dengar baunya. Banyakin airnya lalu kemudian rasakan bagaimana masakan yang kamu masak sebagai bagian dari rasa kebahagiaan dan menunjukkan rasa nyaman kepada keluarga itu. Nah, juga sampai-sampai kemudian berulang-ulang, kalau kemudian di ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan, termasuk dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu sampai berkata, sampai menyangka karena malaikat Jibril itu selalu menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga itu, sampai Rasulullah itu menyangka nanti akan ada pemberitahuan atau akan ada ayat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa tetangga itu punya hak waris. Dari saking berulang-ulangnya disuruh berbuat baik. Mazal yusini Jibril bil jari hatta janantu annahu sawira suhu. Jadi Rasulullah itu sampai kemudian mengatakan, dari saking seringnya Jibril itu mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku merasa, kata Rasulullah, nanti ini akan ada ayat yang berbicara bahwa tetangga itu punya waris. Pak waris itu sampai segitunya, karena selalu disuruh untuk berbuat baik. Maka misalnya ketika Imam Al-Qurtubi itu ketika memberikan tafsiran terhadap
Quran surat An-Nisa ayat 36 yang tadi saya baca itu, ayat itu adalah, kata beliau, adalah ayat yang muhkam, ayat yang sudah jelas ya. Jelas di situ ada perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi tidak usah di apa namanya, ditakwil yang lain gitu ya. Jelas sudah, ini sudah jelas hukum bahwa kita diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi riwayat-riwayat Nabi yang tadi saya bacakan juga itu sudah menunjukkan bahwa hukumnya wajib, wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Bukan sunnah. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah wajib, bukan sunnah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau diadukan oleh seseorang tentang perilaku seseorang, ya Rasulullah, inna fulan taqumu al-lail wa tasumu bin-nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bi lisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, ya min ahli an-nar. Jadi ketika Rasulullah diaduin tentang orang yang baik, ya kelihatan dia sholat, sholat malam, dia juga puasa, dia juga bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, maka Rasulullah menyebut tidak ada kebaikan pada dirinya, yaitu di neraka. Jadi segitunya. Ya. Lalu kemudian ketika diceritakan tentang orang yang sholatnya yang biasa, dia sholat wajib saja, dia bersedekah, dia juga puasa yang seadanya gitu ya, tidak menambah gitu kan. Tapi dia tidak pernah berbicara yang jelek atau menyakiti tetangganya. Dia jaga perasaan tetangganya, dia tidak pernah menyakiti. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dia min ahli jannah. Orang itu di surga. Jadi ini menjadi dalil atau dasar bahwa memang begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga itu. Nah, balikan dari itu, ketika kemudian kita melakukan kejahatan kepada tetangga, itu dosanya, jeleknya itu 10 kali lipat daripada yang biasa. Maka dalam riwayat disebutkan, la yazni ar-rajulu bi asrati niswa aysara alaihi min yazni bi imratin jahil. Orang yang berzina dengan tetangganya itu jauh lebih jelek 10 kali lipat dibandingkan pada yang bukan tetangganya. Artinya bukan berarti ini menyuruh untuk berzina ya, tetapi maknanya adalah betapa jeleknya kalau sampai menyakiti atau berbuat yang tidak baik dengan tetangga. Bahkan di riwayat yang lain juga disebutkan bahwa la yasraka ar-rajulu min asrati abyad aysaru alaihi min ayyasrika min jari. Jadi mencuri punyanya tetangga itu, mencuri punyanya tetangga itu jauh lebih 10 kali lipat daripada kemudian mencuri punyanya orang. Jadi perhatiannya kepada tetangga itu luar biasa. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan tetangga. Nah, ada tetangga yang kira-kira kalau bahasa kita, faktanya adalah ada tetangga yang tidak baik. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min jari su' bidaril maqam fa inna jarad dunya fa yatahawwa. Jadi kita disuruh berdoa oleh Rasulullah agar terhindar dari jeleknya tetangga yang tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika memang di zaman Rasulullah ada yang seperti itu, tetangga yang kemudian mengadu tentang kejahatan tetangganya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa ya. Orang yang kemudian jelek kepada tetangganya itu untuk dilaknat, untuk dihinakan, dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Jadi menyakiti tetangga itu bisa menjadi sebab dilaknatnya seseorang, menjadi sebab turunnya kehinaan dan turunnya azab pada seseorang. Jadi jangan sekali-kali kemudian bermusuhan dengan tetangga, karena itu bisa menjadi penyebab kehinaan, penyebab kemudian dilaknat, dan kemudian bisa menjadi penyebab diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian yang harus kita lakukan adalah sebagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk selalu berbuat terbaik dan yang paling baik kepada tetangga kita. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan bahwa di antara tiga kelompok manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah
Salah satunya adalah rajulan kana lahu jaru yu'tihi fa yasbiru

0: Dengan kesabaran kita mungkin nanti akan membuat dapat hidayahnya tetangga kita. Atau yang kedua, bisa kita lakukan dengan memohon atau meminta pertolongan kepada yang berkuasa. Atau kalau dalam bahasa kita, kalau ada konflik, mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, atau orang yang kemudian bisa berpengaruh untuk bisa mengislah atau mendamaikan konflik atau pertikaian dengan tetangga. Dan yang ketiga bisa dengan jalan hijrah atau pindah. Jadi kita ngalah, hijrah, dan kita kemudian pindah ke tempat yang kira-kira di situ ada tetangga yang baik. Bukankah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan tadi dalam satu sejarah yang ditulis oleh penulis Muslim, sejarawan Ibn Hisham, itu ketika kemudian memberikan gambaran Rasulullah pernah menghadapi tetangga yang baik, juga Rasulullah pernah berhadapan dengan tetangga yang tidak baik. Dan Rasulullah memberikan contoh-contoh itu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa tetangga itu? Nah, tetangga itu memang, kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan kan ada dua ya, al-jaridil qurba, wal-jaril junub, atau wal-jaril janbi. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Bagaimana memberikan gambaran tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu, memang ada yang berpendapat didasarkan kepada jarak. Pertama, jaraknya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah,
1: baik,
0: inna li jarain, wa ila ayyihima uhtiya, qala ila aqrabihima minka baban. Saya punya dua tetangga, ya Rasul. Terus mana yang aku beri kasih hadiah? Yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Jadi ada yang berdasarkan jarak, ada juga yang berdasarkan kepada kelompok atau keturunan, didasarkan kepada agama. Tetapi semuanya mengarah kepada kita harus berbuat baik kepada tetangga dan yang terbaik buat tetangga.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 kami hadirkan Lintas Informasi. Pendengar, memasuki masa panen tembakau, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sumenep menggelar musyawarah petani dan pengusaha tembakau. NU ingin memastikan tata niaga tembakau tahun ini tidak merugikan masyarakat khususnya petani tembakau. Kegiatan dengan tema mewujudkan tata niaga tembakau yang berkeadilan dan berkemaslahatan melibatkan berbagai unsur terkait. Selain pengurus NU hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan petani, pengusaha, unsur pemerintah dan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan Bea Cukai dan Organisasi Kepemudaan dan Pers. Ketua PJNU Sumenep Kiai Haji MD Widadi Rahim menyampaikan, peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita para pendirinya. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan sektor ganda campuran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan prestasi nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, PBSI resmi melaksanakan pergantian kepala pelatih ganda campuran serta asisten pelatih ganda campuran, kepala pelatih ganda campuran Rioni Mainaki dan asisten pelatih Amon Sunario resmi mengakhiri tugasnya di Platnas PBSI. Menunggu penunjukan kepala pelatih ganda campuran utama terbaru, program latihan sektor ganda campuran akan dijalankan melalui penggabungan kelompok utama dan pratama. Langkah ini diambil agar proses pembinaan tetap berjalan optimal, berkesinambungan, serta persiapan atlet menuju agenda internasional tidak terganggu. Kabid Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan bahwa penyegaran kepelatihan bertujuan meningkatkan kualitas pembinaan di Pelatnas. Menurutnya keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya di hari ini Jumat, di lembar yang ke-31 di bulan Juli di tahun 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, persembahan dari RRI Ranai.
2: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
3: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka, Mak.

0: Min, suara manisem pagi ni mengalahkan suara saya, menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, enggak ada yang tahu kalau manisem ni jual sayur.
0: Manisem,
1: ya.
0: Petai ada tak?
1: Ada.
0: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Hmm, sedap tu Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
0: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
0: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
0: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar. Saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
0: Manisem. Dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
0: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis tu Kak Joya. Nggak baik itu.
0: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang yang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: perasaan adik sih tuh nyo.
1: Indak bang, emang mode itu taruh.
0: Kita kan orang baru di Siko, jadi kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga, supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
1: Iyo lo nak bang, alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
0: Bisu akan libur, pergi belanja lah.
1: Siap. Asap di rumah.
0: Ya Allah, bunyi apa tuh?
1: Bang, wak cak lihat kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya!

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah nggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Ngobras hari ini bersama saya Gita Ayu. Di hari Jumat pendengar, pastikan Anda masih stay tune karena hal menarik yang akan kita bahas, yakni bergabung dengan komunitas pasti ya. Pada dasarnya dapat memberikan banyak manfaat, namun jika komunitas yang diikuti tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian juga membawa pengaruh negatif ya, atau tidak mendukung perkembangan diri, maka dampaknya justru bisa merugikan. Nah, saya akan hadirkan beberapa dampak bergabung dengan komunitas yang tidak bermanfaat atau tidak cocok untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, salah satu dampak bergabung pada komunitas yang tidak tepat dengan dengan diri Anda, dengan hobi Anda, yang pertama adalah membuang waktu pastinya, karena anggota lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak produktif, sehingga mengurangi kesempatan belajar, bekerja, atau mengembangkan keterampilan. Kemudian terpengaruh perilaku negatif, lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, seperti terbiasa bergosip, barangkali menyebarkan hoax, melakukan perundungan, atau terlibat dalam
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Lalu kemudian bagaimana cara memilih komunitas yang sehat? Yang pertama adalah pilih komunitas yang memiliki visi dan tujuan yang positif. Anda bisa cari tahu dulu ya, seperti apa visi, kemudian kegiatan-kegiatan dari komunitas yang ingin Anda pilih, ya, rekam jejaknya gitu ya, rekam digitalnya. Jadi Anda bisa menentukan hal yang paling tidak bermanfaat untuk hidup Anda. Kemudian pastikan kegiatan memberi manfaat, menambah ilmu pasti ya, keterampilan, jaringan pertemanan ini juga penting sebenarnya. Kemudian bergabung dengan komunitas.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

sayur.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, Kanal

0: Pasa tú.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa kembali di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Hadili akan menemani malam Anda. Di Ruang Rindu sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan beberapa tembang lagu ke ruang dengar Anda semuanya dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital dan juga bisa didengar di AM kita ya. Selamat malam untuk semuanya yang ada di kawasan Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep dan sekitarnya, Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, semuanya ya, sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa saya akan tunggu informasinya di 3 jalur lain telepon di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317. Langsung per telepon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kenangan masa lalu.
1: Oke, okay. Ada Mbak Yuni, yang datangnya dari Pamekasan. Oh ye,
2: gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
2: Iya, sama-sama
1: sehat. Berarti kalau sama-sama sehat, alhamdulillah.
2: Wa syukurillah.
1: Wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara
2: ruang yang hadir
1: ada Perot.
2: Di malam ini yang saya muliakan.
1: Iya, yang hadir yang semuanya yang hadir yang tujuan Perot.
2: Yang saya muliakan.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah.
2: Senang mendengarnya.
1: Tanda-tandanya Kamelia Tiga Permataku, ini lagunya Mbak Yuni.
2: Siapa?
1: Tanda-tandanya Kamelia Tiga, ada juga Permataku.
2: Permataku dari siapa?
1: Permataku dari Java Jif.
2: Yang pertama itu saja.
1: Yang pertama?
2: Apaan juga Mbak Lir? Anu, juga Mbak Anu. Masa cuma dua?
1: Tiga.
2: Tuh, satunya.
1: Tanda-tandanya ada Kamelia Tiga dan juga Permataku.
2: Permataku.
1: Dari Java Jif, Ebit GAD, dan juga Odi Agam.
2: Permataku saja. Yang dari Anu, Ebit GAD itu.
1: Oh, yang dari Ebit GAD berarti Kamelia Tiga.
2: Oh, Kamelia Tiga.
1: Oke. Okay.
2: Tangannya. Tentang-tentang ngomong Mas Hari.
1: Dua hari dua malam gak ketemu Mas Halili, ada ngelengsang.
2: Ada
1: lopot nyebut.
2: Iya
1: Iya. Jangan ngomong Jawa, atak songseng Jawa.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Iya Bu, makasih meskolnya Bu. Ditunggu sama Maca Lilingan.
1: Ditunggu.
2: Bu Masor meskolnya.
1: Siap.
2: Terus juga. Terus ada Mama Susana. Terus ada Riki Anggara juga. Mara, Abah Alim, Umbu Ang sama Cempaka. Riki Anggara juga. Mara, Abah Suni, Arindi, Iim juga ya. Ada juga Putra Setia.
1: Ya.
2: Terus ada Jusrianto, Bang Wawan.
1: Bang Wawan.
2: Terus siapa lagi? Ya sudah semuanya
1: ya, sudah saja. Semuanya saja tanpa terkecuali. Oh iya.
2: Sama Mas Hendra kita, Mas Hendra sama Mas Kanji.
1: Siap.
2: Ditunggu gabungannya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, Brad. Aduh, emang gak bisa ngomong deh. Yowis, pokoknya wis kabar abis.
1: Ya.
2: Ya, bermas jadinya, makasih.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang a masa lalu.
1: Asik. Iya. Ada Evi di Lenteng.
0: Ada Evi di Lenteng.
1: Apa kabar, Vi?
0: Alhamdulillah. Walaupun kena flu.
1: Oh, kena flu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, sehat.
0: Emangnya?
1: Kenapa?
0: Suaranya di mana ya?
1: Ya, suaranya agak berubah dikit. Dikit aja.
0: Iya, mulai tadi sore gitu.
1: Oh, kena mulai flu. Dari sore, kena flu ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Kalau yang lainnya enggak ada yang sakit.
1: Gitu.
0: Cuman flu aja ini.
1: Iya.
0: Nah, kali ini sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, enggak apa-apa. Lagunya ada apaan?
1: Lagunya ada tanda-tandanya Kamelia 3 dan juga Permataku.
0: Tanda-tandanya aja ya.
1: Siap.
0: Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur, panjang pengobatan,
1: amin.
0: Murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Halim, ada Pak Kasmono, ada Mbak Siti Aisyah.
1: Betul.
0: Ada Jeffrianto. Ada Vicky Anggara, ada Mbak Yuni, terus juga ada Bu Pathon, ada Cempaka Ayu.
1: Cempaka.
0: Iya, pokoknya ada Ayunya itu. Suci, kemana dirimu Suci?
1: Kemana dirimu Ci?
0: Terus juga Abah Sunni. Terus juga ada Dewa Surayeng. Siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Itu Ifon. Itu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Sisanya nanti kalau masuk di genting-genting Madura ya.
1: Oke.
0: Okay. Tak senggol semuanya.
1: Tak asik. Senggol. Asik, asik. Ya, siap.
0: Spesialnya. Buat yang lagi nemenin di HP ya. Oke. Okay. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori kenangan masa lalu.
1: Iya, ada Irma.
3: Iya.
1: Di kawasan
3: Borong cewek oleh kelihatan.
1: Cewek. Ya, alhamdulillah. Ada Mbak Yuni, ada Evi, ada Irma.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana punya kabar?
1: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Semoga sehat sekeluarga. Mudah-mudahan karaoke bisa siaran lagi ya.
1: Insya Allah minggu yang akan datang bersama saya lagi, insya Allah.
3: Oh, gitu ya?
1: Iya, gitu.
3: Insya Allah. Mudah-mudahan bisa, Mas.
1: Jangan Halo. Tunggu lama-lama.
3: Nanti lama-lama.
1: Aku
3: nanti
1: diambil,
3: orang.
1: Hai.
3: Lagunya ada
1: Hah, lagunya ada tanda-tandanya Kamelia 3 dan juga Permataku.
3: Ya, Permataku aja.
1: Siap.
3: Salam Cina.
1: Dawah. Ya, salamnya buat siapa?
3: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Okay. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Uji.
3: Juga barusan ada Evi, juga ada Bunda Yuni tadi ya.
1: Bunda Yuni tadi?
3: Ya.
1: Sekarang?
3: Juga ada, nggak tahu. sekarang ada aku.
1: Oh, sekarang ada kamu.
3: Iya. Juga ada Abah Suni, ada Kak Riki Anggara, ada Mbak Cempaka Ayu, ada Cikir Semangka Arindi, Bada Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada Wanda Supron ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada Iim. Abu, ada baru Karismio.
1: Aduh. Anda Faruk Karismio.
3: Ada Adelia Farid ya.
1: Ada Adelia Farid Supra.
3: Ada Kak Dewa.
1: Dewa Grand.
3: Ada Mama Susampang.
1: Mama Susampang Vario.
3: Masuk sih, nama masuk. Ada Rian Seronggi.
1: Rian.
3: Iya. Ada Mama Intan Kak. Gak
1: antri
3: kita ya.
1: Cik sibun untuk Emi. Wah, aku nyari abun untuk sepeda kepi.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Gak antri kita dan Mama Intan.
1: Hendra Cipta, bukan Andre Cipta.
3: Ya, tina lah. Wajah nengkok.
1: Anda lopot kepi.
3: Ada bubat hor. Tapi aku lur untuk salami. Mudah-mudahan sehat di sana ya Bu ya. Dalamnya buat ke semuanya Kak Lili. Nanti sisanya kalau bisa gending-gending Madura.
1: Ditunggu.
3: Ya mudah-mudahan bisa.
1: Insya Allah.
3: Tak bisa ya tendum. Iya. Lagunya Bermataku ya.
1: Siap.
3: Tak bingkis buat yang punya 788 ya.
1: Oh, yang punya 788.
3: Selamat bersibuk-sibuk Ria.
1: Bersibuk-sibuk Ria Kulung Toko. Ya.
3: Soalnya itu bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bukan tembako.
1: Apa?
3: Melayani pasien gitu.
1: Oh, melayani pasien.
3: Iya.
1: Ada Mbah Dekun.
3: Ya, benar.
1: Sedang ngobatin pasiennya.
3: Awak winter.
1: Oh, iya dong.
3: Ya, terima kasih atas satunya ya, Kak.
1: Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Abah Suni.
4: Ya betul, betul.
1: Mandalaru baru.
4: Apanya yang betul?
1: Aku minta dia dikasih es krim.
4: Aduh. Kalian jangan mikir gitu.
1: Gimana? Kabarnya sehat?
4: Iya, kabari lagi baik.
1: Oh, lagi baik.
4: Seperti sambian.
1: Alhamdulillah.
4: Ceria sambian.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu ceria. Mudah-mudahan selalu ya, sehat.
4: Iya, temani sambian harus ceria. Karena sambiannya ceria.
1: Iya dong.
4: Iya, pantinnya harus lebih ceria. Gitu.
1: Betul. Kenapa? Ya,
4: kalau sama-sama ceria gitu. Mm-hmm. Salamnya yang perdana Mbak.
1: Oh, salam.
4: Dan semoga sama-sama tetap dirindukan Sang Jaya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Iya, barusan ada Irma, ada Evi bersama yang ada di hatinya gitu. Ada Irma bersama 788. Montase 7. Siapa nginep?
1: Iya, salamnya setuju. Buat 788. Kalau enggak setuju ya minum puyer 88.
4: Nih gua bu, mak neneng mota. Noro helikopter gak kelihatan, sakit tapi sakit cetak. Sorong minum puyer 388.
1: Oke, siap.
4: Ada Dewa Surai, ada Suci, ada Mbak Sofi, ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Winda gitu. Ada Rian, ada Supriyati.
1: Ya, terus?
4: Ada Mama Bathor, ada Dewi bersama Iim. Ada Pak Kuda Daud, ditunggu gabungannya gitu. Mas Roni.
1: Ya.
4: Selanceng kebaceng.
1: Oh, selanceng kebaceng. Selanceng kegenteng.
4: Selalu cengkik ganteng, jangan tanya reaksi. Tapi berdiri Mas Rone bantu gitu.
1: Apa?
4: Kak ka pakampon mak ka pacutan ka bara mak tengkin ikan je beda paraban tenten keng bila kila sopung kihin
1: aduh melas melas
4: iki beda mamat sana sarang satu aja nak pun tanpa terkecuali
1: kat ini. Okey, siap.
4: Ada kapan jaringan? Bisa kerja apa sore enggak? Wan masa dirinya atas waktunya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Fan baru masuk.
5: Iya.
1: Ada JK Asmara.
5: Kalau enggak salah insyaallah ya. Gimana?
1: Kalau enggak salah insyaallah ya. Ya alhamdulillah kalau enggak salah alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin sama-sama.
5: Lagunya ada apa sudah?
1: Lagunya ada Permata Kami Lihat Tiga dan juga tanda-tandanya.
5: Yang Kami Lihat Tiga aja.
1: Siap, ditunggu.
5: Oke.
1: Siap, gerak.
5: Maju jalan. Salamnya
1: hampir,
5: ya.
1: Hampir 17-an sudah.
5: Ya, sudah tinggal menghitung hari ini.
1: Anggaplah tinggal 18 hari.
5: Iya. Langsung salamnya.
1: Salamnya buat siapa aja?
5: Yang pertama untuk Jali petugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat
1: sampai rumah. Amin ya rabbal alamin.
5: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
5: Barusan ada Abah Suni. Apa Melo lu kan lu, Bah? Terus ada Evi, ada Bayuni, Mas Jepri. Ada Mas Baru Karisma. Syukuran Wanda ya.
1: Syukuran Wanda.
5: Ya, Bu Bathor, Mbak Cempaka, Mbak Irma.
1: Irma. Irma 788.
5: Iya. Pin apa kok tak setengah 12 itu?
1: Iya, pokoknya lah kalau Irma 788.
5: Iya, mau tahu kok setengah 12 repot itu.
1: Nah, repot.
5: Kabar enggak ada emo.
1: Pokok tak setengah sepuna.
5: Asal ado heruminanna om. Lanjut ada Mas Supriyadi, ada Mas Dewa Suraying bersama Mas Riki Anggara, ada Iim bersama Mas Paruk Lapendos, kalau bisa ditunggu juga gabungannya ya. Ada Bang Mahesa, ada Pak Nur Kumala, ada kesemuanya saja dulu tanpa terkecuali.
1: Oke.
5: Sisanya insya Allah nanti di acara Gending-Gending
1: Madura. Madura.
5: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di kota Pamekasan Sendana. Salamnya salam selalu ya.
1: Oke.
5: Iya. Untuk sang pandusiar, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Wow, putus seluler. Di belakangnya JG Asmara ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
6: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
6: Berbagi rindu, memori dewan lagu, kenangan Mas Radu.
1: Iya, Abah Halim ya?
6: Asik, tapi sudah meninggal Mas Habibie.
1: Oh, ini Abah Halim ya?
6: Iya. Asik sudah meninggal. Asik paman saya sudah meninggal. Katanya Abah Ifi itu asik.
1: Iya. Iya, katanya Evi barusan passwordnya itu belakangnya ada asik itu.
6: Iya. Tapi paman saya asik namanya, tapi sudah meninggal.
1: Oh, pamannya Abah Halim ini namanya asik.
6: Asik. Iya.
1: Tapi sudah meninggal gitu. Iya.
6: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Abah Halim?
6: Ya, sama-sama baik lagi sih.
1: Alhamdulillah.
6: Tapi cuaca dingin.
1: Iya, sama di sini juga dingin, sama dengan di Sumeneb Pamekasan dingin, di sini dingin juga, sama-sama dinginnya berarti.
6: Lagunya ikutan aja ya.
1: Siap.
6: Ya, zaman-zamannya. Yang pertama buat Mas Hamidi, semoga sehat walafiat.
1: Amin.
6: Bersama keluarga. Dan semoga barokah umurnya.
1: Amin.
6: Dan barokah rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
6: Selanjutnya ada Abah Sudi ya.
1: Ya.
6: Lagi ada Riki Anggara. Lagi ada Mas Farouk. Mbak Evi.
1: Ya.
6: Lagi ada Buwator.
1: Ya.
6: Ada Bayu Diaga Yani. Dan kesemuanya aja.
1: Dan kesemuanya saja tanpa terkecuali. Oke.
6: Salam bahwa Islami yang saya.
1: Siap.
6: Untuk Mas Hadinya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
6: Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Halim. Di belakangnya Abah Halim, ada siapa lagi? Selamat malam, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, lewat kenangan masa lalu.
1: Ada Cempaka Ayu, Kalianget punya.
7: Iya betul.
1: Betul, apa kabar? Apa kabar Cem?
7: Kabarnya baik.
1: Oh, baik.
7: Lagi ada di teras barusan. Tidur ya katanya, ditanya sama Mbak.
1: Enggak mau tidur, mau gebungan gitu ya?
7: Telepon lagi sama
1: Mas Lili
7: kata
1: gitu. Oh gitu, iya. Salam sama keluarga di sana ya Cem ya.
7: Iya.
1: Sehat-sehat selalu bersama keluarga Cem.
7: Alhamdulillah.
1: Siap. Lagunya ada Permataku, Kami Lihat Tiga dan juga tanda-tandanya ini.
7: Apa yang pertama apa?
1: Permataku.
7: Permataku aja ya.
1: Siap. Salamnya buat siapa?
7: Salamnya buat apa ya, Bunda Wato, ada juga Riki Anggora, Anggoro ya, juga ada juga Riki Asmoro ya juga, ada Mama Susana ya juga ya, aku sering lupa itu loh, ada Irma, ada Esi, ada Abah Suni. Ada Halo Mas Hendra kita juga.
1: Oh gitu.
7: Yang di Pemakasan Bunda Yuni. Ada itu siapa lagi? Ada Andi. Sony itu. Roni maksudku ya. Ada itu lagi. Parut ya, Parut Karisma ya juga ya.
1: Parut Karisma.
7: Oh iya.
1: Iya, bukan
7: Parut ya.
1: bukan parot, Farouk.
7: Iya, juga dimaafin aja ya. Parut ya. Jadi juga semuanya aja dulu tanpa perkesan.
1: Oke.
7: Jadi semuanya yang mengasih aja ya.
1: Siap.
7: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Cempaka Ayu ya. Ada Abah Halim, ada Jeki Asmara, Abah Suni, Irma, Evi, dan juga Mbak Yuni yang sudah saya sapa malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selanjutnya ada sebuah lagu dari Java Jif, dan ada juga Ebit Giade, ada juga dari Odiagam ya. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Tretan tor bala pamirsa sampun kapiarsa gending kinanti. Da panggilane pon sedayana malam mangken tantana dalam acara ding gending Madura tenggi sampun manglepor pamirsa sebrenang kak dima bisawas semalam mangken. Tantana boten kula langsung dimin badhe nyapa panjenengan etlok telepon malam mangken kak dinta. Gending sampun kapiarsa gending kinanti tengki malar mogah mangleporah tor manjeneng ada atena pamirsa sedayana. Langsung dimin penelpon si pertama badhe sapa sareng boten kula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gending Madura.
0: Mantap ki. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura. Lakaran mantap ongku tretan asareng tretan winda sekalengkon epon dari Desa Pamekasan. Alhamdulillah katipun apa kabar epon malam mangken?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah malar muka tetep saya malar muka saya sedayana sami sareng keluarga.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Anu Mas Halili. Anu mana beding kendingan narok buntek?
0: Mana beding kendingan narok buntek ki? Ki.
1: Karena masuk agak anu Mas Halili ke ruang rindu tak bisa.
0: Kok tak bisa? Ke ruang rindu tak bisa selak geluh.
1: Lah kening
0: kita pengen kak empon masuk neng eding gendi.

0: Andi Arpen ki.
1: Salam Mas Lili.
0: Salam Epon ngereng dek pasera.
1: Salam Mas pertama. Mari ngaji dengan sampean. Selamat malam atau selamat bertugas. Selamat kepada Bunda Yuni, Mama Suzana,
0: Beres.
1: Bu Fatur, Mbak Cempaka, Mbak Nirma Baim. Pak Dewa, Abah Doni, Anwar Putra Sia, Umar Faruk, Faruk Karisma, Supriyadi, Rian, Beri syukron Pak Wanda,
0: Sahkan. Syukron, syukron kesiron.
1: Beri kasih saja nah.
0: Kasih saja nah.
1: Oke. Oh, tinggin tinggin nih kayak barang hakin kau orang siapa dari dalam nih kak?
0: Kengam pulem biar kau lepan lah.
1: Mudah-mudahan bisa masuk, Marina.
0: Amin, amin, amin.
1: Tidak kesampian atau harus kena kongres
0: lagi. Sapa lagi pon?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah Winda pada pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
2: Waduh, lakar mantepong kuteretan.
0: Asarang teretan Jeki Asmara.
2: Engki.
0: Lastare Winda beda teretan Jeki.
2: Engki.
0: Alhamdulillah. Bisa masuk.
2: Engki.
0: Bisa masuk, bisa lengki. Alhamdulillah tetap keadaan sehat walafiat.
2: Oh, pak kun ingat keluar.
0: Pak kun tak kira bobo.
2: Tak kira bobo. Nang tenang lagi. Ye mana bi kendang anu? Kendang bon pak ngro bonte jali.
0: Kendang matu napa kendang bi susu?
2: Kendang bi susu.
0: Ah, oh, sae kene ka. Nyel nganyel de remak ge sak kelan na.
2: Acara de remak.
0: Ki beri malam go la de er kendang bi susu.
2: Oh.
0: Ba nyaman.
2: Mantap.
0: Ba.
2: Ki
0: langsung timen ngereng.
2: Bektona perak zakoni
0: zakoni. Zakoni zakoni ni kak korang 45 menit pon.
2: Dah lama si pertama kantor kan pindahan bertugas. Ki mana bi pendeman tengah tes sama ki paling selamat
0: sampai. Amin.
2: Bisa lama pada mana bi abah suni. Bisa gabung nak boleh ba?
0: Tuli ba?
2: Masuk ba?
0: Masuk ba?
2: Bakton kira sakoni ba?
0: Ai tuli ba, tuli ba, tuli ba.
2: Mas Putra setia ki.
0: Laras.
2: Bade Mas Roni.
0: Mm-hmm.
2: Bade Mas Supriyadi dua. Bade Mas Sabton. Pak Pangeran buka bu sareng Mas Panji ketawa.
0: Laras.
2: Bade Pak Haji Burhan. Sukan bade Dina Dalu.
0: Enki.
2: Tanpa terkecuali.
0: Enki.
2: Ki kampung Mas Faruk. Oh, syukran Wanda kalau pai jadi. Ki pon ke satu aja nah.
0: Ki pon.
2: Kencing pon tu nuruk bunti.
0: Nuruk bunti.
2: Selakong jadi.
0: Saya pelik ke pon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngapretan Jeki Asmara. Berarti sapa serang batan gola. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kencing matura.
3: Mantep cahli.
0: Okey, siapa nih kak?
3: Dari Asep nih.
0: Oh Asep, saya panjenengan.
3: Anu bet tak pate sehat.
0: Oh.
3: Cuma bisa gabungan kan ya.
0: Kita sehat tak bisa. Pola nano ki, pola cuaca cecel pergi.
3: Terus.
0: Nyelo sera.
3: Palengan kelak mulai bulatku.
0: Sami.
3: Pas ngaronyo.
0: Sami, betul kau lah juga.
3: Kalau juga senyaman apa dung, pak juga kantor sari penting
0: kali. Sami, meski betul kau lah juga enggak kenikah.
3: Yang kini kau yang oleh aja ngaji, oleh yang terus malam tak bisa masuk ah.
0: Senapa are pon, senapa malam pon, bila pon ecapok celep nyelo, sianya masyarah.
3: I selama langsung.
0: Ah.
3: Cenua. Masuk pertama ki Purba.
0: Oh, ba, darem bebas.
3: Tabrak reng Mekasan. Aku limpang.
0: Selamat
3: dekat ke Halil ni, selamat bertugas.
0: Ki.
3: Malam muka. Manabi ki korang sae. Menteri cepat ke tuli abeli asal.
0: Sami sami.
3: Tak masuk ke lain juga saya para panerongkan mungkin.
0: Thank you. Thank
3: you. Ki Purba de. Serah, Winda ki.
0: Bada Winda.

0: Ya, sarang tretan Jeki Asmara.
1: Jeki Asmara. Era Mekasan beda Abah Halim.
0: Leres.
1: Pak Nur Kumala. Bu Yuni satu jenah Pamekasan.
0: Iya.
1: Esu menep beda Haji Kamah. Beda Bu Kabu. Beda Bu Fathor. Beda Evi Irma. Tawar Sepon Abid Tanyongok. Dan tosa gabungan na
0: tingkan pun
1: salam maga satu je naja halili. Ada kak Bang Hendra juga. Abah Sunni. Pokok naga satu je na tanding di tabib.
0: Laras laras.
1: Itu lah lain dengan milong. Engkin kita bunga ke Bang Jahalili.
0: Engkin.
1: Yang kak telefon ke luman ken tak bunga. Pas kencingan na boleh laku na bila para sopu kira Jahalili.
0: Masih era masih muterai gini kawan.
1: Tingkan na boleh TV. Kita langkong jali ni.
0: Ki sami-sami, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang abang Asep pada pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending matura.
2: Aduh, cik kebesan nak kena.
0: Cik kebesan nak kena.
2: Sederi
0: mandala rubaru.
2: Kelangkong jek, kelangkong jek.
0: Kelangkong jek, kelangkong jek.
2: Ini kelangkong jek.
0: Jek kelangkong jek.
2: Kelangkong jek. Iki soal kabar pun sami-sami saya.
0: Alhamdulillah.
2: Bila iki. Ator salam epon. Kita nak cari gila gitu. Beda tarikan aset. Beda Abah Ali. Mesa Jenar.
0: Terus
2: Parel. Terus juga Riki Anggara. Pak Sabtu.
0: Sabter.
2: Kita akhir Ali Pratama serta Mbak Ibrosi. Kretan Supriyadi terus juga Pak Ketua yang terus serta di terus serang Mas Panjen. Putra Setia serang Anwar Bada Paruk.
0: Daras.
2: Kita terakhir Kak Rinto Sebastian Epon. Kator jaga Ustaz Mahtar ya Kak Rinto yang terus hubungan.
0: Oke.
2: Betul Sebastian si paling terakhir kan itu kosong ka kosong Andi Arte kosong kosong tadi bisa berjial kan itu dah kawan jenengan atas betona matur
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkenga Abah Sunni berdapat sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura
3: nakar mentep ongko kali ini.
0: Alhamdulillah syukron.
3: Engki Kak Lili.
0: Ketipun apa saya?
3: Alhamdulillah saya Kak Lili.
0: Separuan di tarnya.
3: Terus.
0: Arom manis mak ebedena.
3: Sa
0: petikan di anak mak manis bibir bebena ko.
3: Alhamdulillah. Alan kalian teng melisar kaje na.
0: Saya.
3: Tuju ke bayaku kengku. Sapa si genteng geding suara na? Eper ngaki mak katon sajen sajen aduh dek na apa lah pon sejak mau tak tahu ni.
0: Kebon. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya mana bi panjir dengan katipon apa saya juga.
3: Ya alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah saya juga.
3: Cuaca katin apa kak?
0: Celap.
3: Hain berarti.
0: Perinduan katipun apa?
3: Pun perinduan, alhamdulillah tengah riburin kak Lili.
0: Oh, nungkin tu jelah pakun.
3: Alhamdulillah, muka tu saya ni. Kebaring jar lancar.
0: Nungkin tu mungkin kebanyakan sesongkan serah.
3: Oh, sami.
0: Oh, sami.
3: Okey.
0: Oh, jepun
3: golem. Kau makin berarti kak Lili.
0: Jepun golem ikun cuma neng edaran foto neng golah nganingka.
3: Gula, telur hari pun kali ni.
0: Gula pun, pak hari pak malam pun. Kurang lebih ke ni kan pun. Gila pun, dia capok celup pun nyosol pun.
3: Alhamdulillah. Lah syukur ni. Pak bareng, ni sekuni bang kali ni.
0: Lo ni, lo ni sekuni kisah.
3: Okey, alhamdulillah. Mungkin ni sepanah.
0: Tapi bila pun terdiri aing angak sekone elang sekone deki bila pun celup boleh aduh ngolbu boleh
3: ngolbu boleh mana biar tak kebeter kali ni
0: di rumah geng
3: aing gelas bersinggal lagi ya boleh
0: oh entang kalang mentut anu mentut tibi kiburu
3: kiburu
0: kiburu
3: mana ni jempol

0: Ken tenna mas angki cereng bisa ajalan ki bisa montut ngan kan ki montut tibi ngan kan.
1: Ada ni hai.
0: Ing ki cereng rajin aku le cukan songkan sira cukan ki furu je pon ki pabunya de er anu napa ne de ai nganga je pon kalau male
1: bek de. Ni ka di bo kon mak ki ni ke semaring tak sai ka. Di tikel ki gen muk muk bareng sai.
0: Ki malar muka cepet sai nah ngan ka kepi ngan ka.
1: Si.
0: Malar muka penyakit anu napa songkan sira ni ka malar muka cepet betul musnah.
1: Benih deh ni.
0: Derma nisa.
1: Kena ni ketuk tu
0: uman. Pon deh pak kabuk tona.
1: Napa kabuk tona? Nanti mana di tu uman ni segoni kita terima.
0: Kita kelapan pon apa nsi laki deh pak kabuk tona len molot pon ki.
1: Ah, len molot ni kita paling seger kan tak? Cengon cengan tak?
0: Ki, alhamdulillah pon cuman nangi.
1: Okey,
0: kan. Okey, kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan.
1: Kan.
0: Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan.
1: Kan. Kan. Kan.
0: Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan.
1: Kan. Kan. Kan. Kan.
0: Kan. Kan. Kan. Suntuloyo, wogon deki segeng bingkeng ni ka.
1: Tuh kali deh. Salam gi.
0: Kia salam ya pon kering
1: dapat sehat. Kita kesampian. Moga-moga barangnya tetap sehat dan sehat juga keluarga.
0: Amin.
1: Terus juga ki buru pada win, pada wan, pada winda ki. Serang jeki. Pada wanda abah suni ki buru. Pada omboang, mas panji juga mbak Yuni.
0: Laras.
1: Pada cembaka ayu. Juga berdeba Aisyah, berdeba Indah, juga berde Kang Dewa, Mbak Susana, Mas Faruk Karisma, juga berde Anwar, Saring Nisir, Herman, Ben Wanda, saya berterima kasih.
0: Laras.
1: Lagu pernikah. Ibaratnya, anu, kencing panik kemak lagu, Pak Didi. Apa anu, kalero?
0: Oke, tak pun apa?
1: Oke, ibaratnya kita ke Wanda lagi.
0: Oke.
1: Selamat miaris lagi.
0: Oke.
1: Kak Kui ke ahli ini, matahal sekelang.
0: Saya boleh kepon.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahal sekelang kong juga, entah yang kita teriatan syukron, Abah Suni, Asep, Jaki Asmara, Winda. Sempurna siapa serang beton gola. Tak langkong juga, tengki. Saya masuk de WhatsApp terus itu nih kata Enki nyong sapora boten kula tak bisa nyapa tak bisa ngangka nih ka nih ka mon napa mon gabungan na lebet telepon biasa saos Enki mana bi WhatsApp nih ka masuk ke HP da terus itu tak langkong nyong sapora boten kula tak ngangka tak bisa masuk ke udara deki mas. Ki satros epon nika gending kelapa muncil seperti kator depan kalian epon setuju nak gending sekaping dua ngereng nika persa kirimin arang sarang.

0: Retan terpola papiarsa kelopo muncil gending sekaping dua ampon kapiarsa tantona sebakta serang tretan winda jeki asep abasuni tertaka tingkelen jugan tretan sukron sesatra sepon sepodi sapa perang sarang beten gola bingkeng tretan sukron berapa sira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ding gending madura
1: lakar mantep ongku Mas Halili.
0: Asik. Evi lenteng.
1: Wah. Wah. Lenteng nih kak.
0: Kicau nu. Ia sangku serenteng tak beremah.
1: Jen merdu ki suara nagula.
0: Merdu. Yang merdu.
1: Siapa yang punya?
0: Yang punya.
1: Yang bertanya.
0: Yang peng-peng.
1: Iya pak yang punya.
0: Yang punya.
1: Yang. Apa? Kita kepahin.
0: Derma.
1: Inom angel itu rumah.
0: Ujian lor ke kata nengki.

0: Husay, ganun ka.
1: Kocho ang inom. Gitang kopi.
0: Ba?
1: Para pa sana siya ang inom kopi.
0: Kocho ang inom aing buja.
1: Ah, king ko.
0: Manginom aing buja, the king, aropos ki. Gali.
1: Ada. Kibon. Okay. Kata beres, say.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat po, kon, ki.
0: Alhamdulillah.
1: Ki salam, ki.
0: Ki salam, epon, ngereng dak
1: nasira. Pertama. Kita lagi ada ke Pancinengan. Selamat bertugas, cip kering dan sehat, Ki.
0: Amin, sami-sami.
1: Bukan. Beda. Pak Nur Kumala.
0: Leres.
1: Pangeran Bukabo. Bukan. Beda. Pak Sera, keleke. Juga sama keleke.
0: Keleke, ah. Dore, lengki, keleke.
1: Ki.
0: Kaposang komboya nih kakek.
1: Kaposang komboya. Komboya pernah sama kakek yang burung.
0: Burung. Ponce anu cak tarima.
1: Ponce.
0: Tolak.
1: Ponce. Cak pesake.
0: Kita re manik sako nih sebita bitkor.
1: Oke.
0: Cak yang pon nyaman apa pareng gak nih kasih kalau sako re.
1: Kita pak. Beda ahli pratama. Juga beda aset ki. Roni tak masuk ki.
0: Roni sobur.
1: Masuk Ron.
0: Mayu masuk Ron, tuli Ron.
1: Oke, Jeki bro, Irma.
0: Heeh.
1: Tuan satu aja nah. Panpin tanpa terkecuali. Ah, Pak Ketua
0: bro. Pak Ketua.
1: Oke, Bupat Hau. Kipon.
0: Oh, Ngki.
1: Kelengkong atas beton lah.
0: Saya beli kepon.
1: Mau kelek ke masuk, aku lagi. Oke. Kaposang kompoya kok, Kipon.
0: Kaposang kompoya.
1: Oke, anu. Acem mas rokonin.
0: Oh, acem mas rokonin ke tulis.
1: Kelangkong atas betul dah.
0: Sami-sami, Vi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, putus. Saya bingung nggak, Evi, pada Pak Sera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh, putus boleh. Kenapa malah cuman terus putusan? Saya bingung nggak, Evi, pada Pak Sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Nakar mantepongku.
0: Nakaran?
3: Mantepongku.
0: Nikah asarang?
3: Dewi.
0: Hah?
3: Asarang Dewi Rubaru.
0: Anak apa suara napan cirengan?
3: Anak apa?
0: Suara napan cirengan anak apa?
3: Anu serak-serak basah.
0: Oh serak-serak basah. Anda ya Vi, feng-feng Vi, suarana Vi, suarana Dewi feng-feng Vi.
3: Oh, feng-feng kianan.
0: Ki, saya.
3: Nikang, tidak pati saya,
0: cuma makan. Kita, sami mas kebetulan kalau juga malam muka cepat selesai satu aja dengan nikah.
3: Amin, amin. Ki, pun salam api.
0: Ki, salam ada Pak Sera, Del.
3: Salam sepertama ya, turah kita ke Mas Lili, semoga paling sehat selalu.
0: Amin.
3: Ken, bode Mbak Evi, Kiki Arindi. Ken, Om Bu Angki, Pak Pangeran Bukabu. Ken, Bu Ketor, Pak Ketua. Bode Pak Sera, itu Supron.
0: Oh, Supron.
3: Anwar Putra, gitu ya.
0: Terus.
3: Jadi meser juga satu aja nampun.
0: Enki.
3: Di kentingnya pun Sentoloyo ki.
0: Sentoloyo nih kak sekeng bingkeng.
3: Di pun parinya kita ke Anwar Putra Setia. Satu aja semoga parin sehat selalu.
0: Amin amin.
3: Enki pun tak kemas lagi lima tahun sekarang kau ngutur lagi.
0: Saya boleh ke pun deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Dewi, rubah-rubah dapat serah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Ting-ting matura lah karman tepangku, Cak Alili.
0: Aneka sendiri.
4: Kepulauan Raas.
0: Tenduk Raas, Santantona, Tretan Anwar.
4: Thank you. Katin apa berkabar pada sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Nek Sakonik, Nek Kak.
4: Angkep ke Nek Kapan sehat, Nek?
0: Thank you.

0: Okay, Bi. Bi lagi. Tak abitan.
1: Tapi
0: Ada bungan ni kaca pon ampon dapat kaca mana bucoan teremian.
1: thank you
0: Kinki rasa misalnya panjenengan gini karep berpen apa cepan panjenengan gitu.
1: Repu bekasan. Maksudnya saya kocak repu bekasan kero, anu kak Lili nama. Hari repu terakhir nengi bulan Sapar.
0: Oh, nggak kini.
1: Thank you. Sobung repu boleh nengi bulan Sapar. Biasanya itu kalau apa napa? Mana bi repu terakhir nengi bulan Sapar kan to benina bagi apa banyak ampun aja lagi cak bahwa Allah Taala menurunkan balak cak.
0: Gimana muka?
1: Tetap kencir beres terselamat.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kit apa repu nih katang kalau belum lekor kali belum sapar.
0: Engki
1: repu saya pekan tapong kor lagi.
0: Engki
1: kita muka doa bid doa tengki. Ngereng kali ni selamat kali ni.
0: Ki ngereng selamat pun.
1: Yang pertama ada kepentingan selamat dalam pagi tugas tengki. Salam jak setengah aja tanpa terkecuali. Ngereng jak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang Anwar pada wasir assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantap.
0: Macam ngantuk kejoran nih kan.
2: Ataren mulai dulu.
0: Wah. Kan soro dah subuh masuk.
2: Itu okay. Terekan sidiri gending.
0: Oh, cekoi si teretan sidiri gending. Tuar lija ke para lo berengan yang gagi.
2: Okay, mulai perudang dud ke ruang rindu sampai ke
0: gending ni kak puru cek saren. Utau bukong ku banci dengan saren. Tapi saya kan.
2: Alhamdulillah.
0: Okay.
2: Kita bingkang gending apa dia pun apa.
0: Suntuloyo.
2: Suntoloyo. Katora Suntoloyo. Katora ada kesampaian selama dalam pagi tugas.
0: Thank
2: you. Sebenarnya segala pada Arindi, adik Pasara Jeki, Abasuni, Sukron, Wanda, juga pada Riki, pada Pak Hendra. Pada Bupathor Irma Semakayu juga pada Asep.
0: Terus.
2: Ini juga emaning pada Nisar Lenglang je. Nisar Sedeng. Pak Kalenglang. Juga pada Warku pada Wewin je. Ampun songkan sama Ken Mansur moga cepat beres.
0: Amin.
2: Ini sedikit buruk pada Muhammad Anwar. Muhammad Anwar.
0: Leres.
2: Oke, juga pada Mama Susono, Mama Susana. Juga pada kelek Pak Haji Kamas satu jenah pun ge.
0: Satu jenah.
2: Anor Kumala juga. Motor sekalangkong buat tona.
0: Sebeli kepon.
2: Nereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng bingkeng berbasira assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, Pak Nur bisa lah.
3: Agak dibingung ya. Kalian sempil ya lagi, terus baru.
0: Alhamdulillah. Saya Pak Nur.
3: Alhamdulillah. Radio betul ni yang terbaik.
0: Okey. Kenapa gini sekarang ni?
3: Mungkin saya tu jadi lebih kamar.
0: Engki.
3: Malam tu dia luar. Ya, bunyan pun saya gabung.
0: Alhamdulillah, Pak Nur. Alhamdulillah. Bersyukurillah. Jadi ruang rindu. Ki ku kengku.
3: Ilang pun nyama apa nanti. Maksudnya kenting-kentingan apa nanti di RRI pun malam.
0: Alhamdulillah.
3: Thank you. Alhamdulillah. Bila-bila kan terlalu ketinggalan kapi.
0: Thank you, Lanas.
3: Beri-beri ketinggalan pasun malam. Jadi apa nanti, Sobu. Jika kamu ketepatan yang terakhir.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Mereka ngasih mulai kita ke jajah baru. Ke tetedu.
0: Engki, engki. Engki, engki ngereng.
3: Mungkin yang kita akhir masalam data ni sebab ni data kita akhir, ada gabungan sekali kita akhir.

0: mengenal Bu Sabu. Kadang Hendra Dika, Sunda ke Bunda Yuni, Jepri ada gabungan ini.
1: Tabung.
0: Tabung an. Kira depan masuk, kok ke tengah melolo. Enteng, gak bisa enteng. Itu ada ke tengah. Sunda ke
1: Oh, ternyataan Anwar.
0: Anwar. Bukan dia ketafir, anti galau. Bukan dia tak sama-sama, pemboang. Ini bukan gue jalan di budi, ini gue luon. Sayang sih, lebih berkata. Bukan dia ke dewasa lagi. Dia gabungan dewasa lagi. Ada orang tak bisa orang mesti pun yang kubur itu budi kiri kiri pun. Dia sangat ada sekali mira kasih saya. Enteng sih. Bukan deka. Eh sih kata berkemang kecil ini yang gula.
1: Alhamdulillah. Okay.
0: Astagfirullah. Ingatan mabu dia cema. Lakukan cema lawan lekar. Bukan dia bupat awal tak masuk bukan sebung era tak bisa kelak kan apa bukan dia Raden Dasit ni ke gulasi ur masuk di Udin ni gula melu di Udin kan pun gula karo Raden Dasit ni pun masuk ambian
1: engking kira no
0: Raden Dasit beri rezeki ni pun gula pun dia no kalau masuk itu sih guru si kelihatan tertentu ni gula tak masuk lagi ya. Yang masuk ada membisian gila.
1: Engki.
0: Jadi masih makai sedem kan semak pun dah ada.
1: Engki.
0: Mula kadung dah. Mabi begini ki happy yang saya penuh pun mahu satu pego. Mula kadung dah lagi. Kamu kita dah ngabi lagi. Mami. Si sekarang jumpa sahaja sih. Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkung de Banur Kemalah. Thank you for sing bingking atau pasti terakhir malam angken di lemajar dingking matur. Thank you. Nyon sapora de pamirsa siki belum kebagian malam angken. Thank you. Sebab nika bakto ampun tak ngiti ni. Thank you. Insyaallah laku malam bisa bangki pola di lem acara sesami tentunya di lem acara dingking matur. Kending sepongkasan. Suntuloyo seperti kator depan klinik pon satu ejena biar sakit dimin areng sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi

0: biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu

bukan wajib istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran ke, ya facial ke, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah
Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara kesempatan hari ini, yang pastinya di lembar yang ke-31, hari Jumat di bulan Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Sumenep Pagi Ini bersama saya Andi Purnama. Ya, pagi ini seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184, dibacakan Ustadz Harun Adianto.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu, lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, lembar pertama di bulan Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, di tengah derasnya arus kehidupan yang menuntut serba cepat, seringkali hati kita diuji dengan penantian

0: kelelahan dan rasa seolah doa-doa kita belum terjawab. Dan Mutiara Pagi hari ini kita akan bersama-sama meneduhkan diri melalui sebuah kisah agung, kisah seorang hamba yang mengajarkan kepada kita arti sabar yang sesungguhnya. Dan mengajarkan kepada kita seni bermunajat yang paling indah. Beliau adalah Nabi Zakaria alaihi salam, teladan dalam kesabaran dan kekuatan doa, di mana di usia senja, di tengah keterbatasan, beliau tidak pernah berhenti mengetuk pintu langit, dan Allah dengan caranya yang paling lembut menjawab. Baik, pagi ini saya segera menjumpai narasumber kita. Ada Ustaz Ahmad Said Samsuri, SAG MPD. Beliau adalah Kasih Pais, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustaz Said Samsuri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Iya, alhamdulillah. Jumpa ya, alhamdulillah, kembali siap. Dengan Ustaz Said. Sehat, tetap semangat ya Ustaz.
1: Alhamdulillah, insyaallah tetap semangat.
0: Tetap semangat, apalagi pagi ini kita akan mengupas tuntas sebuah kisah hamba yang agung ya. Bagaimana kita belajar teladan sabar dan juga doa dari Nabi Zakaria. Silakan Ustaz Said sebagai mukadimah.
1: Baik, terima kasih Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam Allah berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya." Adalah wallahu ta'ala alam, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Menyebut rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yakni Nabi Zakaria, idnada rabbahu, ketika atau di saat Nabi Zakaria nada rabbah, nada meminta, memohon atau berdoa rabbahu kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, nidaan khafiyya, dengan panggilan atau doa khafiyan yang samar atau lirik. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam memohon dan meminta kepada Allah dengan doa yang dilantunkan dengan sangat lirik atau sirran, sangat rahasia atau sangat samar sekali. Kemudian qala rabbi, berkata Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal 'azamu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Zakaria, inni wahanal azamu minni, sesungguhnya aku, wahai Tuhanku, wahanal azamu minni, tulang-tulangku telah lemah. Washta'ala ra'su shayba, washta'ala dan memutih, dan washta'ala dan bersinar atau ista'ala, bersinar ar-ra'su, kepalaku shayban. Bersinar bukan karena apa, tapi syaiban, karena uban. Artinya lemah secara fisik, yakni tulang-tulangnya sudah mulai lemah, kemudian rambutnya pun sudah mulai tumbuh, sudah berubanan semua. Washta'ala ra'su syaiba. Tetapi kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi aku untuk memohon doa kepadamu, rabbi syaqiyya, tidaklah pernah putus asa. Walam akun rabbi bidu'aika rabbi syaqiyya, dan tidaklah aku untuk memohon kepadamu wahai Tuhanku syaqiyan, adalah putus asa, tidak, kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa ia memohon kepada Allah ini dengan nida'an khafiyya, permohonan yang sangat dilirikkan, sangat disamarkan dan tidak sampai didengar oleh orang lain permintaan Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan, kata para ulama, dijelaskan bahwa doa Nabi Sulaiman itu sampai sir, itu bukan menunjukkan larangan berdoa dengan keras, tidak. Tetapi kondisi Nabi Sulaiman lah, kondisi Nabi Zakaria lah yang menuntut Nabi Zakaria berdoa dengan sangat lirik. Mengapa demikian? Pertama, yang diminta oleh Nabi Zakaria itu adalah hal yang sudah dianggap mustahil atau tidak mungkin untuk saat itu. Apa? Nabi Zakaria memohon kepada Allah keturunan yang soleh, yakni sebagai penerus dari generasi Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Pada saat itu kondisi Nabi Zakaria berusia 120 tahun. Dan istrinya sudah berusia 98 tahun. Itu selisih atau kondisi Nabi Zakaria dan istrinya. Kemudian yang diminta adalah keturunan. Dan untuk hal itu sudah tidak memungkinkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama bahwa lantunkan doa atau langitkan doa kita secara sir adalah lebih menunjukkan bahwa kita benar-benar memohon dan menguatkan apa yang ada dalam batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisikkan hanya kepada Allah, karena hanyalah Allah yang mampu mendengar dan menjawab seluruh permintaan kita, tidak yang lain, sehingga yang lain tidak perlu mendengarkan apa yang kita doakan. Ini beberapa penjelasan terhadap nidaan khafiyah, doa Nabi Zakaria khafiyah yang sangat disamarkan. Permohonannya adalah memohon putra atau keturunan yang bisa melanjutkan dari perjuangan Nabi Zakaria atau terah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Apa yang jawab Allah Subhanahu wa taala? Kemudian permintaan Nabi Zakaria pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah. Ya Zakaria, inni nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, inni nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Saya akan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Zakaria, wahai Zakaria, saya akan memberikan kabar gembira kepadamu, seorang putra yang bernama ismuhu Yahya, yang dikasih nama Yahya. Nama Yahya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lam naj'al lahu min qablu samiya, yang tidak pernah dibuat nama sebelumnya, tidak pernah ada nama sebelumnya. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini, setelah Nabi Zakaria mendapatkan kabar gembira dari Allah tentang akan diberi dikaruniai seorang putra yang bernama Yahya, apakah langsung menerima Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam? Tidak. Dia masih bukan tidak percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih meragukan dengan kemampuan dirinya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati 'aqirah wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya, kata Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa mendapatkan keturunan sedangkan istriku, wa kanat imraati 'aqirah, istriku adalah seorang perempuan yang sudah mandul, wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya, dan aku sendiri wahai Allah, min al-kibari 'itiyya, sudah mencapai usia tua, itian yang sudah kering, artinya sudah tidak bisa mendapatkan keturunan lagi secara fisik atau secara keadaan yang normal. Maka oleh Allah dijawab, oh itu gampang. Qala kadzalik, qala huwa alayhi hayyin. Itu gampang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sekarang masih memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tanda-tanda. Qala rabbi ij'al li ayah, wahai Tuhanku, apa sih tandanya bahwa saya akan mendapatkan keturunan? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah. Ayatuka, tandamu wahai Nabi Sulaiman, alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyah, kamu selama tidak 3 malam tidak bisa berbicara dengan orang lain, dengan manusia, sawian, sedangkan kondisi fisikmu atau badanmu sawian, sehat walafiat. Maka betul, setelah 3 hari atau 3 malam tidak bisa berbicara dengan orang lain, padahal kondisi fisiknya adalah sehat walafiat. Fakhoraja ala qaumihi.

0: من الرحاب فوها إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. Maka jelas tanda-tandanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berangkat atau pergi ke mihrabnya untuk memberikan pengumuman kepada kaumnya untuk sabbihu bukrata wa asyia, untuk bertasbih kepada Allah bukratan di saat pagi, wa asyia dan pada malam hari. Kisah ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa salah satu hikmahnya Nabi Sulaiman adalah contoh utama dalam kesabaran ia di dalam memunajatkan doa atau melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 120 tahun. Doa Nabi Sulaiman tidak pernah terputus-putus selama 120 tahun baru terkabul. Yang kedua, kisah ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang putus asa, menjadi hamba Allah yang yai'as min rahmatillah, hamba Allah yang putus asa dari rahmat Allah, atau kita menjadi hamba Allah yang membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sudah tidak mungkin, padahal tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apapun yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah doa kita terkabul atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk wilayah Allah, maka kita sangat dilarang untuk ikut serta atau cawe-cawe dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena kewajiban kita hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima terkabul atau tidaknya, itu sudah masuk wilayah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita berhenti berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah kita, dan yang kedua merupakan wujud kesungguhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan yang ketiga, jangan kita menghakimi sendiri terhadap apa yang menjadi wilayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran pada pertemuan singkat pagi hari ini. Dan selanjutnya kami mohon masukan, tambahan dan dari pemirsa untuk menyempurnakan kajian pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Ani di studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz Said Samsuri. Dan saya pagi ini mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Sudah ada yang bergabung Ustadz, saya terima ya. Baik, Assalamualaikum.
0: Ya, monggo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, baik. Dari Bapak Taufik Situbondo ya?
2: Iya.
1: Silakan Pak Taufik, langsung dengan Ustadz Said Samsuri. Ini tentang kisah Nabi Zakaria, teladan sabar dan doa. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Taufiknya apa nih? Tentang
1: teladan Nabi Zakaria, sabar dan doa.
2: Teladan Nabi Zakaria, sabar dan doa.
1: Iya.
2: Ciri-ciri orang yang sabar itu yang bagaimana? Apakah yang sabar menghadapi ujian atau yang sabar menghadapi apa? Segala musibah yang dihadapi. Terus yang kedua, yang dikatakan doa yang diterima itu yang bagaimana? Nah, mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dari jauh nih Ustadz, dari Situbondo. Yeah. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri orang yang sabar? Apakah ia yang sabar menghadapi musibah atau justru sebaliknya ya? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu tadi,

0: Apa ya tadi ya Ustadz yang pertanyaan selanjutnya?
1: Dan pertanyaan kedua, ciri-ciri atau
0: Ciri.
1: tanda bahwa
0: Oh, doa kita
1: doa kita
0: dikabulkan.
1: akan
0: Ya,
1: dimakbul.
0: baik. Silakan Ustadz Said.
1: Baik, terima kasih atas kepada penanya yang pertama. Apa sih ciri-ciri kita menjadi orang yang sabar?
0: Iya.
1: Kalau kita lihat, yang bisa katakan sabar itu apabila kita mau menerima terhadap takdir Allah, ketentuan Allah. Dan sabar, yang pertama itu, yang kedua kita sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yang dimaksud dengan sabar adalah kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam keistiqomahan, ketakwaan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, sabar itu adalah orang yang juga istiqomah atau berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabar yang sesungguhnya. Nah, apa ciri-ciri dari ketiganya? Al-Muttaqin, As-Sabirin, Al-Halim. Adalah mereka orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya orang-orang yang sabar. Dan itu berat. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah apa namanya, dalam sebuah makalah syair, as-sabru kas-sibri marrun fi mudaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kas-sibri, sabar itu ibarat buah simalakama, marrun fi mudaqatihi, fi mudaqatihi, yang sangat pahit ketika dirasakan, lakin awaqibuhu, tetapi endingnya ahla minal asali, jauh lebih manis dibandingkan madu yang sangat manis. Itulah kesabaran. Sehingga ciri-ciri orang yang sabar adalah mereka yang tekun dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dalam beribadah kepada Allah, baik atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga istiqomah di dalam keduanya ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang sabar. Kemudian, orang sabar itu, orang yang sabar sebagaimana derajatnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang mendapat predikat ulul azmi, itu adalah karena kesabaran beliau-beliau, kesabaran mereka di dalam berdakwah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan nubuahnya, sehingga mendapat julukan ulul azm. Nah, itu kemudian disampaikan dalam sebuah hadis, kadal halimu ay yakuna nabiyya. Karena saking tingginya derajat orang yang sabar itu, kadal halim, hampir sekali al halimu, orang yang sangat sabar itu, nabi ay yakuna nabiyya, setara dengan para nabi. Jadi orang yang benar-benar mau sabar itu derajatnya setara dengan para anbiya, para nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kemudian
0: yang kedua,
1: untuk pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda bahwa
0: doa kita
1: apa sih doa
0: diijabah
1: yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa kita, doa yang kita panjatkan itu mendapatkan balasan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makbul, diterima oleh Allah, dan langsung diijabah. Makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diterima oleh Allah, makbul, dan langsung istajib, langsung diijabah. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doanya. Adapun pengijabahannya, itu ada beberapa cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, pertama, langsung diberikan sesuai dengan apa yang ia minta. Saya berdoa kepada Ya Allah, saya hari ini membutuhkan mobil yang sangat hani, atau mobil yang layak. Maka oleh Allah langsung diberikan mobil. Yang kedua, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lebih bermanfaat buat diri kita sendiri. Dan kemanfaatan buat diri kita itu, Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa kita diijabah.

0: oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan di dunia. Yang tadi pertama dan kedua disampaikan atau diberikan oleh Allah di dunia ini. Tetapi yang ketiga ini Allah tunda. Allah tunda pengijabahannya, implementasinya, pelaksanaannya doa tersebut nanti di akhirat kelak. Diwujudkan oleh Allah sebagai bentuk syafaat atau pertolongan oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu Mbak gambarannya.
1: Baik.
0: Kembalikan ke Mbak.
1: Iya, terima kasih Ustaz. Kembali ada yang bergabung, silakan saya terima. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Abah Suni Mandala Rubaru.
2: Assalamualaikum Ustaz Samsuri.
1: Waalaikumsalam.
2: Abdi ngakungi petanya karito pakai bahasa Madura bisa.
1: Iya, tore.
2: Kama utama tasbih sareng kalimat tauhid karito sedengan dengan Al-Qur'an sebanyak sebakon mau sini kata tasbih. Aka tidak guna ajunan buruk pasabihu bukrota wa asila. Terjuga neng pemasan lain pasabih bismi rabbik apa hadis kadisa. Namun neng tahlilan karito telepon kalimat tauhid ini lebih utama afdalu zikri la ilaha illallah karito. Abtina terongau neng nah kama utama yang antara tasbih sareng kalimat tauhid. Mireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hubungannya dengan topik kita pagi ini Ustadz? Lebih utama mana? Kalimat tauhid dengan tasbih?
0: Iya.
1: Silakan, tidak apa-apa Ustadz, silakan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Di akhir ayat kita tadi sudah pasang biru, betul. Mana yang lebih utama antara tasbih dan kalimat tauhid? Atau kalimat thayyibah? Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadar rasulullah afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul, lebih utama mana? Maka jawabannya adalah lebih utama kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah. Nah, dari kenapa lebih utama kalimat la ilaha illallah diantaranya dibandingkan dengan tasbih subhanallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ungkapan tasyahud kita. Ungkapan kondisi sebagai persaksian kita kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pasca setelah kita benar-benar bertauhid, maka penguatannya dengan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar utamanya adalah kalimat tauhid, penopangnya, penguatnya adalah tasbih tersebut. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terbaik dan itu yang menjadi asqal minas samawati wal ard. Timbangannya nanti di akhirat kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada langit dan bumi ini. Mungkin begitu, Mbak.
1: Baik. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Saya kembali mengundang Anda yang akan bergabung pagi ini. Ustadz Said Samsuri masih membahas tentang Nabi Zakaria, teladan sabar dan juga doa. Nah, Ustadz, kita tahu bahwa seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa sabar itu begitu mudahnya diucapkan, tetapi pada pelaksanaannya itu amat sangat sulit sekali ya Ustadz. Nah, dari kisah Nabi Zakaria ini, apa saja bentuk kesabaran yang bisa kita teladani hari ini Ustadz?
0: Ya, yang bisa kita teladani yang pertama adalah Nabi Zakaria tidak terburu-buru untuk meminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun sudah dalam kondisi kenyataannya sudah tidak mungkin lagi, ia tidak meninggalkan doa yang mengandung makna Nabi Zakaria tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Sehingga ketika kita berdoa, kita bayangkan 120 tahun loh berdoanya. Zakaria itu 120 tahun berdoanya untuk minta anak. Yang pertama. Kita contoh lain, ada sebuah kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam diriwayatkan setelah Musa mengenal Fir'aun, Maka Nabi Musa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menaklukkan Firaun atau mengalahkan Firaun. Berapa lama? 40 tahun Nabi Musa berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah untuk bisa menaklukkan Firaun. Baru 40 tahun kemudian Nabi Musa benar-benar menenggelamkan Firaun. Kita berdoa 1, 2, 3 kali, seakan-akan sudah merasa
1: itu capek.
0: Doa saya kok nggak diterima nih. Wah, capek dan seterusnya. Nah, ini adalah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bihaisuma tatamanna tanaluma. Sejauh mana kalian berusaha dan berdoa, maka sejauh itu pula lah tatamanna kalian akan menggapai keinginan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, bihaisuma tatamanna tanaluma tatamanna. Jadi memang terkadang ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercapek-capek, kita bergumul dengan kondisi yang tidak menentu, berusaha payah dan seterusnya. Ini yang memang diinginkan oleh Allah, apa? Agar di dalam kita berdoa kepada Allah semakin khusyuk dan semakin menyatukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang yang diinginkan. Tadarruna. Tadarru kita itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Mbak.
1: Baik. Sudah ada kembali pendengar yang bergabung, saya terima ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
0: Monggo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sahdan dari Sampang, betul?
3: Iya.
1: Ya, silakan Mas Sahdan.
3: Iya, saya mau nanya ini, Pak Ustaz. Apa boleh seorang kayak aku ini, Pak Ustadz, ya, memanggil salam kepada Nabi Allah Khidir dan selalu membacakan Fatihah buat Nabi Allah Khidir setelah habis sholatnya agar didatengin Nabi Allah Khidir. Apa boleh, Pak Ustadz, ya? Dan tanda-tandanya apa, Pak Ustadz, kalau udah didatengin itu? Mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz.
0: Ya. Nabiullah Khidir termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Atau, jangankan Nabi, kepada orang sesama muslim, kita boleh mengirimi Fatihah. Atau mengirim doa-doa baik kepada orang-orang yang sudah meninggal. Atau walaupun belum meninggal, kita memang dianjurkan untuk mengirimkan doa-doa terbaik kepada kaum muslimin. Selama syaratnya, dia seorang muslim, maka boleh. Ini kata kuncinya. Selama dia muslim,
1: dua-duanya
0: maka kita
1: ya,
0: boleh. Keduanya. Kita muslim, yang dikirimi adalah seorang muslim, maka kita boleh mengirim doa, mengirim bacaan-bacaan Al-Quran kepada mereka, atau kita membadalkan ini. Misalnya belum haji atau belum umroh, kita membatalkan umrohnya, maka kita boleh selama ia seorang muslim. Nabiullah Khidir ada termasuk nabi, tidak hanya muslim. Beliau adalah seorang anbiya, termasuk bagian daripada nabi, walaupun beliau bukan rasul. Maka kita boleh untuk mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa sebagai wujud tawassul kita, tabarruk kita kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Apakah nanti keinginannya untuk bisa dihadirkan dalam mimpi dan seterusnya, itu kan permohonan diri kita sendiri.
1: Tanda-tandanya,
0: dan kondisi kita sendiri. Tanda-tanda bahwa kita ria, ketika kita tanda-tanda bahwa Nabi Allah Khidir hadir bersama kita, kalau mimpi jelas didatangi bahwa ia adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tanda-tanda bahwa ia datang kepada kita, biasanya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah kasyaf, yang mengetahuinya. Di antara

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang ketinggalan?
1: Iya. Kak Dinto tentang masalah sabar. Cepon ajunan pura bahas tentang masalah sabar. Katipun apa carana abdina Kak Dinto tak putus asa idadem kasabaran. Karena orang yang ke pengharap Kak Dinto tak kengin agak dia ya robilah tak tok rojena Cepon. Dan menabi dan gula sebagai orang putus kak dito mana bi tak terima dapat seminggu tertata putus asa tidak apa cara pun.
0: Ya, baik. Ustaz Langkong, Abah Suni, silakan Ustaz. Bagaimana caranya ya, supaya kasih. Tidak putus asa, tetap sabar begitu Ustaz?
2: Ya, satu tanamkan. Yang pertama memang harus tanamkan keyakinan dalam batin kita bahwa doa itu sebenarnya wujud daripada kita selaku wujud kita selaku hamba Allah menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itu loh. Dasar utamanya berdoa itu adalah sebagai wujud apa namanya kelemahan kita selaku hamba Allah dan hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Pertama itu tanamkan bahwa isi doa kita itu nomor dua. Yang pertama adalah yang paling utama adalah saya ini hambamu ya Allah yang sangat lemah dan masih butuh kepada engkau ya Allah. Itu yang pertama. Adapun isinya bukti keperluan saya kepadamu ya Allah, ya ini saya butuh mobil bagus, saya butuh rumah yang bagus. Nah yang nomor dua itu adalah boncengan saja. Yang nomor dua isi doa itu adalah ya sebagai tambahan saja dari yang paling utama. Yang paling utama adalah nomor satu. Pengakuan kita di hadapan Allah bahwa ana abdun dalil wa anta rabbul jalil. Pengakuannya ini. Ya Allah, saya adalah hambamu yang sangat hina dan lemah. Dan engkaulah yang maha agung dan maha berkuasa. Itu yang paling utama. Diterima atau tidak, yang penting saya sudah berdeklarasi di depan Allah, saya lemah, engkau agung wahai Allah. Deklarasi semacam inilah yang sangat dibutuhkan oleh kita. Itu yang paling utama. Isi doa kita adalah wujud daripada bentuk daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pemahaman ini dikuatkan dalam batin kita, fa insyaallah kita fokus kepada yang utama, tidak fokus kepada yang nomor dua, atau yang membonceng. Insya Allah seperti itu. Baik. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah di dalam berdoa, atau di dalam kesabaran dalam berdoa? Ingat bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwa doa itu adalah kunci, mukh, inti, saripati daripada ibadah adalah berdoa. Kita sholat, sholat itu adalah doa. Jadi muh, inti daripada ibadah kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengangkat tangan kepada Allah di hadapan Allah, itu adalah satu wujud pernyataan kita bahwa kita benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu Mbak Ani sebagai gambaran.
0: Baik. Nah, untuk adab-adab berdoa yang dicontohkan Nabi Zakaria saat bermunajat kepada Allah apa saja nih Ustaz?
2: Yang pertama berdoa kepada Allah karena tadi urusan ini adalah urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya berdoa itu secara khusyuk hanya mereka berdua, hanya berdua. Saya dan Allah, saya dan Allah. Orang lain ya dalam arti bukan tidak boleh tahu. Orang lain saya tidak peduli dengan orang lain. Saya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, nida'an khufiyah. Kata Al-Quran tadi, ayo kuatkan dalam hatinya, bukan dikuatkan dalam lesannya. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Kita berdoa secara jahriyah dianjurkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara keras berdoa kepada Allah dengan bersama-sama dengan suara keras boleh. Ini bukan masalah boleh tidak boleh, tetapi adab berdoa. Yang pertama, kuatkan batin kita bahwa kita hanya memohon kepada Allah. Dan ini urusan saya dengan Allah. Sehingga kita orang lain tidak

0: perlu, artinya mencampuri urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, adab yang kedua. Zakaria ketika berdoa, nidaan khafiyah, yakni sangat lirik. Kapan? Nisfal lail, yakni setelah pertengahan malam atau ya nisfal lail, waktu malam-malam hari. Itu lebih utama. Itu yang kedua yang dicontohkan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele, tidak berpuisi. Tidak tidak bertele-tele. Memuji kepada Allah, langsung meminta, fokus kepada apa yang ia minta. Ini qala rabb, qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Gusti, engkau lebih tahu ini. Saya sudah sangat rapuh tulang saya. Sudah uban semua. Tapi saya masih butuh anak. Ya Rob. Langsung Nabi Zakaria. Ya risuni wa risu ali Yaqubah. Yang bisa mewariskan saya. Dan bisa menjadi ahli waris dengan Nabi Yaqub. Nabi Zakaria langsung oleh Allah Subhanahu wa taala beri jawaban setelah 120 tahun itu. Apa? Qala rabbi qala inni nubashiruk inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Langsung dijawab oleh Allah. Nah, ketika jawaban Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan oleh Nabi Zakaria. Ingat yang ketiga, karena ini nabi, bukan kita. Nabi Zakaria masih minta tanda kepada Allah. Apa tandanya wahai Allah? Bahwa saya akan punya anak, karena ketidakpercayaan pada dirinya, bukan ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya,
0: iya. Ya. Itulah Nabi Zakaria yang bisa kita contoh, Mbak Ani.
1: Baik. Baik. Ya, baik Ustaz, terakhir barangkali apa ini pesan-pesan dari Ustaz Said tentang bagaimana teladan Nabi Zakaria mengajarkan kita terus sabar dan yakin dalam kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Silakan Ustaz, singkat saja barangkali.
0: Terima kasih, Mbak. Insya Allah begini, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah ibadah dan wujud keperluan atau kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena doa hanyalah di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di selain Allah. Terima kasih, Mbak Ani.
1: Baik, terima kasih Ustadz Said Samsuri. Dan pendengar juga pemirsa, baru saja kita sudah bersama-sama menyimak dan juga merenungkan pelajaran berharga dari kisah Nabi Zakaria. Dari beliau kita belajar bahwa sabar itu bukanlah menunggu tanpa daya. Sabar adalah tetap berikhtiar, tetap berhusnuzon, dan juga tetap berdoa meski waktu terus berjalan. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa doa bukan sekedar permintaan, karena doa adalah percakapan paling jujur antara seorang hamba dengan Tuhannya, lembut, rahasia, dan penuh harap. Terima kasih Ustaz Said Samsuri, semoga ini bisa menginspirasi kita semua, menjadikan kita hambanya yang lebih sabar dan lebih yakin lagi. Terima kasih Ustaz, selamat berakhir pekan, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Sumeneb barangkali seperti halnya Macopat. Saya berharap bahwasanya.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Seni Macapat sebagai warisan budaya Madura kini menghadapi ancaman minimnya regenerasi. Berbagai pihak pun mendorong pelestarian melalui keterlibatan masyarakat dan juga pengenalan kepada generasi muda. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Berkurangnya minat generasi muda menyebabkan jumlah pelaku seni Macapat terus menyusut dan kini didominasi kalangan orang tua. Salah seorang warga Sumeneb Sikrianto mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, Macapat bukan sekedar karya sastra leluhur, tetapi juga selama ini menjadi media dakwah yang syarat nilai moral dan pendidikan.
5: Macapat sebagai warisan sastra leluhur dan sebagai media dakwah, kini tergerus zaman. Terbukti dari minimnya minat generasi muda dan saat ini pelaku seni Macapat hanya tersisa dari golongan tua. Hal ini harus menjadi PR dan perhatian khusus dari dinas terkait dan adanya kepedulian masyarakat sendiri.
4: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumeneb menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumeneb Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
6: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumeneb barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
4: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumeneb.
3: Berikut tanggapan, pernyataan, dan juga harapan masyarakat tentang pelestarian seni Macapat di Sumeneb.
6: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumeneb barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
7: Saya Akbar di Sumeneb, ini menjadi persoalan menurut saya. Siapa sebenarnya yang mampu mengembalikan kesenian Macopat di tengah-tengah terkepungnya media yang serba instan ini? Soalnya saat ini hanya golongan tua saja yang dapat melantunkan tembang-tembang Macopat ini.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini, Macapat, warisan budaya yang mulai tergerus. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Macapat merupakan salah satu warisan budaya adiluhung yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa dan Madura selama ratusan tahun. Seni tutur yang memadukan sastra, tembang, dan nilai-nilai kehidupan ini bukan sekedar hiburan, melainkan media pendidikan karakter, penyampai petuah, hingga sarana memperkuat identitas budaya masyarakat. Di Kabupaten Sumenep, Macapat memiliki akar yang kuat. Berbagai kelompok pelestari masih terus menjaga tradisi ini melalui latihan rutin maupun pementasan pada acara-acara tertentu. Namun di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi digital, keberadaan Macapat kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Minat generasi muda terhadap seni tradisi mulai menurun. Hiburan digital yang lebih praktis dan mudah diakses membuat kesenian tradisional semakin jarang menjadi pilihan. Tidak sedikit anak muda yang mengenal musik modern dari berbagai negara, tetapi belum pernah mendengar atau memahami makna tembang Macapat yang lahir dari budaya daerahnya sendiri. Padahal setiap pupuh dalam Macapat mengandung filosofi kehidupan yang sangat mendalam. Mulai dari perjalanan manusia sejak lahir, proses belajar, bekerja, berkeluarga, hingga menghadapi akhir kehidupan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, gotong royong, serta penghormatan kepada orang tua tersirat dalam setiap bait tembang yang diwariskan secara turun-temurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Macapat hanya menjadi catatan sejarah. Macapat hanya akan menjadi catatan sejarah ketika para maestro dan pelaku seni semakin berkurang tanpa adanya regenerasi, maka hilang pula pengetahuan, teknik, serta nilai budaya yang selama ini mereka wariskan. Karena itu, pelestarian Macapat tidak bisa hanya dibebankan kepada para seniman. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, media massa, hingga masyarakat luas. Sekolah bisa menjadikan Macapat sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran muatan lokal. Komunitas seni perlu membuka ruang bagi anak-anak dan remaja untuk belajar secara langsung dari para pelaku budaya. Sementara media memiliki peran penting mengenalkan kembali Macapat melalui berbagai platform siaran maupun media digital. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga terus mendorong berbagai program pelestarian budaya lokal termasuk penyelenggaraan, pelatihan, festival, hingga pembinaan komunitas seni tradisional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar warisan budaya tidak berhenti pada generasi sekarang, tetapi tetap hidup dan berkembang di masa depan. Namun demikian, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menggelar festival atau perlombaan. Yang jauh lebih penting adalah membangun kebanggaan masyarakat terhadap budaya sendiri. Ketika anak-anak merasa bangga, mampu melantunkan tembang Macapat, ketika keluarga mengenalkan kembali sastra daerah kepada putra-putrinya, dan ketika masyarakat memberikan ruang bagi seni tradisi untuk tampil di berbagai kegiatan, maka sesungguhnya proses pelestarian sedang berlangsung. Era digital seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman semata. Justru teknologi dapat menjadi sarana memperluas jangkauan Macapat kepada generasi muda. Dokumentasi pertunjukan, pembelajaran melalui media sosial, podcast budaya, hingga kontes kreatif dapat menjadi cara baru mengenalkan Macapat kepada masyarakat yang lebih luas tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kehilangan Macapat berarti kehilangan sebagian jati diri bangsa. Oleh sebab itu, menjaga Macapat bukan hanya tugas para budayawan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Semoga Macapat tidak hanya dikenang sebagai cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi tetap bergema di tengah kehidupan masyarakat sebagai warisan budaya yang hidup, dicintai, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Bupati Pamekasan Holilur Rahman meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi pelayanan serta mengoptimalkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati pada pelantikan 6 kepala organisasi perangkat daerah dan puluhan pejabat administrator serta pengawas. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Bupati Pamekasan Holilur Rahman melantik 6 Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di Pendopo Ronggo Sukowati Jumat 31 Juli 2026. 6 Kepala OPD yang dilantik adalah Muhammad Alwi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Raden Muhammad Saiful Amin sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian Dodit Kirnadi Hattasul Muslimin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Ika Yulia Rahmawati sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Ahmad Dofir Rosidi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan puluhan pejabat administrator dan pengawas. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman meminta kepada para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Menurut Holil, pada saat ini masyarakat semakin kritis. Pelayanan publik dituntut semakin cepat, transparan, adaptif, dan berbasis teknologi.
3: Oleh karena itu, penempatan pejabat-pejabat pemerintahan ini dipahami sekedar bagian pengisian kekosongan jabatan atau bagian dari bijak karir masyarakat. Akan tetapi harus diberikan pada aparatur yang betul-betul memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak yang baik, potensi kepemimpinan, serta kemampuan membawa perubahan bagi organisasi.
2: Bupati Holil meminta semua perangkat daerah menghadirkan inovasi pelayanan, mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 0828 Sampang. Alvin Nuari berikut melaporkan.
4: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynard Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Reynard Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura
5: atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehab 10 desa Banyupen.
4: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim WASEF TMMD Brigjen TNI Yanto Renard Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
6: Program TNI dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
4: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Puluhan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Kabupaten Sumenep akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat Permanen 1 Kabupaten Sampang sembari menunggu pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Sebanyak 53 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 49 Kabupaten Sumenep jenjang SMP dan SMA akan mengikuti kegiatan pembelajaran sementara di Sekolah Rakyat atau SR Permanen 1 Kabupaten Sampang. Puluhan siswa tersebut Jumat 31 Juli 2026 pagi dilepas oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A bersama Kepala Sekolah. Kepala SRT 49 Sumenep, Norani Yanwar Subandi mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 47 siswa telah diberangkatkan menuju Sampang. Sementara 6 siswa lainnya yang berasal dari wilayah kepulauan masih menunggu keberangkatan karena terkendala transportasi laut. Norani menambahkan, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A masih mengusulkan pembangunan gedung permanen SRT 49. Pembangunan tersebut diharapkan dapat masuk pada tahap ketiga dan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 tahun ini.
8: SMP 30, SMA untuk penjangkauannya masih mencapai 23. Jadi tujuannya nanti menyusul karena kemarin karena terlambat ya informasi untuk segera pemenuhan 30 itu ada beberapa yang mundur. Jadi sekarang penjangkauan kembali untuk bisa memenuhi 30.
7: Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Abdul Rahman Riyadi mengatakan, program Sekolah Rakyat bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
9: Saya hanya berharap, karena ini pelepasan siswa, jaga kondisi. Ya. Jaga kondisi adik-adik, kesehatan adik-adik, jangan sampai setelah ditempatkan di Sekolah Rakyat Permanen Sampang, kesehatannya terganggu, walaupun di sana ada dokter yang menangani.
7: Rahman Riyadi menegaskan, pemerintah juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para lulusan agar memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki anak sesuai kriteria penerima manfaat diimbau memanfaatkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Dari Kabupaten Sumenep, Umat Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri menjelaskan, peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, Sekolah Rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
11: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 230 siswa.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
12: Jadi pada screening di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
10: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

0: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, harus terhenti di babak 32 besar pada ajang Taipei Open 2026. Familia melaporkan.
1: Langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti lebih awal di ajang Taipei Open 2026. Pebulu tangkis unggulan kelima tersebut tersingkir pada babak 32 besar setelah takluk dari wakil Malaysia Justin Ho lewat pertarungan 3 game. Kekalahan ini terbilang mengejutkan mengingat Ubed, sapaan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah, memegang rekor pertemuan unggul 3-1 atas Justin Ho sebelum laga dimulai. Namun Justin mampu membalikkan prediksi dan tampil lebih konsisten pada game penentu hingga mengamankan tiket ke babak 16 besar. Usai laga, Ubed mengakui lawannya tampil lebih siap dan mampu menekan di poin-poin kritis. Justin bermain sangat tenang dan meminimalisir kesalahan sendiri terutama pada game ketiga.
2: Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajarlah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh sih.
1: Hasil ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Ubed untuk menatap sisa kalender turnamen BWF musim 2026. Ia menegaskan siap membenahi performanya agar bisa kembali bangkit pada ajang berikutnya.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat. Thank you.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk kita melangkah jauh lebih baik daripada kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Tetap semangat ya pendengar, meski keadaan memang tidak selalu mudah. Dan percayalah bahwa orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Sumenep pagi ini masih bersama saya Ani Purnama, dan saya akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk 4 kabupaten di Madura dan juga info update harga pangan untuk Sumenep dan sekitarnya. Untuk yang pertama ya, perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep dan sekitarnya akan disampaikan langsung oleh observer Dibyo dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 58 hingga 94%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 33 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, serta perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di Info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibut Riastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Ya, pendengar, untuk perakiran cuaca 3 kabupaten lain di Madura, saya akan hadirkan yang saya kutip dari BMKG Jawa Timur ya. Untuk Pamekasan, hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai dengan 80%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 65 sampai dengan 83%. Sementara untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 67 sampai dengan 88%.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp30.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp37.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah dan bawang putih masih di kisaran yang sama, yakni masing-masing Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000

per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa